0: bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
2: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
0: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
4: Laporan khusus.
1: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami, banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
7: Dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
8: Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan.
8: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
1: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Ya, jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara situsi tumbuh sebesar 5,45%.
5: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Gitu, Mbak.
10: Menurut saya langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
11: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat dan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat.

0: sana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Tekia Bata dari Bulu Jempang, Kecamatan Tonram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
2: Saya Umar Bakri. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
3: Saya Zidan di Portland, semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
5: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
6: Jaya Banjar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
7: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
8: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
9: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
10: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone, semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di, yang ada di pelosok daerah.
11: Saya Tiara dari Sopeng, harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
12: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
13: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
14: Saya Operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
15: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
16: Anila Gofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
17: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
18: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
19: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
5: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
11: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!

0: Asera Pulona CDFM RRI Bone, selama ele ki, selama ki merengkalinya di program Na Elong Kelong. Pamakoku seruntu siki di program Na Elong Kelong metu watu tete 10. Tanda podo karebata sehat-sehat maneng. Nah iya Via, alhamdulillah sehat-sehat mua. Tanda podo to karebata sehat. Ya makoku majama-jama ya, selama ki majama-jama. Yang kayak di kantoro na, yang kayak di daro na, yang kayak di pasak atau angka di bola. Nah selama mana ki, selama ele ki, selama ki bergabung di program Na Elong Kelong. Nah, depa gaga bosi pendengar di kota Tamponi, maga tuh di kampota engkana gaga bosi atau si mader ini bosi atau ke makoke kurangnya uai ta ya. Nah, di reki informasi ta ya soe di nolo arwa 5 sedi. Sera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Nah, di toki tuh mah pilih elong ke elona. Talema Talema apa direng Ida Fadila engka Ajon Lina Sela mupu cawa pediku engka tau daus silampae Dewin Tastani Luki Sadewa Sibawan Nia Rahman Nia Bilale Dianti Oslan Mata Jegaleale Yona Bella Mauni Mole Buku Tony ya rodolo elong-elongnya nadi dipilih ya soe matu tambah si pendengar di koma tambah pilih elong. Nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Nah diterima dolo teleponnya. Assalamualaikum elong kelong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong.
0: Elong kelong. Aga tuh karebata.
1: Nda karebata mari cuman di cuma sama kue di tona karena bosi kumai.
0: Oh dia karena bosi di Bone Selatan. Oh iya tapi sehat-sehat mau kipalui.
1: Alhamdulillah.
0: Demo Loki pleming kelinge elona iki. Elona
1: Loki lampae.
0: Daus silampae.
1: Iye.
0: Iga lo dipletukan elona.
1: Faktor di pida di ajo siwa putra kelilina kara selama elek kini tanah pura dia dia begitu warga di. Aku tu pura di nawa pisang pelagi. Saya toki di. Sabar kia ya ditinggalkan saudara. Iya.
0: Iga
1: roh?
0: Iga?
1: Jadi nama pika katanya meninggal anuna yang saudara anak.
0: Oh, upana roh. Iya,
1: berduka ya. Tidak berduka kasihan wajib nama pika.
0: Innalillahi wa innalillahi rojiun. Iya.
1: Iya. Lanjut kata upi di lapri kayak yang di suci di Makassar. Selamat pagi rinda suci.
0: Iya.
1: Kata yang kata sejati pensiara di Bone. Di kata Pak Nurdin, Toki Pak Nurdin, aku tahu para sahabat kompi di kata Andri Kuasiri di Ulo-Ulo karena selama elekin di acari Toki di semoga aku terus angga terus kiku di internet tak.
0: Oh iya.
1: Iya. Bahagia selalu ya.
0: Cocokin boyan nasrel.
1: Iya. Kata oleh Sherly si Bater Sayana selama elek Toki Sherly si Wahyu Suma. Nah, zaman apa cili naya dari boleh program yang lebih selama lima hari kita suruh deh pasti ngadi.
0: Iya.
1: Kau tahu pergi di pihak selama kita para selama di lino akhirnya.
0: Iya, amin. Iya.
1: Sukses sih mas terundi.
0: Terima kasih Maega.
1: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Maega Kak Alwi yang di Bone Selatan pura. Bergabung di program Na Elong Kelong. Turut berduka cita Kak Haji Novi. Sehat-sehat Ki Haji Novi di semangat Ki. Nah ya mulai bergabung no di mau petemah telpon di nolok arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolok sedi.

Nah, bareng kelingki pedolo elo pendengar di angka elona dolo dewintastani daung silampa elo pilihan na i ka alu yang kayak di Bone Selatan.

0: pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Takeabate dari Bulu Jempang, Kecamatan Tondram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
2: Saya Umar Bakri. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
3: Saya Zidan di Portland. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
5: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
6: Jaya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
7: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
8: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
9: Saya Bukti, pendengar setia RRI Bone, semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di, yang ada di pelosok daerah.
10: Saya Tiara dari Sopeng, harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
11: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
12: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
13: Saya Operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
14: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
15: Anila Gofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
16: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
17: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
18: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
19: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
3: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
6: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
16: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
5: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
4: Saya Pak Nurdin dari Sinjai. Semoga RRI
20: selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
21: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
22: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
23: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.
24: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
25: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
24: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sarah Pulona CDFM RRI Bone selama ele ki nangama engka mau apa ki di program na elong kelong di selama mana ki majama-jama ya baroe bergabung tanda podo terhibur ki silalona elona Luki Sadewa Sibawan ya Rahman ya Bilale hadir di ruang dengar rata. Nah untuk na ya mananda pacelingan RRI Bone ya melo mapile elong kailona dianti oslam mata jeng ale-ale yona bella moni mole buku toni kato elona anca es kadaro tongko ulaweng engka angga tania totota engka to andi indrianti engka benemu engka to elona asari sitaba talasaku si bawa asi mayang sari indra indra kisiri nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi. Nah langsung dolo pada diterima teleponnya. Assalamualaikum elong kelong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ele
0: toh ki Astri agak toh karebata ya soy.
1: Alhamdulillah.
0: Nah ya saya melo ki mengkeling elona i garodo Astri.
1: Melo kama mengkeling elona nung kabenemu.
0: Engka benemu. Iga lo dia peletukang elona.
1: Elona peletukang untuk sahabat kompi selama ele maneki kena pada siapa maneki sebagai keluarga ta.
0: Iye.
1: Apa kata perpelek ke aku alwidi selama ele tu ki kena pada tu sehat di sebagai keluarga ta. Nanti rekin belum malampe.
0: Amin.
1: Untuk pajar di Pondre, apa kata apa pelik najis masih batar sayana di Penyula, akur-akur kita selalu. Apa kata apa Kak Paida di Solo si bawa putera kelilingnya. Untuk yang mana-mana nak pacilingan elong kelo di gamas tengah di selama elevan lagi, tanah pada siap lagi.
0: Amin.
1: Apa kata apa pelik di Piedi? Tanah pada siap lagi sebab keluarga ta.
0: Terima kasih Maika.
1: Iya, semuanya terima kasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Mega untuk Nai Asri yang kayak di ulu-ulu pura bergabung. Nah, ya lainnya yang milih bergabung silakan di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Dan kapa seponco bergabung ke Aan. Iya, selama eleki Aan. Tabe taputraka nga Elona Dianti Oslama tajeng ale-ale untuk ya manana pacelinga nerari bone selama maneki di ele-kele merengkeling. Iya, terima kasih Maiga. Nah, diterima si teleponnya. Assalamualaikum, elong kelong.
2: Elong kelong, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam, Pak Maji.
2: Iya, karibata tuh.
0: Sehat-sehatmu, aku ini agak karibata.
2: Sehat-sehatmu.
0: Purni itu cami-cami, Pak Maji.
2: Oh, di Indripa
0: tampilnya mau pihak
2: Camina. Ya, tampilnya pihak Camina.
0: Dia itu enggak masuk sewai ke tu di Micho.
2: Oh, dia itu. Ya, dia itu. Ya, dia itu. Dia itu. Biasa dia itu, Pak.
0: Tapi si mati itu lampu ya, ke tu.
2: Oh, Pak. Dia itu. Dia itu. Dia itu. Dia itu. Dia itu. Dia itu. Dia itu. Dia itu. Dia itu. Dia itu. Dia itu.
0: Dia itu. Dia itu. Dia itu. Dia itu. Dia
2: itu. Dia itu. Kada sih ada ya, gapuk lah kerara sih ini loh dia lagi pak. Kebetulan mah tuh nang kena sih waktu dia nang mati lampu sih.
0: Iya ro. Nah kok kalau ele isi bawa soi menggelo-gelo sih kok mati lampu kok ni wey.
2: Iya kok sudah mati lampu dia tuh dia alis hari kok dia sudah mati lampu dia alas lagi sar pak. Apa dia kah mapetak bawa ntar kampung gitu.
0: Cocok. Nah Elona pula igel ada yang kelinga tuh Pak Maji.
2: Ada yang kelinga, kada mata dia nyale-ale.
0: Agak memang ditajeng. Agak ditajeng.
2: Biar ditajeng gitu. Gawe nanti biar mata jangan lalu. Judul nar kok pelong.
0: Oh judul nami bawang. Iya cocok ya tuh. Jadi Loki peletukan gitu ya Lona.
2: Kepala sahabat kompi. Salam ahli mana ki mau marah. Pada kemana ki pula ada saya apa sih mati.
0: Iya.
2: Atau palena Pak Andi Ali jalan di Mala agak terlibat tak. Wah. Itu saya mesti lancar jaman-jaman tak. Ada balena jus semali panyolas Berlin di Palakai. Ya mana-mana ni kan masa nyanyi. Ya kadang selama mana kita meringkali yang ada nafsu selama kita pada selama. Ya maka topi pia selama topi sekeluarga nama nama dalle tadi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama koko meringkali yang sikip le elong. Engka elo pilihanna selesurat tadi ulo-ulo engka benemu pole Andi Indrianti.

Berkunjung ke tanah Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan, salah satu makanan khas yang wajib Anda coba adalah kue tradisional Barongko. Kue tradisional ini sangat terkenal dalam masyarakat Bugis Makassar. Kue ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih yang bisa membuat lidah ketagihan. Barongko terbuat dari pisang kapok atau uti manurung dalam bahasa Bugis yang sudah masak. Terlebih dahulu, pisang akan diolah dengan cara ditumbuk atau diblender sampai pisang halus. Setelah itu, adonan pisang dicampur dengan gula, santan, dan telur ayam. Selanjutnya, adonan dituangkan ke dalam daun pisang yang sudah membentuk pola seperti tas untuk dibungkus. Kemudian akan dikukus sampai masak. Orang Bugis Makassar memandang Barongko bukan hanya sekedar kue tradisional yang memiliki cita rasa yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai filosofi, sehingga setiap pelaksanaan upacara adat atau kegiatan resmi, Barongko senantiasa dihidangkan untuk menjamu para tamu undangan. Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi. Nilai utama adalah siri atau harga diri. Jadi, membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari nilai siri itu. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat diri sendiri dan keluarga. Sampai saat ini, Barongko menjadi salah satu kue tradisional yang wajib ada di acara masyarakat Bugis Makassar.

0: Asara Polona Sede Efemera Ribone Dianti Oslan Mata Jengalea Lepora di Engkalinga dan kamu pikir di program na Elong Kelong Elona Yonabella Moni Mole Buku Toni Anca Es Kandaro Tongko Olawong Angga Tania Toto Tangga Sari Sitaba Tala Saku Angka Simayang Sari Indrengin Reki Siri Nodi Dipile Elong Kelong Assalamualaikum.
1: Elong Kelong Elong
0: Kelong Iya selamat ya Leki Irfan.
1: Adukere Adukere
0: ya. Sehat-sehat mua karebat. Koidi aga karebat.
1: Alhamdulillah sehat mato kandi.
0: Sehat moki alhamdulillah. Papala-pala mau pasoi di Irfan deh pernah kena bosi bunne.
1: Nang kai sia deang kena bosi pani buleng.
0: Iye, jadi maga tu galot ta promi di ala seta.
1: Hurani sia hurani.
0: Nah, ge sima kok ke ditanangi deh pegaga.
1: Iye.
0: Oh, deh pegaga.
1: Aga makeng.
0: Deh pegaga mako ke ditanangi.
1: Buka dia laki nomor anak dia senang seragu sebab mati lampu dia ada kan yang selama telepon
0: iga
1: Siti Selama
0: oh pura kena telepon Siti Selama
1: iya pura
0: emang kena telepon ki
1: mati lampu ku ya dia ngelo jadi ngangnya
0: oh jadi dia dengkeling sama tak
1: dia dengkeling sama tu ya dia dengkeling adalah Irfan ibunya untuk
0: ada
1: bulan tahunnya di bawah nih.
0: Dia tumpah no kono koi situ selama.
1: Ya.
0: Dia tumpah no kono koi.
1: Dia sama gue yang kaya, dia kaya sama nekup ya.
0: Oh, mana kono koni tuh kapan situ selama. Apa ketuh. Iya. Jadi yang kemudian bertambah yang kelinga sama ta ucapan no untuk RR-ing kamu.
1: Oh, asli ya. Kerja yang kelinga.
0: Celinga-celinga ya, kan kemana tuh tak putra sih?
1: Iya.
0: Iya, Pak Loki ulang tahun mbak Nirvan.
1: Iya, makasih.
0: Iya, ulang tahun sih Rari Arun di pulau saya di umur nah.
1: Iya.
0: Nah, Loki pele mengkelinya lo tiga.
1: Kadar tongko ulaweng.
0: Kadar tongko ulaweng.
1: Iya.
0: Iga lah di pelatu kang Elona.
1: Ngancang nggak saja di kota Forsa saya mang cile-cile ulang tahun dari Bon.
0: Iya.
1: Angkat ke Sherly Dian Tiono.
0: Sherly Dian Tiono.
1: Kanci sama Kanci. Kirimu.
0: Aga?
1: Kayak gimana ya, Shirley?
0: Oh, enggak, yang ketersayangnya Shirley, jadi Dianwi. Aja sih, siapa Shirley? Macam amai.
1: Oh, cowona. Iya, apa sih ya?
0: Macam cowok, nah.
1: Angkat sama Maji di Mito. Sama ya, juga Maji.
0: Iya. Yeah.
1: Angkat dari kecil-kecil mantan untuk yang menandapan dengan air, buat sampai kecuali.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk via sama kita terima mata saya lagi segera mesti maju rumah sebab fakta sebab mak.
0: Terima kasih Maiga.
1: Ya terima kasih via assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maiga Irfan yang ke dibunne pura bergabung di programna Elong Kelong. Terima kasih Maiga di. Nah untuk na yang mana na pacelingan RR Boni Meloy bergabung silakan. Lo tajam mau pital pota. Di nolo arwa 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwa asera nolo sedi. Elong kelong, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeay, yupi di lapri.
2: Ya, yupi pendengar setia air ribone.
0: Iya, cocok pendengar setia air ribone. Agak tuh karebata ya, so yupi.
2: Alhamdulillah, mada cemua.
0: Alhamdulillah, iya.
2: Disyukur gimana mau tampak kenangin, stabil. Listri dan tempat stabil ada yang penting disyukur kemana yang tidak bersyukur ki.
0: Sempat itu lampu gak di lapri?
2: Kadang-kadang mati lampu tapi ya dong. Alhamdulillah deh.
0: Desi.
2: Ini mati lampu jadi alhamdulillah syukur sih.
0: Tapi lancar mau aye deh toh.
2: Ayo aku ya harus dengar ke. Mesti dengar lancar aye. Tapi syukur kemana? Tuh nama lagi jual sekian dari warki aye.
0: Anu sekian aye. Iya,
2: betul. Nanti kemak ketutu itu.
0: Iya. Nah, ya saya pelan loki mengkelinga Elona iga topi.
2: Kedan Elona anu, Elona telasaku.
0: Telasaku. Pola sari sitaba. Iya.
2: Sari sitaba.
0: Iga lo di peletukang Elona.
2: Elona peletukang. Yang mulai ke Kandalwi di bonus datang.
0: Iya.
2: Ketoi Kak Jinovi di Cempalai sebagai Reski, ketoi sebagai Kompi sebagai Setia sahabat sejati. Enggak, iya pernah ketahui.
0: Iya pernah.
2: Ketahui pasti na Riri Bone, bukannya benar mana Riri Bone pasana. Ya, Pak Anu, Pak Ince Haris. Yang ketahui Anu.
0: Iya digagu cuman apa Ince di?
2: Iya, tapi Elis.
0: Elis Inga.
2: Elis Anu, Elis Manis.
0: Anu, Jerembulang.
2: Jerembulang, ngam itu. Ya, tumana podo pada surat-surat karoma Pak Jolongi mare terima maning ada di pada se terima maning apa lan resesi pengatanan angka dengan tolong ngelo.
0: Iya.
2: Angka betena yo betena perna ay betena perna perna pada se di radio di RRI kena podo kemana mana dicek yang belajar.
0: Amin amin amin amin. Iya.
2: Ya wasange wa kita fase bang kalinya ya noe bisa pai mana kita orang ramane sik teman-teman yang lesue pia.
0: Iya bang. Ya,
2: teman-teman lisu.
0: Iya, iya mbok nah. Saya mana kini?
2: Iya teman-teman pada berdoa doanya teman-teman terdahulu mendahulu ini dengan.
0: Iya.
2: Untuk RRI selama dupai di ulang tahun ke Pulau Nusa di teman podok ki badan ahilah ceri di temana di suara nomor satu agar. Saya macam-macam nuna pia.
0: Jolowi tedolona, ya nu.
2: Semangat saya kalau saya orang yang termasuk temu muna lo.
0: Mange?
2: Kelihat, kalau kelihat temu muna, temu muna.
0: Jolowi tenapa? Walau betul seding. Oh, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Ya, saya kenapa orang tiba tena. Nah, suara Indonesia berdoa ada makhluk di betul-betul ada makhluk di gambar sila yang dengan pendengar nanti gambar sila yang PA penjualan nanti peculing nah
0: untuk semangat
2: untuk di kesawati sama kidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Mega Upi di Lapri pura bergabung di program. Nah elong kelong. Nah, terima si teleponnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, elok-elok. Selama elek toki. Nah, yacok gak ya tokah? Iya, yacok mua. Agak tokah rebat tak acok.
3: Alhamdulillah, terima
0: kasih. Alhamdulillah. Sehat-sehat mau kidi.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dia temen sesuai ketua acok.
3: Detto
0: di
3: kalau
0: tu misalnya boleh. Oh, tapi si mati lampu tu di wajah cok di kalau di bolata. Oh, si mati lampu tu berarti tadi.
3: Detto di ni mati lampu kita tu detto nama.
0: Oh, iya biasa saja biasa anda kumpul etai deh.
3: Biasanya 2 jam.
0: 2 jam. Oh, detto ini pak ini dari hal pamul tete 12 atau tete 6 bawa mati lampu di bone.
3: Iya detto tak ke lampu pamana.
0: Iya mbok nah. Alhamdulillah tuh tapi nah dia di bola aku DMT Haryono dia nama teh lampu doni tanda podo dia sana mati matu. Nah Elona pelai gila ada yang kelinga tuh aco.
3: Bawan nak pelai yang kapa sila
0: lo kali ini ki.
3: Boleh kini garunnya.
0: Oh magalu mau pita we di wajah.
3: Iya kan we an company tadi.
0: Oh iya jadi magalu mau adi dia tuh nama ngua sede.
3: Iya detto.
0: Oh alhamdulillah tuh pelai nah. Iga lah di peletuk kang Elona pelak nak
3: matu put. Iya peletuk ni anggota sedikit ucap na selama ini mami kita.
0: Iya.
3: Teman-teman sehat si bawa keluarga sama. Maku tu horor baca ni na telong.
0: Iya.
3: Si bawa keluarga. Untuk ide dia selama cepat dari. Nak podo sehat matu si bawa keluarga saya mana.
0: Amin.
3: Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terima kasih untuk Naco di Wajapura bergabung. Nama aku Kilo Skadolo Putrangki Elo pendengar di Engkai Lona Kadaro Tongko Ulawak menyusul lima to Elona Asari Sita Batala Saku. Nah, tetek dia Serapulona CD FM RRI Bone Yesoy di

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan, dan pelajaran dari orang tua, orang bijak, dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.

Yona Bella Mauni Mole Buku Todi menjadi Elo Pacapurang ya Soedi di program Na Elong Kelong. Terima kasih Maiga ya Pore bergabung. Nah untuk nama-nama pacilingnya Nera Ribone dimanapun berada Kima Kokoe ya Pore bergabung ya dan sampai bergabung nah ya marengkelingai mak saja. Tanda podo sehat-sehat mana ki melampai umur tanah serontok si ki memang di program-program na era ribone. Ya Via undur diri. Nama tu kan di Imran Bati di ruang dengar reta di tete sapu saya di letu tete dua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eleki, selamat kita pada selamat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
3: Saya Teke Abate dari Bulu Jempang, Kecamatan Tondram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
4: Saya Umar Bakri. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
5: Saya Zidan di Portland, semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabah sampai Merauke.
7: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
8: Jaya Banjar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
9: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
10: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
11: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
12: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat yang ada di pelosok daerah.
13: Saya Tiara dari Sompeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
14: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
15: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
16: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
17: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
18: Anila Gofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
19: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
5: Saya
20: Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
21: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
22: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
23: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Mama Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
2: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
3: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
4: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
6: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
7: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu nggak? Abang, waktu seumur kamu itu, dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus. Ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi. Nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Bim! Ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardil, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong,

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
4: Ah, berhenti!
5: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
6: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
7: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
4: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
6: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
4: Tolong deh pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
8: Betul juga ya bang. Jadi gimana nih?
5: Ya udah, kita cabut aja.
8: Cabut pohonnya bang.
5: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
3: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Kami awali Demikian Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Solet karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well. Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
2: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru, serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 leng, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Games Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa buya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup Dinamika Olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian. Luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas

0: kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026. Belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya, dan kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya, yaitu pendaftaran 3-8 September 2026, dilanjutkan seleksi administrasi 9-10 September, dan tahap wawancara sampai 11 dan 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi di Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.

Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda para pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, juga peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang. Beberapa topik yang sudah kami siapkan untuk Anda, diantaranya adalah rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati sebagai pengganti alternatif dari Bandara Soekarno-Hatta yang menuai dukungan. Sementara sejumlah gunung api berstatus siaga dan bagaimana membaca perbedaan resiko dan kesiapan menghadapi erupsi, termasuk juga update terkini dari Bandara Raden Inten 2 Lampung pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Imbas erupsi Anak Krakatau, sejumlah wilayah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan juga dari informasi olahraga kami hadirkan match day pertama Liga Champion 2026-2027. Big match langsung tersaji, siapakah yang paling siap? Dan semuanya bisa Anda terus ikuti bersama kami dan juga melalui rri.co.id.

0: Dan kami akan hadirkan informasi di video potensi daerah. Kali ini langsung kita menuju ke Mataram, bagaimana hasil budidaya madu trigona yang semula hanya untuk dijadikan sebagai kebutuhan pribadi, kini berkembang secara pesat. Dan ternyata menjadi omset andalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Bengkaung, Lombok Barat. Seperti apa usaha madu trigona tersebut berkembang? Kita bergabung bersama rekan saya, Agus Santosa.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Video potensi daerah kali ini dari Nusa Tenggara Barat mengangkat tentang potensi madu trigona yang diproduksi oleh pelaku UMKM di Desa Bengkaung, Lombok Barat. Simak terus kelanjutan video ini, berikut cerita maupun gambar bergeraknya. UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung di Desa Bengkaung semakin berkembang pesat. UMKM binaan salah satu industri otomotif di tanah air ini sejak tahun 2020 telah memiliki berbagai jenis produk dan mengakomodir lebih banyak kelompok masyarakat di seluruh Desa Bengkaung. Jika pada 2020 UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung hanya bisa menghasilkan satu produk, saat ini jenis produknya telah lebih beragam. Selain madu, ada juga diversifikasi seperti sabun propolis dan salep propolis. Ketua kelompok UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung, Imamul Azkar, kepada RRI di Dialog RRI Mataram beberapa hari lalu menerangkan, pada awalnya sentra madu trigona hanya bisa memproduksi beberapa liter madu saja. Namun berkat dukungan berbagai pihak, produksinya bisa meningkat sampai 40 liter per sekali panen.
2: Luar biasa tuh permintaannya, dan kita juga sudah banyak kerjasama dengan beberapa pusat oleh-oleh. Dari situ kami melihat peluang pasarnya cukup besar untuk nilai ekonomi, penambahan ekonomi keluarga seperti itu.
3: Jadi sudah bisa berjualan dengan harga ya Pak Imam?
2: Iya.
3: Kalau ini dibanderol berapa nih Pak Imam?
2: Kalau itu yang 250 mili itu kami banderol dengan harga Rp100.000.
3: Wah, masih terjangkau ini.
4: Jauh hari sebelum itu dia sudah ngundang.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, itu dia video potensi daerah produksi RRI Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Palangkaraya. Penjualan semangka di musim kemarau menjanjikan dan saat ini harga jualnya menembus Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sehingga menjadi peluang besar bagi para petani milenial untuk terus mengembangkannya. Edi Suroso menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Saat ini saya mengunjungi penjual buah semangka di Palangkaraya, di mana kondisi cuaca Palangkaraya saat ini sangat terik dan panas, dan buah semangka ini sangat diburu dan dicari oleh masyarakat. Bahkan harganya pun saat ini sudah Rp18.000 per kilogram.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, buah semangka di Palangkaraya saat ini sedang diminati masyarakat. Hal ini dipicu oleh kondisi cuaca di Palangkaraya yang sangat terik dan panas akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Seiring lebih banyak yang mencari semangka, harga jual buah semangka per kilonya tembus di harga Rp18.000 per kilogram. Salah satu penjual semangka di Palangkaraya, Rama, membenarkan, dalam kondisi terik panas seperti ini, buah semangka dicari oleh masyarakat karena dapat menghilangkan rasa haus dan menambah vitamin.
3: Dari mana, Bang?
4: Dari Banjar, dari negara.
3: Oh, negara, Bang. Berapa segilonya, Bang?
4: Dari yang ada 10, 15, 18. Oh. Mungkin ada minggu depan nanti itu yang 8.000 ada juga, cuma lagi kehabisan stoknya.
3: Oh, gitu ya.
4: Ada yang 8, 10, 15, sama 18.
3: Oh, begitu ya. Biasanya mangkalnya di sini atau di
4: Di sini.
3: Di sini ya. Oke. Okay. Kalau boleh tahu nih, Bang, nih kebun sendiri atau gimana nih?
4: Belanja juga.
3: Oh, belanja.
4: Karena ada petani sama pengumpulnya juga di sana.
3: Oh, begitu ya. Nah, dengan kondisi kayak ini kan, Bang, ada kabut asap, terus kemarau nih, pengaruh nggak dengan hasil kebun semangka nih?
4: Kalau pengaruh sih ada, karena banyak yang gagal panen juga karena kemarau panjang kan. Oh. Jadi semangka tuh udah sempat besar ukurannya, nggak bisa besar. Karena kekurangan air lah ibaratnya buat pertumbuhan buah itu. Nah.
3: Oh, begitu ya. Nah. Jadi nggak bisa besar ya?
4: Nggak terlalu bisa besar. Biasa sampai 10-12 kilonya. Sekarang ini paling besar itu mentok di angka 8 kilo, 7, sampai yang ada yang 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo setengah.
3: Oh iya. Kalau boleh tahu, Bang, di sini gimana? Orang yang beli semangka, antusias dari masyarakat Palangkaraya gimana?
4: Mantap. Lumayan lah, ibaratnya lebih peminatnya lebih banyak di sini ketimbang kita di Banjar.
2: Buah semangka yang dijual beragam, mulai dari Rp10.000, Rp15.000, sampai yang paling besar Rp18.000 per kilonya. Buah semangka didatangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masyarakat yang hendak mendapatkan buah semangka dengan variasi harga termurah Rp10.000 per kilo bisa mendatangi lokasi penjualan Jalan Geobos Palangkaraya.
1: Demikian potensi daerah dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Edi Suroso, OTG RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita menuju ke wilayah Sintang, Kalimantan Barat. Perkebunan sawit milik petani lokal menjadi potensi pertanian yang ternyata dapat menjadi pemasok sayuran dan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Sintang. Kita segera menuju ke Sintang, disampaikan oleh Dina Triana.
1: Pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di kebun salah satu petani di Kapuas Kiri Hulu, tepatnya di Jalan Mensiku Jaya Sintang, di mana ini adalah kebun petani yang merupakan pemasok dari pangan lokal yang ada di Kabupaten Sintang.
2: Perkebunan sawi milik Erna, salah satu anggota kelompok tani di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Jalan Mensiku Jaya Sintang, menjadi salah satu sumber pasokan sayuran yang dijual di pasar lokal. Di lahan seluas sekitar 50 x 50 meter, Erna membudidayakan sawi untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui agen sayur di Pasar Junjung Bui Sintang. Dalam kondisi normal, hasil panen sawi dari kebun tersebut dapat mencapai sekitar 20 kg dalam sekali panen. Bahkan, Erna mengaku pernah menghasilkan hingga 100 kg dalam sekali panen ketika kondisi cuaca mendukung, khususnya pada musim hujan. Hasil panen tersebut kemudian dijual kepada agen sayur di Pasar Junjung Bui Sintang dengan harga sekitar Rp20.000 per kilogram. Pasokan dari kebun Erna menjadi salah satu bagian dari peran petani lokal dalam menyediakan sayuran bagi masyarakat di Kabupaten Sintang.
3: Ya kadang-kadang 20 kilo sekali panen, sekali ngantar gitu. Bisa gak capai 100 kilo gitu, kurang lebih lah gitu. Itulah tergantung juga cuaca. Kalau cuaca hujan mungkin lumayan.
4: Biasa ngantarnya kemana aja, Bu?
3: Ke pasar tuh, agen sayur di situ di pasar Impres tuh, Pak. Agak murah lah harganya, diambil mereka tuh. Kalau sawi ini paling-paling 20.
2: Saat tim RRI menemuinya di musim kemarau, kondisi perkebunan Erna sedikit berbeda. Keterbatasan air membuat produksi sawi Erna menurun. Ia menyebutkan selama musim kemarau, frekuensi panen hanya sekitar 5 kali dalam sebulan. Ini lebih sedikit dibandingkan saat musim hujan. Selain keterbatasan air, kendala dalam budidaya sawi juga berasal dari serangan hama, terutama ulat. Untuk mengatasinya, Erna menggunakan pestisida, sementara kebutuhan pupuk relatif lebih mudah diperoleh.
3: Kalau ini, mungkin 5 kali lah bisa nih, di musim kemarau. Nggak ada kendala kalau kemarau gini air lah. Nggak, pupuknya nggak susah. Kalau masalah ulatnya, ada itu racun ulat gitu. Kalau nggak racun, nggak mampu. Tapi yang agak lumayan mahal, itulah.
2: Erna berharap ketersediaan air kembali normal, sehingga produksi sawi dapat meningkat. Ia juga berharap para petani mendapatkan perhatian lebih dari pihak terkait untuk bantuan pertanian khususnya pupuk dan racun hama. Dengan begitu, hasil perkebunan petani lokal dapat secara optimal dan diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Demikian dari perkebunan sawi milik petani yang ada di Kapuas Kiri Hulu. Saya Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan dari Kapuas Hulu kita akan menuju ke ruang Gatekeeper untuk mengetahui informasi lengkap lainnya.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah melemah tipis 1 poin saat pembukaan perdagangan, namun setengah jam kemudian berbalik menguat. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat naik 0,15% ke posisi Rp17.614 per dolar Amerika Serikat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, dan kali ini video potensi akan kami hadirkan dari Nabire. Ada yang menarik dari dunia UMKM di Kabupaten Mimika, di mana Kukusan Hangat hadir menawarkan beragam makanan rebusan sebagai pilihan sarapan sehat, sederhana, dan terjangkau. Usaha tersebut dirintis sejak akhir 2025 dan kini mulai digemari oleh masyarakat. Seperti apa perjalanan dan keunikan Kukusan Hangat? Kita bergabung bersama Veronica Sandra.
3: Selamat pagi pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Mari kita saksikan video potensi daerah produksi RRI Nabire bersama saya Veronica Santa. Selamat menyaksikan.
4: Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu UMKM yang lagi hits di Kabupaten Mimika, yaitu Kukusan atau biasa disebut dengan Kukusan Hangat. Kukusan Hangat menjadi salah satu pilihan masyarakat Mimika untuk menikmati sarapan sehat. Berbagai menu rebusan tersedia, mulai dari ubi, keladi, petatas, jagung, pisang, telur rebus, hingga kacang ademame. Usaha milik Ari ini mulai dirintis sekitar bulan Oktober atau November 2025. Awalnya, usaha tersebut dibuat sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan.
5: Lihat-lihat di sini potensinya besar. Karena kan bahan bakunya itu ada semua, ubi-ubi, keladi, kayak petatas apa semuanya. Itu di sini lengkap. Apalagi di Papua kan mama-mama semua. Nih, aku lihat 80% jual ubi, petatas, keladi. Jadi saya lihat, oh ini bahan bakunya apa?
4: Dalam menjalankan usahanya, Ari membeli bahan baku dari mama-mama Papua yang berjualan di pasar lama maupun di pasar baru Timika. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan usaha, tetapi juga turut membantu perekonomian pedagang lokal. Kukusan Hangat buka pada hari Senin hingga Jumat sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Pemesanan juga dapat dilakukan secara langsung di lokasi maupun secara online, sehingga memudahkan pelanggan yang ingin menikmati makanan kukusan.
5: Karena saya lihat sekarang antusiasnya untuk hidup sehat kan, saya lihat tambah, apalagi anak-anak muda sekarang dengan aktivitas lari, kegiatan-kegiatan biasa, ada kegiatan-kegiatan dari pemerintah, fun run begitu kan, ya. Antusiasme orang untuk olahraga itu sudah besar, makanya kita bagusnya untuk dibarengi dengan makan yang sehat-sehat.
4: Mirsa, Kukusan Hangat ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menjaga kesehatan. Selain mengandung berbagai bahan makanan rebusan, kukusan juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi konsumsi makanan yang berminyak. Dengan harga yang relatif terjangkau, membuat makanan sehat ini dapat dinikmati berbagai kalangan. Karena itu, usaha seperti Kukusan Hangat ini dinilai patut dipertahankan dan didukung. Mengingat dampak positif bagi masyarakat dalam membangun pola hidup sehat jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Ari berencana menambah menu ayam panggang sebagai sumber protein. Rencana tersebut masih dalam proses persiapan. Ari berharap masyarakat Mimika semakin sadar akan pentingnya mengonsumsi makanan sehat, tetap semakin banyak UMKM yang menyediakan pilihan makanan sehat bagi masyarakat.
3: Baik pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sekian video potensi daerah saya di Kukusan Hangat, Jalan Hasanuddin, samping Lorong Osa de Villa, Kabupaten Mimika. Bersama saya Veronica Sandra, sampai jumpa.
2: Dari Mimika kita ke Ambon, ada lomba perahu layar bertajuk Darwin Bandaya Race 2026 dan berlangsung sangat semarak. Puluhan pelaut internasional telah berada di Banda Neira untuk berwisata sambil menikmati beragam pertunjukan seni dan budaya. Bergabung bersama kita Abdullah Lorima.
6: Come to Banda for happiness. Don't die before you come to Banda.
7: Pendengar dan pemirsa RRINET, event Darwin Banda Yacht Race resmi dimulai pada Sabtu 1 Agustus 2026 pekan lalu. Kedatangan 14 kapal layar bersama 74 pelaut internasional disambut meriah warga setempat dengan serangkaian festival seni dan budaya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyiapkan agenda kebudayaan berbasis sejarah jalur rempah untuk menyapa para peserta pada 4 hingga 8 Agustus 2026. Welcome ceremony berlangsung pada 6 Agustus 2026 dengan menampilkan parade perahu belang, yakni atraksi perahu adat berukuran besar yang didayung serempak oleh puluhan pemuda adat. Penyambutan tersebut juga dimeriahkan dengan pertunjukan tarian kolosal tradisional seperti tari cakalele dan tari petik bala. Selain pertunjukan seni, para peserta diajak mengeksplorasi kekayaan sejarah dan alam Banda Neira melalui agenda tur ke perkebunan pala tertua, Benteng Belgika, Rumah Pengasingan Bung Hatta, hingga pendakian ke puncak Gunung Api Banda. Salah satu peserta, Miss Claire Hall, mengaku senang berada di Banda Neira karena keindahannya memukau dan masyarakatnya ramah tamah.
8: Claire, bagaimana perjalanan dari Darwin sampai di Ambon dan bagaimana kisah Anda? How about you feel? Right here.
6: Saya senang sekali kita berlayar dari Darwin dengan keadaan yang bagus. Ada pertama lomba layar dari Banda, banyak orang di Banda senang kita datang ke sini. Ambon Sailing Community dan Government Indonesia banyak support untuk projek ini.
7: Inisiator event yang juga Ketua Ambon Sailing Community ASC Nico Tulalesi menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, khususnya TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan pemerintah daerah setempat.
8: Ya, kami dari Ambon Sailing Community merasa berbahagia sekali ya, karena event ini boleh berjalan dengan baik. Kita sudah tiba semua, walaupun ada satu kapal yang kembali ke Darwin karena masalah layar dan naik turis dari divisi ketemaran harus lanjut ke Ambon, kita bisa ke sini karena ada kerusakan. Kemarin kita tahu sendiri bahwa ada peringatan di ombak besar di laut dan tiba di bandar ada 12 kapal. Di sini semua orang berbagi menyambut kegiatan mereka dan kami juga mengucapkan terima kasih khusus kepada TNI Angkatan Laut dari Kodaerah 9 dan yang dari Solo, dan sekolah dan teman-teman semua yang sudah boleh menawar perjalanan mereka dari perbatasan Indonesia sampai ke Darwin.
7: Diketahui kedatangan peserta Darwin Banda Yacht Race 2026 disambut hangat Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad. Ia mengatakan Banda memiliki arti penting dalam sejarah dunia, sedangkan pulau-pulau kecil di gugusan Banda bukan sekedar destinasi wisata, tetapi merupakan kawasan yang pernah menjadi pusat perdagangan rempah dunia. Bupati berharap pengalaman para pelayar selama berada di Banda Neira dapat menjadi cerita yang akan memperkenalkan Maluku kepada masyarakat internasional. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian tadi informasi di video potensi daerah. Kami masih akan menghadirkan beberapa informasi setelah warta berita pukul 12. Anda jangan kemana-mana, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan penguatan literasi dengan mengusung konsep literasi untuk sesama, semesta, dan sejahtera atau 3S menjadi fondasi dalam mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia emas. Ia menilai di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital, dan perkembangan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memahami informasi secara kritis. Berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Oleh karena itu, Muti mengatakan dengan mengusung konsep 3S, penguatan literasi membawa pesan yang lebih mendalam. Payung gerakan yang ringkas serta kontekstual bagi satuan pendidikan, komunitas, dan masyarakat.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT mendorong desa-desa di tanah air memanfaatkan media digital seperti video untuk mempromosikan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDT Tabrani mengatakan desa-desa di Indonesia memiliki kekayaan dan keunggulan yang beragam. Namun potensi tersebut perlu diperkenalkan secara lebih luas agar diketahui masyarakat, calon konsumen, wisatawan maupun calon mitra usaha. Lebih lanjut yang mengatakan bahwa promosi menjadi penting seiring dengan perubahan cara masyarakat memperoleh informasi. Karena pada saat ini sebagian besar masyarakat mencari dan memperoleh informasi melalui perangkat digital.

Korea Selatan dan Filipina sepakat untuk memperluas kerjasama pertahanan dan industri persenjataan, termasuk pertukaran personil dan latihan militer bersama, menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Korea Selatan, Ahn Gyu-bak, bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto C. Teodoro Jr. dan saat Teodoro mengunjungi negara tersebut untuk acara Seoul Defense Dialogue 2026 dengan pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, kedua negara sepakat memperkuat konsultasi rutin antara otoritas pertahanan satu sama lain dan memperluas kerjasama dalam pertukaran personil serta latihan bersama. Kita ke berita olahraga, Elena Rybakina melaju ke perempat final US Open untuk pertama kali setelah mengalahkan juara dua kali Naomi Osaka dengan 6-1, 6-4 di Louis Armstrong Stadium, sehingga selangkah lebih dekat menuju puncak peringatan WTA. Kemenangan itu melengkapi pencapaian Rybakina dengan menembus perempat final turnamen Grand Slam petenis Kazakhstan dan mencapai babak delapan besar pada Australia Open, French Open, dan Wimbledon. Unggulan kedua itu tampil dominan dengan mencatatkan 29 winner dan 7 ace.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Siang. Sesaat lagi berbagai informasi penting masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, dan juga bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghentian seluruh praktek pembakaran hutan dan lahan, termasuk yang dilakukan dengan alasan kearifan lokal. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama saat musim kemarau. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memeriksa 28 bangunan sabodam dan menghadapi potensi lahar dingin Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan menyusul peningkatan aktivitas vulkanik dari Gunung Sinabung yang kini berstatus level 3 atau siaga. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penggunaan uang yang diterima Bupati Pemalang periode 2025 hingga 2030, Anom Widiantoro. Dan KPK juga menduga bahwa Anom menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Tiga informasi tadi dapat Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami mengajak Anda menuju ke wilayah, berbagai wilayah di Indonesia, dan kami akan hadirkan informasi tersebut tentunya di Warta Nusantara Siang.

0: Warta Nusantara.
1: PT Kereta Api Daop 4 mengoperasikan kereta tambahan imbas penutupan Bandara Soekarno-Hatta dan dampak dari erupsi Anak Gunung Krakatau. Kita bergabung bersama Siti Fatimah. Siti?
2: Ya. PT KAI Daop 6 Yogyakarta kembali mengoperasikan 2 kereta api tambahan pada Selasa 8 September 2026. Penambahan perjalanan ini dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik di Jabodetabek. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan 2 kereta api tambahan itu relasi Solo Balapan Gambir dengan jadwal keberangkatan pukul 17.20 waktu Indonesia Barat dari stasiun Solo Balapan, dan kereta api tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pukul 22 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta, seperti yang diungkapkan Feni.
3: Pada hari ini 8 September 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta masih menjalankan 2 kereta api tambahan. 1 kereta api tambahan dari Solo Balapan menuju Gambir dengan keberangkatan pukul 17.20, dan satu lagi kereta api tambahan Yogyakarta Gambir dengan keberangkatan 22.00 dari stasiun Yogyakarta. KAI Daop 6 Yogyakarta mengimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini.
2: Feni menjelaskan kereta api tambahan Yogyakarta dan Solo menuju Jakarta tersebut menggunakan rangkaian yang terdiri atas 7 kereta eksekutif berbahan stainless steel. Penambahan perjalanan ini diharapkan menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat yang hendak bepergian ke wilayah dari Solo dan Yogyakarta menuju Jakarta dan sekitarnya maupun sebaliknya di tengah gangguan operasional penerbangan. Sebagai langkah antisipasi dampak abu vulkanik, KAI Daop 6 Yogyakarta menghimbau para penumpang untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan, seperti menggunakan masker dan kacamata pelindung saat beraktivitas di luar ruang. Sementara penumpang dari stasiun Balapan yang berdomisili di Jakarta, Yakaria Pahlevi, mengaku ada tugas kerja ke Jakarta, terpaksa beralih menggunakan kereta api. Ia mengaku senang karena pihak KAI mengoperasikan kereta api tambahan sehingga bisa berangkat ke Jakarta. Perlu diketahui, kereta api tambahan dari stasiun Solo Balapan memiliki kapasitas 350 seat eksekutif. Untuk kereta api tambahan Yogyakarta Gambir dengan kapasitas 200 seat eksekutif dan 240 seat ekonomi. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Program pemirsa, kita hadirkan kembali informasi di Warta Nusantara siang hari ini.
1: Warta Nusantara.

0: Masyarakat menyambut gembira kembali operasinya Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari ini setelah sempat ditutup akibat dampak dari abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Kita bergabung bersama Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, mendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bandara Halim Perdana Kusuma dan masyarakat menyambut gembira dengan kembali beroperasinya Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari ini setelah sempat ditutup sementara akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Salah seorang pengguna layanan penerbangan Bandara Halim Perdana Kusuma, Rinto, menjelaskan bersyukur akhirnya Bandara Halim kembali beroperasi. Pasalnya dengan kembali beroperasinya Bandara Halim Perdana Kusuma memudahkan dirinya sebagai pebisnis untuk menjalankan perjalanan bisnis. Menurutnya kembalinya beroperasi Bandara Halim Perdana Kusuma memberikan arti penting bagi dirinya sebab bagi pebisnis ketepatan waktu amat sangat berharga. Pihaknya juga berharap bencana Gunung Anak Rakatau bisa segera berakhir sehingga Bandara Halim Perdana Kusuma dan bandara lain di Indonesia bisa terus beroperasi. Berikut pernyataan dari salah seorang pengguna layanan penerbangan Bandara Halim Perdana Kusuma, Rinto.
2: Sudah aktifnya kembali, ini adalah bagian dari rasa bersyukur kami di mana akan mempermudah transportasi saya sebagai seorang pebisnis ya, di mana ketepatan waktu itu menjadi suatu hal yang kita buatkan.
1: Dan sekedar informasi, Bandara Halim Perdana Kusuma kembali beroperasi hari ini sejak pukul 12.40 waktu Indonesia Barat dini hari setelah sempat mengalami penutupan pada Senin kemarin. Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah calon penumpang pesawat mulai berdatangan. Mereka bersiap melakukan pemberangkatan sejumlah daerah baik ke tujuan masing-masing. Dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Halim Perdana Kusuma, kita menuju ke Purwokerto.

0: Status Gunung Selamat masih berada di level 2 waspada di tengah peningkatan aktivitas vulkanik. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung bersama rekan saya Damara Sakti. Dama?
1: Ya, baik. Mendengar aktivitas sejumlah gunung berapi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini memang ini tidak berdampak langsung terhadap wilayah di Kabupaten Banyumas. Dan termasuk abu vulkanik di Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan ini berdampak di sejumlah wilayah. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BBBD Kabupaten Banyumas, Awal Sudiono, ini mengatakan hingga kini tidak terdapat laporan abu vulkanik yang mencapai wilayah Kabupaten Banyumas. Sementara itu aktivitas Gunung Slamet ini juga masih dalam kondisi normal seperti itu, dan status gunung yang berada di perbatasan Banyumas dan wilayah Jawa Tengah lainnya ini masih berada pada level 2 atau waspada.
2: Kalau di Banyumas ini tidak terasa vulkanik di wilayah Kabupaten Banyumas belum ada. Kalau Gunung Selamat saat ini terpantau di atas masih pada level waspada. Sudah 1 tahun lebih untuk kondisi waspada. Untuk gempa bumi tidak berpengaruh terhadap Gunung Api Selamat kemarin.
1: Dan ia menambahkan jika gempa bumi ini sempat terjadi dengan skala 5,4 ini terjadi di wilayah Cilacap pada Jumat lalu juga tidak mempengaruhi aktivitas Gunung Selamat. Dan menurutnya gempa ini juga tidak menimbulkan dampak serius di wilayah Banyumas. Masyarakat ini tetap tenang dan tidak terdapat laporan kerusakan bangunan akibat gempa bumi. Dan BBBD Banyumas juga telah tetap melakukan kesiapsiagaan dan permantauan terhadap potensi bencana termasuk di wilayah

0: Bengkulu menerapkan kebijakan kawal pembakaran ladang pertanian warga sebagai kearifan lokal guna mencegah terjadinya rambatan karhutla di wilayah perbatasan Kalimantan Timur. Muhammad Imron menyampaikan informasi lengkapnya. Imron?
1: Ya, terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bengkulu, Kalimantan Timur terus melakukan pendampingan terhadap pembakaran ladang pertanian masyarakat lokal dengan luasan di bawah 2 hektar. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk mencegah api meluas dan memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mahakam Ulu, Agus Darmawan mengatakan, pembakaran ladang secara terkendali merupakan bagian dari budaya dan kearifan lokal masyarakat yang telah dilakukan sejak turun-temurun. Karena itu, pemerintah daerah memilih melakukan pengawalan dan pendampingan secara intensif agar aktivitas tersebut tetap memperhatikan aspek keselamatan dan pencegahan karhutla. Pendampingan dilakukan bersama para petani dengan memastikan api tidak menyebar ke kawasan pemukiman maupun lahan di sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, BPBD melibatkan aparat kampung, kepolisian, masyarakat peduli api untuk mengawasi, serta proses pembakaran hingga benar-benar padam.
2: Kami bekerja untuk menjaga apa yang telah mereka buka. Meskipun ini salah, tapi ya kita tidak bisa melarang masyarakat. Pendampingan selalu kami dampingi apabila terjangkau. Selama ini yang tidak bisa terjangkau kan di kecamatan, tetapi kami selalu mengimbau ketimbang libatkan masyarakat, libatkan MPA yang sudah dibentuk.
1: Meski pembakaran lahan tetap memiliki risiko terhadap lingkungan, pendampingan dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat yang masih mengandalkan sistem pertanian lokal. BPBD menekankan agar pembakaran dilakukan secara terbatas, terkendali, dan sesuai dengan ketentuan dengan luasan tidak lebih dari 2 hektar. Diakui bahwa hingga saat ini tidak terdapat titik api yang disebabkan karhutla di wilayah Mahakam Ulu. Jika sebelumnya sempat ditemukan kejadian kebakaran, pemadaman bersama pihak terkait dilakukan dalam waktu kurang dari 4 jam. Sementara titik api yang terdeteksi dari aktivitas pembakaran ladang masyarakat umumnya dapat dipastikan padam dalam waktu kurang dari 1 jam dengan luasan lahan di bawah 2 hektar. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergeser ke informasi lain, Satuan Persatuan Purnawirawan dan Warakauri TNI Polri atau PPABRI merayakan hari ulang tahun ke-67 di Surabaya pada 12 September 2026 dengan rangkaian acara santunan kepada anak yatim. Kita ikuti informasi dari Yorika Fitri berikut ini. Ika.
3: Ya, Rizky, Persatuan Purnawirawan dan Warakauri TNI dan Polri atau PPABRI akan merayakan hari jadinya ke-67 pada tanggal 12 September 2026 yang akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur mendatang. Dan menurut Ketua Umum PPABRI, Agung Gumelar, dalam keterangan persnya kepada para awak media hari ini, rangkaian acara ulang tahun PPABRI ke-67 ini akan diisi dengan sejumlah kegiatan, di antaranya itu kegiatan sosial, ziarah nasional, serta syukuran, dan juga perlombaan olahraga. Berikut keterangan dari Ketua Umum PPABRI Agung Gumelar kepada para awak media.
4: Tentunya olahraga yang bisa dilakukan oleh purnawirawan yang mungkin cuma gol, sepak bola ya rasanya. Kalau sepak bola saya sih, dulu pemain sepak bola saya mungkin bisa, masih bisa, walaupun umur 81 masih bisa 2 kali 5 menit sih bisa.
3: Sementara itu, Agung Gumelar juga menegaskan PPABRI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat kebinekaan, menjaga persatuan di atas perbedaan, serta optimis menatap masa depan Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera. Dan dalam keterangan persnya hari ini, Agung Gumelar didampingi oleh panitia dan juga sekretaris jenderal dari PPABRI. Dari kantor PPABRI Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal di Gorontalo ternyata masih menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo. Kita menuju ke rekan saya Taufik Usman. Usman?
5: Resti dan juga pendengar, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal saat ini di Gorontalo masih menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail kepada awak media mendorong pemerintah kabupaten kota dan seluruh pihak terkait memperluas perlindungan.

0: perlindungan bagi kelompok pekerja yang belum memiliki ikatan kerja formal. Gubernur Gorontalo menilai perlindungan tenaga kerja perlu menjadi perhatian bersama karena sebagian besar angkatan kerja di Gorontalo justru berada di sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya lapangan pekerjaan formal yang mampu menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, dari sekitar 540 ribu angkatan kerja di Gorontalo, sebanyak 67% merupakan pekerja sektor informal, sedangkan 33% lainnya bekerja di sektor formal. Pekerja informal umumnya menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri atau bekerja pada usaha yang tidak berbadan hukum. Mereka juga cenderung tidak memiliki ikatan kontrak resmi, serta belum sepenuhnya memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Berikut pernyataan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
1: Ketenaga kerjaan ini 33% berada di sektor formal, 67% berada di sektor formal. Itu berarti lapangan pekerjaan formal kita masih kurang. Itu selaras dengan angka BPS dan terindikasi. Nah, tantangannya adalah 67% ini adalah tenaga kerja yang membayar dirinya sendiri dari hasil kerja. Nah, ini sangat penting di ibu. Bagaimana saya akan melindunginya? Nah, kita urutan pemerintah kota provinsi supaya memberikan ini bagi mereka. Sehingga bahwa nama apa mereka bekerja di situ.
0: Menurut Gusnar Ismail, kondisi tersebut perlu dibenahi meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kemampuan anggaran. Ia menekankan pentingnya kemauan dan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan sosial. Perkembangan makroekonomi Gorontalo menunjukkan tren positif, namun capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ketenaga kerjaan karena ketersediaan lapangan kerja formal masih relatif rendah. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Kita ke Yogyakarta, rumah tidak layak huni atau RTLH di Gunung Kidul masih menunggu giliran untuk diperbaiki. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Gunung Kidul hingga saat ini terus melakukan penanganan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Selengkapnya akan disampaikan rekan saya Ulfa Nurul Aziza. Ulfa.
2: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, sebanyak 15.342 rumah tidak layak huni atau RTLH di Gunung Kidul masih menunggu giliran untuk diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terus melakukan penanganan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPUPRKP Gunung Kidul mencatat hingga tahun 2026 sudah ada 6.416 RTLH yang mendapatkan perbaikan. Adapun pada tahun ini, Pemkab Gunung Kidul mengalokasikan anggaran Rp5,12 miliar rupiah untuk memperbaiki 256 unit rumah warga. Kepala Bidang Perumahan DPUPRKP Gunung Kidul Lurgianto mengatakan setiap penerima manfaat memperoleh bantuan stimulan perbaikan sebesar Rp20 juta rupiah. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan bantuan stimulan perbaikan. Menurut dia, program perbaikan RTLH yang bersumber dari APBD Gunung Kidul pada 2026 telah berjalan lancar. Seluruh target perbaikan sebanyak 256 unit tersebut bahkan telah diselesaikan sejak Agustus lalu. Meski demikian, penyelesaian 256 rumah pada tahun ini belum mampu menuntaskan seluruh persoalan RTLH di Gunung Kidul. Masih ada ribuan rumah yang masuk dalam daftar dan membutuhkan penanganan. Budianto menjelaskan, sebuah rumah dapat masuk kategori tidak layak huni berdasarkan sejumlah kriteria. Kondisi tersebut antara lain dapat dilihat dari kerusakan pada bagian atap, lantai, dan dinding. Selain kondisi fisik bangunan, penilaian juga mempertimbangkan struktur rumah yang tidak menggunakan besi serta kondisi pencahayaan yang kurang memadai. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ulfa Nurul Aziza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program Koperasi Desa Merah Putih menyediakan pasokan kebutuhan pokok hingga simpan pinjam, namun masih terdapat beberapa kendala. Ayu Isti Prabandari menyampaikan informasi lengkapnya. Ayu.
1: Ya, terima kasih rekan Rizky di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih masih terus dilakukan di berbagai daerah, termasuk di Kota Palangkaraya. Sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada, sebanyak 30 Koperasi Desa Merah Putih dibangun di masing-masing kelurahan. Dalam hal ini, Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPK UKMP Kota Palangkaraya, Yunita Andri mengatakan bahwa program ini salah satunya bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memutus rantai pasok dari distributor pertama. Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih juga akan menyediakan layanan simpan pinjam, tetapi pelaksanaannya hingga kini masih terkendala oleh keterbatasan modal.
2: Sementara untuk simpan pinjam masih sifatnya karena modal terbatas, jadi mungkin untuk simpan pinjam akan dilanjutkan setelah nanti ada modal yang cukup untuk anggota.
1: Sementara itu, pendengar, Kaprodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ahyar Junaidi mengatakan bahwa pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai kelurahan menjadi langkah baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun pemerintah perlu berkomitmen memberikan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan agar koperasi dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergi dengan perguruan tinggi, kemudian dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat juga dinilai penting untuk memperkuat kapasitas koperasi. Dengan dukungan modal, pembinaan, kerjasama berbagai pihak, koperasi diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat di Kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke wilayah Tangerang. Imigrasi membebaskan biaya denda 26 warga asing asal Tiongkok, Polandia, Jerman, dan Belanda dengan menerbitkan permohonan izin tinggal keadaan terpaksa atau ITKT. Selengkapnya kita bergabung bersama Sa'adatu Daren Aen.
3: Baik, terima kasih Risti. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 26 warga negara asing atau WNA yang gagal terbang akibat penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta imbas erupsi Gunung Anak Krakatau pada 2 hari kemarin, mereka mengajukan permohonan izin tinggal keadaan terpaksa atau ITKT kepada pihak imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko menjelaskan bahwa kebijakan pemberian ITKT ini diberlakukan bagi WNA yang masa izin tinggalnya habis bertepatan dengan jadwal keberangkatan yang batal. Secara hukum, jika seorang WNA sudah berada di bandara namun gagal terbang, mereka biasanya berisiko terkendala regulasi keimigrasian saat hendak keluar atau masuk kembali ke Indonesia. Hingga Senin sore, sambung Hendarsam, kantor imigrasi Soekarno-Hatta mencatat telah melayani 26 permohonan ITKT. Para pemohon tersebut berasal dari berbagai negara, diantaranya Tiongkok, Polandia, Jerman, dan juga Belanda.
4: Ini kita menerbitkan ITKT. Kita menerbitkan ITKT supaya mereka bisa masuk lagi ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lakukan adalah kemudian apabila kadang-kadang izin tinggalnya bisa jadi habis. Ya, jadi karena mereka harus keluar karena izin tinggalnya habis, kemudian ketika keadaannya terjadi, mereka pasti harus masuk lagi kan, seperti itu. Dan memungkinkan keadaan itu mereka ada keadaan overstay.
3: Diketahui kebijakan diskresi keimigrasian ini tidak hanya berlaku pada kasus erupsi Gunung Anak Krakatau saja, melainkan dapat diterapkan pada setiap situasi darurat atau keadaan kahar atau dikenal dengan force majeure lainnya. Bahkan bagi WNA yang masa izin tinggalnya tercatat melebihi batas waktu akibat penutupan bandara mendadak seperti kemarin, pihak imigrasi memastikan memberikan dispensasi penuh. berupa pembebasan denda administratif menjadi Rp0. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu udarain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke gedung DPR, kali ini Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani menegaskan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, namun juga harus memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan setelah bencana. Ada Rian Suryadi di sana, Rian?
5: Iya, baik. Risti dan pendengar Pro 3000, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang Ketua DPR RI Puan Maharani ini menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, namun harus juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan setelah bencana. Hal tersebut memang dikatakan oleh Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen DPR RI ini, dan pun mengatakan DPR RI melalui tim kebencanaan akan meminta pemerintah untuk kembali memperkuat langkah-langkah penanganan. Hal tersebut dilakukan agar persoalan karhutla dapat segera diatasi, karena ia juga menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk munculnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA.
6: Tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi bisa teratasi, karena masalah bencana, masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya.
5: Dan diketahui juga benar, selain itu karena juga memang berpotensi mengganggu proses pendidikan anak-anak di wilayah terdampak. Puan menyoroti kemungkinan adanya perubahan fungsi lahan pasca kebakaran. Ia menegaskan DPR nantinya meminta pihak terkait untuk menyelidiki apakah apabila ditemukan indikasi ahli fungsi lahan setelah terjadinya karhutla. Karena memang sebelumnya ini pemerintah akan terus memaksimalkan potensi awan hujan di Kalimantan Barat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca. Hal itu dilakukan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya. Demikian pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, ternyata dampak erupsi gunung anak Gunung Krakatau membuat sejumlah penerbangan dari Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 Silangit menuju Jakarta juga mengalami pembatalan. Bergabung bersama kita Rizky Ramadan. Rizky.
7: Baik pendengar, saat ini saya melaporkan dari Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara. Dapat saya sampaikan dampak erupsi anak Gunung Krakatau membuat sejumlah penerbangan dari Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 Silangit menuju Jakarta dibatalkan. Abu vulkanik yang mempengaruhi jalur penerbangan menyebabkan sejumlah penerbangan dari Silangit menuju Jakarta Bandara Soekarno-Hatta menjadi terganggu. Suasana Bandara Internasional ini pun terlihat sepi, namun sejumlah penerbangan mengalami pembatalan akibat dampak abu vulkanik erupsi anak Gunung Krakatau terhadap jalur penerbangan. Tercatat 8 penerbangan yang berkaitan dengan Bandara Silangit dibatalkan. Tim operasi Bandara Sisingamangaraja telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk menangani para penumpang yang terdampak pembatalan dan penundaan penerbangan ini. Sejumlah penumpang pun yang telah datang ke bandara mengaku kecewa karena informasi pembatalan penerbangan tidak mereka terima secara langsung. Sementara itu pihak bandara menegaskan gangguan penerbangan bukan terjadi karena masalah operasional di Bandara Silangit. General Manager Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 menyebut 4 penerbangan dari Jakarta menuju Silangit mengalami pembatalan. Menurutnya pembatalan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta akibat kondisi abu vulkanik Krakatau.
8: Untuk sementara jadwal penerbangan masih tetap untuk disuruh, tetapi kita menunggu kondisi di
9: gimana notif dari Jakarta, apakah nanti dibuka atau tidaknya, kita berkata juga. Kami berkomunikasi dengan instansi terkait dengan kondisi saat ini seperti BMKG, Airnav, dan lainnya. Jika nanti kami akan update informasi. Kalau khususnya untuk bandara Singamaraja, kami tidak ada masalah, tetapi ada di Jakarta yang dimana kena dampak terkait dengan virus.
7: Artinya dari situ. Kemudian pendengar, hingga saat ini pihak Silangit masih berkoordinasi dengan Bandara Soekarno-Hatta untuk memantau perkembangan kondisi penerbangan dan belum dapat dipastikan kapan penerbangan akan kembali normal. Dari Tapanuli, Rizky Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi di Warta Nusantara Siang setelah informasi dari Ruang Gatekeeper berikut ini.
1: Kilas Berita.
2: Maskapai penerbangan Singapore Airlines menunda jadwal sejumlah penerbangan pada hari ini Selasa 8 September

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tentunya sebentar lagi kami akan hadirkan Warta Berita edisi khusus di hari ulang tahun RRI, dan kali ini akan dipandu oleh host andalan kami dari Pro 1 RRI Makassar bersama Arti Alfiat.

0: Dan baiklah pendengar, Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari Berita, 31 dari 48 koperasi Desa Merah Putih di Maros rampung. Pemkab Sinjai gencarkan tracing TBC secara aktif di masyarakat. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. 31 dari 48 koperasi Desa Merah Putih di Maros rampung. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Pembangunan gerai dan gudang koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Maros terus dikebut. Hingga Senin 7 September 2026, dari 48 titik pembangunan, sebanyak 31 titik telah mencapai progres 100%. Sementara 17 titik lainnya masih dalam pengerjaan. Pihak pelaksana menargetkan seluruh pembangunan KDKMP di Maros dapat dirampungkan pada akhir September atau paling lambat memasuki Oktober 2026. Kepala Dinas Koperasi UMKM Pendustrian dan Perdagangan Kadis Koperindak Kabupaten Maros Andi Samsopian nuturkan, selain menyelesaikan pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Maros kini mempersiapkan tim verifikasi dan validasi. Tim ini akan memastikan gerai dan gudang yang telah selesai memenuhi persyaratan sebelum dilakukan serah terima. Menurutnya, pembentukan tim masih dalam proses. Rancangan surat keputusan pembentukan tim saat ini telah diteliti bagian hukum sebelum ditetapkan.
3: Ada surat terkait hal tersebut untuk percepatan pembentukan tim perpal verifikasi dan validasi terhadap pembangunan gerai dan gudang KDKMP se-Indonesia.
2: Sementara itu, Dandim 1422 Maros Letkol Armet Agung Yohono menuturkan progres pembangunan juga dilaporkan secara berjenjang oleh TNI, mulai dari Kodim 1422 Maros ke Korem, Kodam hingga Mabes TNI. Pemirsa juga melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan pembangunan setiap hari melalui sistem yang terhubung dengan Agrinas.
4: Untuk pelaporan kami melaksanakan pelaporan secara hierarkis, di mana kami kodimin dibawah oleh Korem, kami laporan ke Korem, kemudian juga Korem laporan ke Kodam, Kodam laporan ke Mabes TNI. Selain itu juga kami melaksanakan pelaporan. Babinsa ini kan ada aplikasi pelaporan langsung termonitor oleh Agrinas, di mana tiap pelaporan harian itu Babinsa harus melaporkan perkembangan tiap hari.
2: Pemerintah berharap seluruh 48 titik KDKMP di Kabupaten Maros dapat segera rampung sehingga proses verifikasi, serah terima dan pemanfaatan koperasi dapat dilakukan tanpa hambatan. Setelah hasil verifikasi nyatakan memenuhi syarat dan dilakukan secara terima, berbagai sarana pendukung koperasi seperti kendaraan operasional, kendaraan roda 3 dan perlengkapan gerai akan diserah terimakan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Sinjai gencarkan tracing TBC secara aktif di masyarakat. Laporan Ayunia Nindiati.
5: Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan melakukan tracing dan screening secara aktif di masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan launching penemuan tuberkulosis terintegrasi cek kesehatan gratis tingkat Kabupaten Sinjai di Aula Pertemuan Kantor Kelurahan Pungki, Kecamatan Sinjai Utara, Senin 7 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sinjai Dr. Kahar Anis menyebut kegiatan ini berlangsung September hingga November 2026 dengan menyasar 64 lokus dan 6.400 orang. Ia menjelaskan, sasaran tracing meliputi kontak serumah dan kontak erat penderita TBC serta kelompok beresiko. Antaranya penderita diabetes, malnutrisi atau stunting, ODHIV, warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan, perokok, dan penghuni boarding school.
6: Adapun pemantauan dan evaluasi capaian kinerja kegiatan ini dilakukan terhadap indikator sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kasus indeks atau kasus tuberkulosis yang dilakukan tracing, kemudian jumlah kontak serumah dan kontak erat yang berhasil diidentifikasi, jumlah kontak serumah dan kontak erat yang di screening, jumlah populasi atau kelompok risiko yang di-screening, kemudian jumlah kontak serumah dan kontak erat yang di-screening menggunakan X-ray ini foto radiologi, foto ronsen.
5: Sementara itu, Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa menegaskan, petugas kesehatan harus turun langsung ke lokasi sasaran, bukan hanya menunggu masyarakat datang ke puskesmas. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif penting untuk mencegah penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
7: Kita harus hadir lebih dekat kepada masyarakat. Kita harus menemukan kasus secara aktif. Kita harus memastikan mereka mendapatkan pengobatan. Dan kita harus memastikan mereka menyelesaikan pengobatan sampai sembuh.
5: Pemerintah Kabupaten Sinjai menargetkan tracing ini dapat mempercepat penemuan kasus TBC sehingga pasien segera mendapatkan pengobatan dan rantai penularan di masyarakat dapat diputus.
0: 68 pendaki dievakuasi dari Gunung Bulu Saukang. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Kebakaran lahan di kawasan puncak Gunung Bulu Saukang, Desa Poto Bulai, Kecamatan Tampo Bulu, Kabupaten Maros membuat 68 pendaki harus dievakuasi setelah terjebak di kawasan tersebut. Dandim 1422 Maros, Letkol Armet Agung Yuhono mengatakan, saat kejadian Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 20.00 WITA, puluhan pendaki masih berada di kawasan puncak. Berkat laporan cepat dari aparat kewilayahan, tim SAR Makassar bersama TNI, Polri, BPBD, PMI, dan masyarakat langsung bergerak melakukan evakuasi. Agung menyebut, pada hari kejadian tercatat sekitar 339 pendaki yang melakukan registrasi sejak pagi hingga malam. Selain mengevakuasi pendaki, tim gabungan juga melakukan pemadaman secara manual karena lokasi titik api berada di ketinggian dan tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam. Agung menegaskan keselamatan masyarakat dan personil menjadi prioritas. Tim gabungan juga melakukan siaga hingga dini hari untuk memastikan api tidak kembali meluas.
4: Jadi alhamdulillah berkata sama-sama dari TNI, Polri, masyarakat dengan SAR maupun BPBD dan PMI Maros. Jadi memang kolaborasi yang alhamdulillah yang sinergi bisa membantu memadamkan maupun mengevakuasi 68 pendaki yang terjebak di atas.
2: Sementara itu Kodim 1422 Maros juga terus membantu penanganan kekeringan. Satu unit kendaraan pemadam bantuan Kementerian Pertahanan disiagakan di Makodim dan turut digunakan bersama BPBD untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah terdampak kekeringan.
0: HUT ke-81 TNI AL, Kodairal 6 gelar baksos dan bakes, Aku Cinta Laut di Pawetere. Laporan Edwin Masud.
8: Memperingati hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut, Komando Daerah Angkatan Laut 6 Kodairal 6 menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bertajuk Aku Cinta Laut di Pelabuhan Rakyat Pawetere Makassar. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Komandan Kodairal 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz SHMM dan diikuti ratusan personil TNI, Polri, pegawai instansi pemerintah serta masyarakat di sekitar kawasan Pawetere. Dan Kodairal 6 Laksamana Muda TNI Abdul Aziz menegaskan bahwa peringatan hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wujud nyata pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan dengan menyalurkan paket sembako berupa beras, gula, tepung, mie instan dan minyak goreng kepada warga yang membutuhkan. Dan pada kegiatan bakti kesehatan, masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pemeriksaan awal, screening, tes laboratorium, seperti pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gigi, pengobatan umum hingga pemberian obat-obatan.
9: Jadi dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Angkatan Laut, kita melaksanakan banyak kegiatan, diantaranya kemarin kita melaksanakan bakti sosial dan bakti kesehatan di Potere, di mana bakti sosial yang kita laksanakan adalah pembagian 400 paket sembako, dan bakti kesehatan mulai dari pemeriksaan kesehatan, pengobatan, termasuk ada pemeriksaan gigi dan pengobatan gigi. Tentunya kegiatan ini kita laksanakan agar kita sama-sama bisa merasakan apa yang dihadapi oleh masyarakat, bisa memberikan solusi terhadap kesulitan-kesulitan masyarakat, sehingga kita turun ke lapangan, mendekatkan diri untuk menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan kemarin itu sedikit membantu dari kesulitan masyarakat.
8: Melalui kegiatan bertajuk Aku Cinta Laut, Kodairal 6 berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat, meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan, serta menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir sebagai bagian dari semangat pengabdian TNI Angkatan Laut kepada bangsa dan negara.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Polda Sulsel mengungkap 11 kasus penipuan online, dilaporkan Sarifuddin.
10: Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana cyber berupa penipuan online yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan dalam 3 bulan terakhir tahun 2026. Pengungkapan tersebut, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto dalam konferensi pers bersama Kasubdit Cyber di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan AKBP Jan Manto Hasiluhan berlangsung di lobi Mapolda Sulawesi Selatan kemarin. Kombes Pol Didi Supranoto menjelaskan, pengungkapan kejahatan Pasobis, tim cyber di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan berhasil mengungkap 11 modus penipuan melalui media sosial dengan korban sebanyak 15 orang di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Sementara tersangka sebanyak 22 orang berhasil diamankan tim cyber di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan, terdiri dari 18 orang tersangka pria dan 4 orang tersangka wanita. Kombes Pol Didi Supranoto menyatakan total kerugian para korban kejahatan penipuan online tersebut mencapai 1 miliar 19 juta rupiah.
11: Keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana cyber dari beberapa modus tersebut, jumlah tersangka ada 22 orang, 18 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Barang bukti yang berhasil diamankan, 27 unit handphone berbagai merek, 2 buah kartu ATM, uang tunai 1 juta, 1 unit printer, dan 4 bundle rekening.
10: Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, ke-11 modus penipuan yang diungkap tim cyber Polda Sulawesi Selatan adalah lelang mobil, modus penjualan susu untuk kebutuhan dapur SPPG MBG, penjualan bibit kelapa sawit, penipuan lowongan pekerjaan, penjualan segitiga motor, penjualan telepon seluler iPhone, penjualan bantuan yang mengatasnamakan Menteri Keuangan RI, segitiga penjualan BBM jenis solar, segitiga penjualan kerbau. Ke-11 kasus penipuan melalui media sosial terbesar adalah penipuan kerja paruh waktu di Kota Batam, menyebabkan kerugian korban mencapai 640 juta rupiah dari Kabupaten Sidrap.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pelajar dan pekerja di Bajeng menjadi korban penyerangan orang tidak dikenal. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadala.
12: Aksi begal kembali kali ini terjadi di Jalan Nuhung Dengbani, Kelurahan Kalabajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Senin sekitar pukul 17 kemarin. Pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam jenis parang. Kapolsek Bajeng AKP Abdul Wahab saat dikonfirmasi membenarkan kejadian yang menyebabkan dua korban, di mana seorang pelajar berinisial S, 16 tahun, mengalami luka pada bagian bahu yang saat ini tengah ditangani unit PPA Polres Goa. Untuk korban lainnya, pria dewasa usia 28 tahun, pekerja sales roti yang mengalami luka pada bagian punggung, di mana kasusnya saat ini ditangani jajaran Polsek Bajeng.
13: Pelakunya menurut informasi, iya, informasikan ini depan kantor Kuramil, ada 5 motor berboncengan. Ada satu yang kelihatan membawa parang. Nah, itu yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang. Hanya korban anak sekolah yang kena ini, dengan satu lagi laki dewasa yang, tapi itu tidak seberapa karena punggungnya kena sabetan. Kalau di situ barusan ada. Kalau begal-begal, kejadian begal seperti ini untuk wilayah Bajeng memang baru terjadi. Kalau hanya semacam tawuran-tawuran sekolah juga biasa, tapi kan kita bisa backup. Kalau kemarin sore, memang kita sedikit ya kayak kaget sampai jam-jam begitu ada kejadian.
12: AKP Abdul Wahab menambahkan pihaknya akan mengintensifkan patroli di sekitar lokasi guna mengantisipasi kejadian lanjutan. Selain itu, pihak Reskrim hingga pagi tadi telah melakukan penyelidikan pelaku begal dan berusaha untuk memastikan mengejar pelaku pembegalan. Emi Wafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Laksamana TNI Angkatan Laut membaca berita di RRI Makassar, dilaporkan Sarifuddin.
10: Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz hadir di RRI Makassar kemarin memenuhi undangan Kepala RRI Makassar Anom Andadari SE untuk membaca berita Warta Berita siang pukul 14 WITA dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Kehadiran Laksda TNI Andi Abdul Aziz disambut Kepala RRI Makassar Anom Andadari. Laksda TNI Andi Abdul Aziz membaca berita dengan karakter yang elegan, mulai pengantar hingga penutup satu buletin berita RRI Makassar. Walaupun sang jenderal tidak terlihat deg-degan pada dirinya saat membaca satu buletin berita, namun Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengakui jika dirinya tetap mengalami deg-degan. Namun tugas dadakan dilaksanakan membaca berita selesai dengan sempurna.
14: Terima kasih kepada RRI Makassar yang sudah meminta saya untuk membacakan berita, dan semenjak dapat surat itu saya belajar terus apa kira-kira yang mau saya bacakan. Dan ternyata begitu saya melaksanakan pembacaan berita tadi, agak sedikit tegang saya. Beda saya menghadapi pasukan, bisa saya meluapkan apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang dalam hati saya. Tapi tadi seperti ada batasan-batasan yang saya bisa laksanakan dan tidak bisa laksanakan. Jadi betul-betul dumba-dumba tadi.
10: Melalui kehadirannya di RRI Makassar, dan Kodairal 6 Laksda TNI Andi Abdul Aziz menyampaikan ucapan selamat dan harapan terbaiknya bagi Radio Republik Indonesia milik bangsa yang berulang tahun. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, semoga semakin profesional, sekali di udara tetap di udara.
0: Menjelang Porprov Sulsel 2026, fasilitas olahraga di Bone masih membutuhkan pembenahan. Laporan Suryani Arifin.
15: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-18 Sulawesi Selatan tahun 2026, sejumlah venue olahraga di Kabupaten Bone masih memerlukan pembenahan. Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang akan dipusatkan di dua kabupaten, yakni Bone dan Wajo. Namun hingga saat ini beberapa cabang olahraga di Bone dipastikan masih membutuhkan perbaikan sarana, di antaranya cabang olahraga yang menjadi perhatian khusus Pemkab Bone, di antaranya gedung olahraga atau GOR, panjat tebing, serta poli pasir. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan pengurus cabang olahraga terkait akan adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran perbaikan.
16: Ada 4 cabang olahraga yang menjadi perhatian kita. Yang pertama GOR, kemudian panjat tebing dengan poli pasir. Poli pasir sebenarnya bisa dipakai, tinggal diganti pasirnya. Kan lapangannya sudah ada, tinggal pasirnya. Kalau panjat tebing memang ada beberapa peralatannya perbaiki, dan itu langsung sampai kemudian insyaallah akan diadensi, walaupun mungkin permintaannya tidak seperti proposal pengajuan dari masing-masing cabur. Kalau masing-masing cabur mengajukan agak tinggi semua, tapi paling tidak dia sudah memberikan apresiasi, insyaallah akan diadensi untuk mungkin jauh terbangnya.
15: MK Bone berharap penyesuaian anggaran ini tetap dapat optimal sehingga seluruh venue siap digunakan tepat waktu saat Porprov digelar pada November mendatang.
0: IMI Sulsel akan kembali menyelenggarakan kejuaraan mini 4WD bertajuk Back to Basic. Laporan Zainal Abidin.
17: Perkembangan olahraga mini 4WD di Sulawesi Selatan terus mendapat perhatian melalui penyelenggaraan sejumlah kejuaraan yang menjadi ajang kompetisi sekaligus pembinaan bagi para pembalap. Salah satunya adalah kejuaraan Back to Basic mini 4WD yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 September mendatang. Kejuaraan tersebut akan menjadi seri final kejuaraan provinsi mini 4WD yang sebelumnya telah digelar IMI Sulawesi Selatan di sejumlah daerah. Kejuaraan Back to Basic ini sekaligus menjadi penentuan juara umum dari rangkaian kejuprof yang sebelumnya telah berlangsung di Parepare, Goa, dan Makassar. Informasi ini disampaikan Sekretaris Komisi Mini 4WD IMI Sulawesi Selatan, Brahmana Putra, saat dihubungi RRI Selasa pagi tadi. Brahmana mengatakan kejuaraan Back to Basic merupakan seri final yang akan mempertandingkan kelas basic atau Indonesian Basic Club. Pembalap yang mampu meraih hasil terbaik dan menjadi juara umum dari rangkaian 3 seri kejuaraan tersebut akan mendapatkan penghargaan IMI Award yang diselenggarakan di tingkat nasional. Ia juga menambahkan kejuaraan Back to Basic tidak hanya akan diikuti peserta dari Sulawesi Selatan. Sejumlah peserta dari luar daerah juga telah mendaftar, di antaranya berasal dari Gorontalo dan Jakarta.
18: Jadi kejuaraan back to basic gitu adalah final dari seri kejur prof yang sudah diadakan 3 seri dari Pare, Goa, Makassar. Nah, ini finalnya. Ini sekarang saya ingat 24 kelas basic. IBC namanya, Indonesian Basic Class. Sebagian besar ada Sulsel, terus ada juga dari Gorontalo, dari Jakarta juga ada ikut mau studi banding dia tuh. Dia training. Jadi yang juara di sini akan mendapatkan juara umumnya ya Om ya. Juara umumnya dari 3 seri ini akan mendapatkan award yang diselenggarakan oleh IMI. Jadi se-level nasional. Begitu dia. Sudah memang terdata jadwalnya. Award-nya ada, semua atlet-atlet yang berprestasi di tahun 2026 akan diberikan award di IMI Award namanya.
17: Kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan dapat menambah persaingan sekaligus menjadi ajang uji kompetisi bagi para pembalap mini 4WD di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Kejuaraan ini juga menjadi bagian dari upaya IMI Sulawesi Selatan dalam memberikan ruang kompetisi bagi para pembalap mini 4WD sekaligus menjaring pembalap berprestasi untuk mengikuti seleksi dan persiapan kejuaraan di tingkat nasional. Salah satunya adalah persiapan pembentukan tim prapon yang dijadwalkan berlangsung pada 2027 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menampilkan

0: LPP RRI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia.
1: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, seperti biasa di hari Selasa, hari ini edisi 8 September 2026, kami akan hadirkan 100% Indonesia Nasional yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Jakarta, di mana kali ini akan dipandu oleh host Ihsan Tarore dan Celiana Jamil dengan keseruan bersama tim lo. Nah, untuk itu kita tetap sama-sama simak 100% berjaringan di hari ini.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

애석하

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana menghibur sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Selia. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Selia? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal
1: berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh tanggal 8. Ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama aku gak siaran sama Selly.
0: Sama.
1: Ya makanya bener. Seneng banget hari ini bisa ketemu sama Selly
0: lagi.
1: Ditambah betul. Hari ini seperti yang tadi Selly udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh iya benar. Karena kaca semua ya dia bingung.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
1: Oke.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran tuh ini.
0: Gak boleh ya.
1: Iya, jangan diplesetin
0: okay.
1: lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band tim lo.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini, Brian atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang deh.
0: Kok 1, 2, 3, 4?
2: Yang satu di Solo.
1: Yang satu di
2: Solo. Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
2: Iksan dulu ketemu kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun
2: bang. 20 tahun dulu.
1: Bang dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
2: Iksan, ya, kan? Iksan masih di...
1: Oke. Okay. Kok udah di idol. Apa yang disensor gitu.
2: Selly juga dulu bintang film kan.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Selly Marcelina itu.
1: Beda
0: usia, mohon maaf.
1: Beda usia. Aduh, luar biasa. Baiklah. Abang-abangku. Ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah enggak asing sama tim lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih bang?
0: Lahir tim lo tahun berapa?
2: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
3: Wah ini kalau diceritain bisa 3 buku.
2: Oh yaudah, enggak, dong. Enggak usah kalau gitu.
0: 1997.
3: Kalau saya ceritain detail dari lahir sampai...
0: Boleh.
2: Bukan lahirmu, Pak, lahirnya tim lo.
3: Oh iya.
1: Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang
2: duit. Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
0: Iya, Krismon.
2: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis.
1: Oh.
2: Job kita berapa ribu dulu?
3: Satu.
0: Luar biasa ya. Hitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
2: Hitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Emosi juga ya lama-lama ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus?
0: Lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
2: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
2: Berdiri.
0: Enggak pegel ya.
3: Enggak ada yang ngesot Mas.
0: Oke. Okay.
3: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Enggak amin ya Allah.
2: Suster. Okay. Suster enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
2: Aku
1: Mas Wawan.
2: Aku bawa buku catatan tuh dulu ngajak Dondot sama Bobby. Gitaris dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat bikin yuk bikin band tergila, jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu ada dangdutan lucu PMR sama PSP, kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oh, ya.
2: Terus mereka nggak setuju karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini nggak setuju sama lapar?
0: Kok lapar?
3: Yang makan dulu.
2: Kalau nggak dikasih makan nggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, baru itu.
2: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang itu ya saat itu di Solo.
3: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi nggak cocok.
2: Boy band.
3: Gimana kalau pakai boy band?
2: Ya boy band nggak pakai. Oh ya,
3: boy band. Muka lu nggak cocok.
0: Oke.
2: Masih yang umur-umur aja masih di Solo dari UNS 11 Maret.
1: Nah itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
2: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
2: Iya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
2: Tim Mangawan. Musik Humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim Musik Humor Solo.
2: Tim Musik Humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo. Sama
3: dulu saya ngusulin Teme Bacem Metal gitu. Gak enak kepanjangan. Kalau di panggung kan Teme Bacem Metal kan kepanjangan.
2: Oke.
0: Okay.
2: Coba kalau grup band Dewa gitu.
0: Terus Tempe Bacem Metal. Kebanyakan ya.
3: Tempe Bacem Metal.
1: Kayaknya jatuhnya penontonnya semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
2: Enak akhirnya kutolak. Terus ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita nggak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya,
3: nasi kotak.
1: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
3: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak.
1: Itu basic. Oh, gampang ya ngundang-ngundang kamu.
0: Jadi enak ya ngundang, kamu ada nasi kotak.
1: Iya lagi.
3: Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oh, oke.
0: Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama. Akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
2: 97. Oh, awal masuk
1: kali,
2: TV.
1: Awal kali masuk TV.
2: Kalau masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, bawa apa? Buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
3: Ngelamar ceritanya.
1: Ngelamar
0: tuh. Oh, serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
2: Nah, dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun, Pak.
1: Oh. Cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
2: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
3: Kan juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
3: Sampai sekarang ya?
2: Dondot
3: sekarang.
2: Cuti dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
3: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
0: Oh, nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
3: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Cuti. Oh, cuti.
3: Tolong dibedain.
0: Lebih terhormat cuti.
2: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
3: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
2: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
3: Nah, ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Luar
1: jadi
0: biasa,
1: anak SMP.
2: Lebih
0: biasa.
2: Dong. Hah? Lebih.
3: Iya, makanya lebih. 15 lebih, lebihnya 10 apa enggak tahu.
2: Iya. Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
2: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
2: 11 Maret.
3: TK enggak lulus ya?
2: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, SMP?
3: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
2: Enggak naik setahun.
3: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Enggak
3: ada cuti. Ada cuti.
2: Enggak ada SD enggak ada cuti.
3: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
2: SMP?
3: SMP aman.
2: Aman.
3: SMP aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa. Gara-gara
3: ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
2: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
0: Oke.
1: Di Solo doang nungguin. Iya,
3: karena kepentur biaya, Mas.
1: Oh.
3: Dulu kan naik bus ya, Wan, ya. Naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
2: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
2: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
3: Nah, sekarang Bobby itu curahan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Sorry. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
2: Dari Palu.
1: Oke.
3: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
2: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
4: Ya maksudnya
0: kan
4: dari Palu.
1: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
2: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril Bu Farida, Aril.
0: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
3: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
1: Bukan itu Mak Pasha.
3: Bukan nih Bu, maaf ya Bu. Kalau
4: iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
0: Oh, Ibu Farida aja.
4: Pake, iya. Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
1: Malampir, Farida Pasha.
4: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau nggak salah ya.
3: Ya iya Bu.
1: Ida Yasa. Iya Farida Pasha.
0: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo? Tanya
4: apa ini? Ini apa ini? Grup tim lo ya?
0: Iya betul.
4: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya, rame banget ya. Pertunjukan ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
4: 4 ya?
0: Sebenarnya 4.
1: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
2: Ini sama karyawan RRI ada 115
1: orang. Oh, nah, sih.
0: Benar.
4: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya biasa kan ada video terus yang kedua ya tadi ada lagu barunya nggak tahu
2: ya.
4: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona itu dirilis tahun berapa itu albumnya
2: 2022 ya? 2022
1: oke okay.
2: 2000 salah 2025
1: Oke.
2: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
2: Saya bacanya salah.
4: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
2: Okay. Jadi
4: okay. Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
4: Mau kirim salam ya Bu
0: Farida. Boleh, silakan.
1: Oke, silakan Bu Farida.
4: Ya, yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigre Jakarta, ada Rahmat di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat
2: Jepang.
4: Kita.
0: Wah, luar biasa. Siapa tuh Bu?
4: Juga penyiar seluruh Indonesia penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 12 ya.
0: Iya betul.
4: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara sekali
0: amin.
4: Di udara amin. Tetap di udara.
0: Sekali terima kasih. Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk RRI.

0: udara, tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Itu terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas Dimas.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada Albert dari.
3: Tadi kita belum jawab
1: bau-bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: Oke, Bang Albert terputus. Apakah ada sepertinya yang tergabung lagi nih?
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
1: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan,
5: ya,
1: ada tim lo nih
5: ya. Selamat siang Mas narasumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga, sekali ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segala persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan. Nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekarang banyak persaingan, mendingan kalau persaingan itu yang sehat, coba banyak persaingan itu saling menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga itu. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Farida yang baru saja di Palu. Bukan kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya,
0: salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang terbintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Pantang mundur walaupun persaingan cukup ketat juga. Kepada kru, selamat ya hari RRI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo Novia. Halo.
7: Ya, halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
7: Ya, kenapa ada ketawa?
1: Novi. Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
0: Novi pasti lahirnya September ya.
1: Tuh.
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
0: Oh, iya.
2: Gimana
1: Novi,
2: gimana
1: silakan.
2: Novi?
7: Gimana kabar semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
7: Iya. Take sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia, mau tanya?
7: Kamu menggetarkan hatiku Kak Iksan.
1: Ouch. Aduh.
0: Makasih.
2: Bukan Mas Iksan.
0: Bukan saya.
2: Mas Iksan.
0: Saya gak denger sih.
7: Ya kesel juga dan
1: terima kasih.
0: Iya salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
7: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Nah, dewasa banget ya.
7: Dewasa banget gimana tim-timnya ya.
1: Oke. Ada yang bertanya kan Mbak Novia?
7: Iya, aku baru dengar juga sih tim lo, cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
7: Pada lucu gitu.
2: Iya.
0: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
7: Saya pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune ya. Oke. Iya. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
7: Ya, ada kirim salam ya Kak.
2: Boleh,
1: silakan.
7: Sare juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja, sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
7: Oke, buat
1: Novia.
7: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
3: Amin. Amin. Makasih.
7: Ada yang terupdate gitu ya lagunya?
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
7: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oh, oke, okay. Di challenge ya.
1: Oke. Okay.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
7: Oke, terima kasih buat Kak Sri dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama
1: kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih. Terima kasih Mbak Novia. Okay. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
8: Alhamdulillah sehat. Bang Isannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
8: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke. Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
8: Oke, saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
0: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
8: Tinggal. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja, tanya
0: nomor sepatu,
1: Uncle.
0: Nggak apa-apa nih.
3: Bebas, Pak.
2: Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
8: Iya, sekalian nomor rekening juga.
3: Asik. Makasih Pak, jangan banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana Uncle Gazi?
8: Oke, nyanyi terbaru tim lo, judulnya apa Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Okay. Itu aja ya.
8: Boleh salam-salam Bang Isan?
1: Boleh, silakan.
8: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila di RRI Persatu Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
3: Amin.
2: Terima
3: kasih.
8: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke 81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
1: Amin.
2: Amin.
8: Selin. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
0: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat nggak sih dari tahun 97 sampai sekarang, itu berarti sudah
0: 20 hampir 30 tahun.
2: Hampir 30 29
0: tahun. Kemarin kita 29.
2: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama.
0: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
0: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang.
3: Ini tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
3: Ada yang naik rental aja, yuk.
1: Oh.
3: Jangan. Kita naik mobil. Lah ini kan genap ganjil.
1: Oh.
3: Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
0: Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Oh, terus
0: mobilnya kita hidupin, enggak bisa di-starter.
2: Oh,
0: enggak bisa di-starter akhirnya
3: hatinya.
0: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
3: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
3: Ini ada yang sana.
1: Oh.
3: Terus sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
0: Bahkan live TikTok, live ini nggak boleh disebutin live.
2: Nggak apa-apa, boleh kok live TikTok.
0: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
0: Ini nih satu.
3: Satu nih. Bukan saya ini, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek itu. Lemotnya ada loh.
3: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
3: Yakin
2: kalau saya lemot.
1: Oke.
3: Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya
3: kalau komal dikik gitu.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
0: Sampai dia komen, aku masukin dong.
3: Tetap guys, bukain guys.
2: Aduh, Allahu Akbar.
1: Oh, oke.
2: Okay. Berarti dari tahun 97 tuh ya tetap aja.
0: Tetap ada aja,
2: tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
0: Enggak, aku pemaaf sih, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
3: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Ini kan kalau saya emosi kan jadi berantem. Kan?
2: Nah, terus dua yang lain gimana?
0: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan
1: apa
2: berikutnya
1: tuh?
2: Ya ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Duh. Gitu, gimana?
0: Oh, kita udah coba sering.
3: Pertanyaannya, Du, anak Gen Z itu yang apa sih?
0: Maklum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
3: Nah, bedanya Gen Z milenial itu apa tuh?
0: Enggak. Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ini baru mulai loh. Baru mulai loh.
3: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun kelahiran ya.
2: Itu ada jenis musiknya masing-masing. Genre. Selera musiknya masing-masing. Gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih, mau ngajak lu
3: ke saya kira 30 tahun loh, Mas. Kita
0: hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
3: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi masuknya sekarang mereka
3: SD. Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Benar. Era umurnya tuh
0: ya, kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
0: Benar kok anak SD itu berarti, masuknya gen alfa ya?
2: Alfa tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Ya, ya, ya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer
1: berarti
2: kayaknya. Masuknya
1: sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z.
2: Baby boomer.
1: Tapi personil yang baby boomer ya.
3: Baby boomer
1: ketiga. Enggak tahu juga. Ya sudahlah ya. Oke, baiklah ya.
0: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan
0: selalu
2: genre musik kalian?
0: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah. jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu sairnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh?
0: Beda, kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
0: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya.
2: Kenapa gitu?
0: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku
2: pake ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
0: Iya.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja nggak boleh diganti-ganti.
9: Di matamu masih tersimpan selaca berisdiwa.
3: Suaranya siapa? Itu
2: Iwan Fals. Iwan Fals barusan Iwan Fals.
3: Bukan siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ayo barusan?
3: Coba lagi
2: disuruh coba.
0: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Limited suaranya ya. Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan. Apa ya? Itu? Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
0: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Ini. Udah keluar tapi udah rilis. Udah ada di semua.
0: Udah cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
3: Tanya ini.
0: Katanya Gen-Z.
3: Tanya Dodot. Ngerti?
0: Belum.
3: Belum dengar juga saya.
2: Nah, ini gimana sih lagunya? Gimana sih sebenarnya?
3: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, di pinggir jurang gitu.
0: Enggak gitu.
2: Enggak.
3: Gimana sih
0: tentang pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
0: Kritis, tema kritis gitu.
2: Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu ya.
1: Oke. Okay. Ya. Kita break sebentar
2: kita break aja
1: ya.
3: Mumpung live ini, mumpung live.
2: Gak apa-apa, nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyi. Gak
1: berani. Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
3: jangan, jauh-jauh kesini.
1: Dia gak mau break, gimana dong? Kita capek ngelayarin ya.
2: Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
1: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band tim lo, silakan bergabung 0972 7912,
2: atau juga via telepon di 021 344 0696, dan juga 021 344 1499.
10: Nenek ku tahu,
11: ku tahu, ku tahu,
10: di pinggir kali.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: aja lip sync dikit
1: boleh. Pura-pura cinta.
0: Insan tarore.
1: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15
2: 20
0: ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah.
0: Oh, 20 setengah. Gimana caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
0: Ada yang apa?
1: Ada yang hamil satu.
0: Ya Allah, Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Nah. Bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh, hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin seluas apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang kita
0: Dia emosi
1: ya.
0: Oke, gimana
1: lagunya?
2: Sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu.
2: Gimana
0: lagunya? Coba.
2: Ayo cepet pasangin.
3: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor.
0: Oke.
3: Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya bakso. Aku orang Batak.

0: Zero.
1: Jangan dong yang terakhir.
0: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
0: rilis tuh.
3: Ucok Mencari Jodoh itu lagu.
0: Ucok Mencari Jodoh. Oh iya. Luar biasa loh dari
3: ini kamu ngapain?
0: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
1: Ini ribet banget ada apa
3: ya? Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
4: Itu pendek. Lepas lagi.
0: Aduh. Oke. Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta. Kita
4: undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
4: Kan banyak katanya.
1: Bener sih.
0: Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan tadi.
0: Belum pernah kemana?
1: Belum pernah. Indonesia,
4: tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
4: Iya.
0: Jauh Penanan.
4: Ya? Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri belum pernah ke
4: belum
0: Sabang.
4: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba ya nanti orang Sabang
1: bikin event ya. Semoga nanti ada yang ngundang.
4: Pulau gede itu.
1: Iya, siapa tahu RRI ngundang ya
0: kan ya. Iya. Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
1: Udah.
0: Artinya dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
1: Udah
0: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
3: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
0: Ngapusi tenanan nih.
3: Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
1: Udah.
4: Udah kan. Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah di sana ada sih.
3: Ada apa?
4: Di Sabang itu ada di
3: terus,
4: Bali.
3: Terus maksudmu apa?
4: Ya siapa tahu kita diundang.
1: Oh ya amin. Ya, amin.
4: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
1: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
5: Persian Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, ya. Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Bil khair, kalau kata Bang Benijo ya.
5: Bil khair, kata orang Manado bil khair.
1: Oh gitu ya.
0: Aduh, Bang Benijo, ini mau tanya apa?
3: Pakai pantun.
5: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya, HUT RRI yang ke 81.
0: Betul.
5: Tentunya ya. Seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
5: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
1: diborong semua ya?
3: Aku aja nggak tahu loh Pak.
5: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
5: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini.
1: Yeah.
5: Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato. Benar enggak bakso lato-lato? Burung kakatua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
0: Oh. Oke. Ada lagi pertanyaannya?
5: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
1: Terus
5: kita menyapa dulu ya.
1: Boleh.
5: Tentunya yang menyiari Pro Satu Manado ada Ibu Priskila Belebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Mali Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
0: Bung Cliff di Minahasa.
1: Oh iya.
0: Minahasa Selatan.
1: Halo.
6: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff
6: dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
0: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
6: Kalau
0: sama
6: Bung
0: ya.
6: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo, Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
0: Oke, Bung Cliff.
6: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
0: Oh, lebih dekat ya.
6: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
0: betul,
6: itu kan.
0: Betul, betul, betul. Karena orang taunya cuma satu
6: karena
0: tempat
6: kan kita,
0: ya.
6: Sekitar kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi. Betul. Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu
0: betul,
6: kan?
0: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
6: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
0: Timo.
6: Ini basket ya toh? Oh, sorry, kedengaran dari radio saya, kita. Saya kira tim basket.
0: Bukan, kebetulan dancer mereka. Ya.
1: Mereka
6: saya
1: dancer.
6: Saya juga tim, saya juga tim gue gitu.
1: Oh,
4: kita
1: oh,
4: Noah gue. Kok, Pak. Kita Noah, Pak.
0: Karena ini tim gue, dia tim gue katanya.
4: Oh, tim gue.
6: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
0: Betul.
6: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
4: Iya, kita coba
6: banyak
4: penghibur.
6: Yang galau. Keadaan ekonomi.
0: Betul.
6: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu. Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia.

0: genre apa gitu.
1: Oke, oke, oke.
0: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
1: Siap, siap, siap. Terima kasih.
2: Thank you,
1: Bung
0: Indonesia,
1: Bung
0: terima kasih.
2: Selamat
0: sore, 100% Indonesia.
1: Oke, okay, selamat sore juga.
2: Selamat sore.
1: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
2: Halo, Mbak Rahma.
1: Halo, Rahma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
3: Sehat sebagainya buat Isan bersama Seliana.
2: Halo.
1: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
3: Amin.
1: Rahma, di studio kita ada tim, lo mau tanya apa?
4: Jangan nanya.
1: Jangan nanya ya.
3: Ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
1: Oh, di rendang daging katanya diparodikan, bisa enggak rendang daging?
4: Rendang daging
1: ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah, nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
2: Oke, okay, ada lagi?
3: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
1: Gimana? Kedua, gimana? Boleh diulangi lagi, Karama?
3: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
1: diciptakan sendiri sama tim lo.
3: Ya,
1: mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
3: Ya, ya betul. Antusiasnya gimana ya?
1: Oke.
3: Nah, yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
4: Ya.
3: Iya.
4: Bobby.
3: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
1: Oke. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
4: Enggak, okay. dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
3: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
4: Iya.
1: Oke, oke.
3: Ini yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
1: rendang tadi ya.
3: Dari lagu Isan.
1: Oh, dari lagu aku.
2: Yang mana?
1: Aduh berat banget ini.
2: Yang mana?
4: Banyak
2: lagu bunga.
1: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
2: Oke. Okay. Nanti kita coba ya, Rahma ya.
1: Makasih Rahma.
2: Thank you.
4: Aku sama Ikan tuh pernah collab ya, benar ya?
2: Oh iya, boleh, silakan. Salam.
4: Oh, ada lagi. Oh, masih ada. Oh, kirain udah habis.
3: Ibu Farida.
1: Di Palu.
3: Di Denpasar. Buat RI Padang, RI Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Bang Klis tadi. Terima kasih banyak.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
1: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama. Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
4: Kebanyakan aku yang bikin.
1: Kebanyakan Mas Wawan.
4: Terus Bobby juga kadang bikin.
1: Nah,
4: cuman karena sering ditolak.
5: Nah, masuk.
4: Enggak, Bobby juga sering bikin.
1: Ditolak sama siapa?
4: Ya kita
5: sama.
4: Sendiri.
5: Sama kita, sama itu tadi. Gensi-gensi itu. Bisa enggak masuk, Bob?
2: Gensi-gensi.
1: Enggak masuk gensi, Bob.
4: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
5: Nah, iya, soalnya saya juga belum bikin juga.
1: Soalnya nggak pernah bikin.
5: Bahasa sekarang tuh, aduh.
1: Bingung ya.
5: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh.
4: Yang nggak ngerti apa emang?
5: Bahasanya?
4: Iya, contohnya.
5: Playbay gitu.
1: Slebel.
2: Slebel.
4: Itu nggak ngerti.
5: Artinya apa?
4: Enggak tahu.
1: Slebel gitu.
2: Luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
1: Berarti tadi ciptaan Bang Wawan.
2: Ya.
1: Oke, terus juga nih. Kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa? Jaga kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak, selalu
2: ada aja. Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
1: Sebenarnya bukan masalah, dijadiin masalah aja. Dijadiin masalah.
2: Bener, dijadiin masalah.
5: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
2: Baik deh. Kalau
1: terus
2: gitu,
1: juga ada tadi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana enggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
4: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
1: Tiap hari produksinya kapan?
4: Jadi

0: Jadi tiap hari kita single terus ya?
1: Ya, ya minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Oman.
0: Oh, mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa? Balon, terus cicak, baso lato-lato itu.
2: Oh.
0: Pas zaman COVID itu.
2: Oh.
0: Saking bingung kan? Apa yang
2: tapi itu ide muncul aja gitu.
0: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Dan termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
2: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
0: Baca di Google kan.
2: Wah,
0: ini bikin lagu aja. Hmm. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
2: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
0: Ya kayaknya gitu sih.
2: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay, terus
3: rendang daging.
2: Okay. Nah, sebelum rendang daging, enggak ada lagi pertanyaan. Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya, biar punya karakter tim lo-nya memang humor atau bagaimana?
0: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
2: Kenapa gitu?
0: Enggak tahu.
2: Ya pajangannya memang udah begini.
0: Kayaknya netizen yang aneh deh.
2: Salah.
3: Nyalain netizen ya.
0: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
3: Aslinya niatnya enggak ngelucu di situ ya.
2: Tapi ternyata jadinya.
3: Tapi ternyata diketawain gitu.
1: Ya, karena itu kan cuma lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
0: Enggak lucu.
2: Emang gimana lagu
1: Karak Tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
0: Lah iya.
1: Jadi gini.
0: Balonku ada lima, rupa-rupa warna.
1: Loh, yang gak lucu kan?
0: Sama gak ada lucunya kan?
2: Melu... Kan adanya beda.
0: Iya, kan beda aja, beda belum tentu lucu kan. Gimana?
2: Tapi kan aku mukanya aku langsung kayak begitu muka aku.
3: Iya. Itu netizennya normal, yang anormal siapa nih masalahnya?
1: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
2: Oke, baiklah.
1: 1-2 suaranya dapet.
2: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak
1: gitu ya.
0: Enggak.
2: Oh, ada pertanyaan lagi.
3: Apa
2: tadi dari
3: terakhir?
2: Rahma, dari Rahma.
3: Sebelum kita break ya.
2: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
0: Bukan, ya,
2: udah ada. Ya kan, udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
0: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Kalau burung kakak tua itu, burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
2: Jadi sebenarnya itu cuman inspire ibaratnya ya.
0: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
2: Nggak ada lagi.
0: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
3: Okay.
2: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin itu jadi inspirasi sebenarnya.
3: Ya,
2: gitu. Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
3: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
0: Kecuali Dondot ditolak terus inspirasinya di lagu.
1: Iya benar.
2: Oke. Karena nggak pernah benar sih memang.
3: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
2: Ya kayaknya nggak kelar-kelar sih.
3: Iya benar, sebenarnya nggak kelar-kelar.
2: Satu pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
3: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk.
0: Ah jangan dong.
2: Gimana dong? Masih betah.
0: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh loh.
1: Kalau bisa kita pulangnya malam mas.
3: Oh gitu.
1: Jadi kita nggak
0: bisa nggak tambahin durasi bisa nggak?
2: Bisa siaran sendiri tapi ya.
1: Kenap ganjil jam berapa sih?
2: Sampai jam 9
3: jam 4 lagi. Mulainya.
2: Sampai jam 9 lagi.
3: Oh iya
2: lagi.
3: Mulainya. Oh iya. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 lagi ya. Baik kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari tim loh.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia
1: masih bersama kami ya pendengar ya, dan masih ya sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo,
1: baby boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalo
1: ya.
2: Kalau kata orang kan tadi Tim Lo, iya. Tim gue.
1: Nah, ya itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada
2: Ada apa sih, Sel?
1: Aduh.
2: Ada apa sih, Sel?
1: Ada
2: aja memang Selly ya.
1: Ada.
2: Memang Selly ada aja.
1: Luar biasa.
3: Sirina, si pendiri.
1: Ketinggalan ya.
3: Ekspresi.
1: Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yep.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
4: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Sirine.
2: Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Tantangannya.
2: M-nya itu untuk tuh? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
4: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya.
4: Enggak jadi.
2: Oke. Tapi dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan
1: gitu,
2: bebas
1: yang melo-melo gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
4: Boleh ya?
2: Apa?
4: Melo. Ebit.
1: Ebit.
4: Suara Ebit.
2: Boleh.
4: Boleh.
2: Kan
4: boleh.
2: Ini
4: boleh kamu. Apa aja boleh apa tapi aja karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti Judika, kalau nggak Afgan ya.
2: Nah, kecilin aja, kecilin, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
4: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita nggak
2: tahu.
4: Nada nggak tahu ya?
2: Nggak tahu.
4: Lagunya gimana?
2: Ya Allah,
1: nggak tahu.
2: Pulang gue.
1: Bubar aja kita ya.
4: Oh gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
5: Awalnya dulu. Siapa nih?
4: Lawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
4: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
4: Ternyata rumahnya tetanggamu.
5: Iwan Fales coba.
4: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
5: Panje.
4: Kok kamu nyuruh
2: doang?
4: Gak
2: bisa nyanyinya ya?
4: Gak nyanyi. Baby Romeo. Ku panggil namamu, enggak tahu. Ku panggil kakekmu, enggak tahu. Lalu siapa yang tahu? Apa alamat ini penipu?
5: Inul Daratista.
4: Kan yang nyanyi aku susah.
1: Luar biasa.
2: Bagi
1: tugas ya,
2: tapi
1: bagi kesedihannya nangis gitu ya.
2: Allahu Akbar.
4: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
2: Gak ada suaranya, gak ada suara. Tapi ada sebenarnya suaranya.
4: Ada
2: suaranya.
4: Gimana? Mau beli? Bu, beli bu.
1: Kita gak ada yang tahu.
2: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak. Tegal ya.
1: Luar biasa.
2: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
1: Berhasil ya.
2: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga. Namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
1: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
2: terlalu mudah.
5: Apalagi suruh makan. Masalah challenge langsung habis. Enggak ada challenge makan.
2: Ya udah nanti datang datang ke warung sate aku aja gimana? Oh nanti nanti kita obrolin.
5: Enggak apa-apa promoin di
2: sini. Nanti aja udah.
5: Senang dimarahin ya enggak boleh promoin. Ya.
1: Aduh, tolong, tolong.
5: Nah, inisial aja
2: sate. Jangan, jangan sate Marangi Bang Isan. Jangan segitu. Gitu. Oh, gitu. Yeah, yeah.
1: Depannya S.
2: Oke, okay. Depannya M. Ya langsung gitu. Hah?
5: Mertiga T.
2: Apa?
1: Sate. Oh, sate.
2: Sate. Jaman-jaman dulu pakai nomor 3 lagi.
1: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
2: Ini kenapa ada WhatsApp-WhatsApp.
1: Betul banget, dari 021-78-28 sekian-sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa.
2: Bukan
1: main. Favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar, gantian lempar bersama.
5: Waduh, bener itu.
1: Bener.
2: Ada lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate?
1: Ya, katanya. Susah gitu. Milihnya ya.
2: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
1: Nah, udahlah.
2: Kayaknya enggak kelar-kelar udah. Tuh panggung udah gak deh.
1: Kelar,
5: udah pernah kita disatuin di TV tit di TV. Bertiga
2: acara tit itu ya. Indonesia.
5: Acaranya tit juga. Enggak disebutin.
1: Udah ditit juga.
2: Oke oke oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya.
5: Iya.
2: Oh, luar biasa. Oke oke oke oke
1: oke. Oke, kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
2: Teh Dinda.
3: Teh Dinda. Oh iya, selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya.
3: Selly, Iksan, Iksan Selly.
2: Iya, Teteh Dinda.
1: Halo, Dinda.
2: Dinda Teteh.
1: Ketawa
3: tim lo luar biasa. Boleh boleh boleh boleh tim lo.
6: Hai Dinda, di manakah kau berada?
1: Kan udah.
6: Aku ingin jumpa.
5: Salah. Salah.
3: Pokoknya apapun gitu jadilah iya. Buat apa dari tim lo gitu ya.
1: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
3: Satu frekuensi. Dengar lagu dari ya
5: oh, pernah kita pernah
3: manggung tapi dia nyanyi.
5: Eh gimana gue
3: pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
5: Oh, siapa siapa?
3: Bengawan Solo
5: riwayat MUI ya. Zaman kapan?
1: Tawa lagi
3: di televisi nasional dulu. Ya, lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh enggak itu masukkan aja sih.
2: Duh, aku enggak nyambung lagunya nih kayaknya tahu. Ketuaan deh nih antara Teh Dinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
5: Itu aja aku masih ini kecil kok.
1: Ini kayak radionya baby boomers deh.
3: Itu enggak ada tua, enggak ada ketuaan, enggak ada kemudaan kali.
2: Baik, buat Teh Dinda.
1: Ada lagi Teh Dinda?
2: Ada lagi Teh Dinda?
3: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
5: Enggak tahu.
1: Enggak tahu.
5: Lah. Lah apa?
1: Judulnya enggak tahu.
3: Liriknya yang
1: judulnya emang enggak tahu nama judulnya.
3: Oh, judulnya emang enggak tahu.
5: Nah, iya kan. Lu bikin lagu juga
2: orang udah dikasih tahu juga dijawab
1: enggak tahu.
5: Memang judulnya enggak
3: iya,
5: tahu.
3: Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu
2: kan? Iya. Iya, makanya bingung kan? Iya, ya enggak tahu.
3: Pokoknya sukses dia buat tim lo, okay. Keren lagunya.
5: Makasih.
3: Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Teteh Isan.
1: Oke. Oke, terima kasih Teh Dinda.
2: Iya, Teteh.
3: Dilanjut. Thank you.
2: Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga. Sehat selalu.
1: Teh Dinda dari Bogor. Mungkin boleh ditanggapin langsung itu dari tim lo.
5: Bengawan Show itu aku masih kecil masih TVRI itu.
2: Ya Allah.
5: Pernah denger sih.
2: Ya TVRI lo itu masihan ya.
1: Legend juga itu ya.
5: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
6: Bengawan Show.
5: Lo nya ketinggalan.
6: Lo-nya. Oh iya lo. Bengawan So lo riwayatmu ini.
5: Ni nya ketinggalan.
6: Ni sedari dulu jadi
5: nya ketinggalan.
6: Di perhatian Ihsan.
1: Ah, luar biasa.
2: Ini depannya, ya pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
5: Betul.
2: Oh,
5: itu trik. trik komedi zaman dulu tuh.
2: Jadi Bengawan Solo.
5: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo. So,
4: kayak itu lo. Lo riwayat. Wong koyong ini kok dibanding-banding.
1: Gak gitu.
2: Gak gitu. Iya itu. Itu maksudnya. Iya, iya. Maksudnya. Itu sebenarnya gojekan
4: lawas.
2: Zaman dulu. Gojekan Dien.
1: Flashback ya.
5: Zaman-zaman
1: kapan itu ya?
2: Aduh, luar
1: ada
2: biasa.
1: Ada lagi mungkin sisa pertanyaan gak ada ya?
2: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaan-pertanyaannya
1: juga. Ya udah deh kalau gitu mungkin juga udah. Next projectnya apa ke depannya?
2: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Ya mungkin pendengar kita perlu tahu.
5: Ke RRI juga.
1: Kemana
5: tuh? Sini lagi.
1: Gimana tuh?
5: Ada beberapa kita kalau enggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
2: Belum
1: cancel. Gitu ya?
5: Belum.
1: Jangan dong.
2: Enggak apa-apa.
5: Tentatif.
2: Udah ada 8. Tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
5: Baru 2.
2: Udah DP, enggak apa-apa.
5: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya enggak berani lewat situ.
1: Oh.
4: Apa hubungannya?
5: Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
2: Emang?
5: Enggak tahu.
1: Gimana? Ah ya udahlah ya.
5: Kalau ngomong cuma ada faktanya gitu loh. Ini aneh, nggak ada hubungannya.
2: Nggak ada ya?
1: Oke.
5: Karena apa? Ya nggak tahu. Kamu nggak kenal
4: aku. Kamu diam aja.
5: Ya udah. Mending diam deh.
4: Diam aja.
5: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
1: aduh, bener-bener ini nggak selesai-selesai ya kalau
2: bisa 7 hari 7 malam sih.
1: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
2: Amin.
1: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Gak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
5: Band humor.
1: Humor, oke. Cuma ada satu ya. Band humor, oke.
5: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
1: serba hasil makanan serba bisa,
5: bisa
1: luar biasa. Wah,
5: pokoknya bisa deh.
1: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim loh, dari band tim lo.
5: Udah habis emang?
1: Karena waktu kita sudah habis.
5: Jangan.
1: Sudah habis.
5: Bukan waktu mbak. Mungkin kapok dari. Enggak asik lah, tambahin dong.
2: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
5: Tambahin sejam.
1: Wah luar biasa Pak Produser iya. Ini minta waktu tambahan.
2: Sebenarnya ini kita ini siaran udah 1,5 jam loh abangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
1: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
2: genap.
1: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
2: band humor
1: ya.
2: Legendaris.
1: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
2: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
1: Iya, boleh.
2: Biar di follow mungkin terakhir sama pendengar kita.
5: @wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo @tim lo band. Sambung semua, kecil semua.
2: Okay. Tim lo band ya. Oke, okay. Tim lo band.
5: Kalau medsosnya dia jangan di jangan di follow.
2: Emang punya medsos pertanyaan?
1: Nah itu.
4: Medsos itu apa? Medsos itu apa?
5: Oh, dia masih Friendster.
2: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
1: Itu lebih parah lagi. Luar biasa. Baiklah.
4: Medsos itu yang media sosial. Saya karena enggak HP saya belum support. Berarti belum tapsi. Jadi belum bisa buat.
2: Udah. Terima kasih banyak
1: Pak. Oke. Terima kasih banyak Tim Lo udah mampir ke Promo Tera di Jakarta.
2: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program English Friendly kerjasama RRI Bone dan GRACE, Greenfield Language College, hanya di 91 FM.

All right, so that was my favorite song, actually. I wish that you understand the song that I play anyway. Okay, as I told you that I'll be back and tell you the story. Actually, not only the English, I hope that you understand the message. What is the moral value of the story that I share today? So here we go. I'm gonna let you listen to the story in English and in Bahasa Indonesia. So the title of the story is The Little Crack, sebuah retakan yang kecil atau retakan yang kecil. So the story goes like this. A woman really loved her garden. So she has a little house and she always kept it beautiful. But only one day she noticed a crack in the garden wall. She repaired it many times. Yet after many times, and if the rain come, and after every heavy rain, it will come back. So after every heavy rain, the crack returned. Tired and disappointed, she finally stopped fighting it. So ceritanya tuh kayak gini. Ada sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang perempuan. Jadi perempuan ini suka atau sayang sekali sama rumahnya. Saking sayangnya tuh dia selalu memperindah rumahnya. Dia tidak suka kalau ada yang rusak sedikit pun, yang gak indah sedikit pun gitu. Tapi suatu hari dia menemukan bahwa ada sebuah retakan yang muncul di dinding kebunnya atau dinding tamannya. So she repaired it many times. Jadi dia memperbaikinya sudah berkali-kali gitu. Yet after every heavy rain, the crack returned. Akan tetapi setelah diperbaiki, kalau hujan turun, apalagi kalau hujannya lebat, pasti retakannya itu muncul lagi. So she's tired. Jadi dia tuh tired and disappointed. She finally stopped fighting it. Jadi karena dia udah capek, terus dia udah kecewa, akhirnya dia berhenti untuk memperbaikinya lagi. Dia pokoknya udah berhenti melawan gitu. Dia udah nyerah gitu. Kata dia, yaudah mungkin udah gak bisa lagi diperbaiki gitu. So one morning she saw a tiny flower growing from the crack. Jadi akhirnya pada suatu pagi dia melihat sebuah bunga atau apa ya, kuncup bunga yang tumbuh dari dalam retakan itu. So it's bright petals made the old wall look warmer and more alive. Jadi karena munculnya bunga itu dari dalam retakan itu justru membuat tembok yang sudah tua atau dinding yang sudah tua itu kelihatan lebih hangat, bahkan kelihatan lebih hidup gitu. So she smiled and whispered, "Perhaps not everything broken needs to disappear." Jadi justru dia tersenyum dan berbisik kepada dirinya sendiri. Dia bilang, "Mungkin tidak semua hal-hal yang rusak itu harus dihilangkan," gitu. "Some things teach us how beauty can grow through difficulty." Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya ternyata bisa mengajarkan kita bahwa meskipun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak ideal, kadang keindahan itu bisa muncul dari hal seperti itu. Atau keindahan itu bisa muncul dari, bahkan dari reruntuhan, bahkan dari retakan, bahkan dari sesuatu yang sudah rusak. Kalau ada sesuatu yang rusak, ya perbaiki dulu. Tapi kemudian ketika udah gak bisa diperbaiki, cari apakah masih bisa dimanfaatkan atau masih bisa memiliki nilai estetika, atau memang ya udah cukup, umurnya udah cukup sampai di situ. So actually the moral of the story is, when a problem cannot be changed, acceptance does not mean giving up. It means finding a peace, strength, and even a beauty in what remains. Jadi kalau dari pesan moralnya itu sebenarnya, ketika ada sebuah masalah dan kita gak nemu solusinya dan udah gak bisa diapa-apain lagi, gak bisa dirubah lagi, gak bisa diganti lagi, mungkin penerimaan terhadap masalah itu atau sesuatu yang sudah rusak itu adalah yang terbaik. Dan menerima sebuah masalah atau kerusakan atau kegagalan tidak berarti kita menyerah.
gitu. Bisa jadi it means finding peace, strength, and even beauty in what remains. Bisa jadi ketika kita menemukan sebuah masalah atau kita gagal meraih sesuatu atau dengan rencana kita, bisa jadi itu justru mengajarkan kita sesuatu, atau justru kita mendapatkan sebuah kedamaian, ketenangan, atau bahkan kekuatan. Bahkan kita bisa melihat keindahan-keindahan dari hal-hal yang mungkin sudah rusak, atau sudah, bagi orang itu udah gagal, udah gak bisa, tapi kadang karena kita menerimanya, justru kita belajar sesuatu yang baru, yang orang mungkin gak kepikiran gitu. Maybe we find a peace, we find beauty in what remains. Bahkan kita bisa menemukan keindahan dari hal-hal yang tersisa, yang kita miliki gitu. Hal-hal yang, oh ternyata bagus juga, oh ternyata lumayan gitu. Jadi misalnya, apalagi kalau misalnya kita merencanakan sesuatu, tapi ternyata gagal nih, oh bisa jadi itu adalah rencana Allah untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik gitu, atau menunda kamu pergi biar kamu persiapannya lebih bagus, atau menunda mungkin kamu belum lulus dalam satu tes, mungkin kamu diminta untuk belajar lebih banyak lagi agar kamu lebih siap. So there's nothing in vain when you accept something that happen in your life, is a good thing or bad thing, just accept it first, because that's part of gratitude. So that's the story, and I hope you understand the story right now, because I'll be back to tell you the story once again, and I'm gonna tell you the story full in English, and I hope that you will understand the story better. So let's listen a song. This is one of my favorite songs. It's Beautiful by Christina Aguilera. Enjoy the song and stay tuned with me.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya, mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, di sana ada dari kita sapa dari Waode Rina Mustika di RRI Palu. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore dengan Umi di RRI Palu sore ini.
0: Iya, dan silakan.
2: Baik.
0: Informasi.
2: Oke, terima kasih dan selamat sore untuk seluruh rekan-rekan kami yang ada di wilayah Korwil 4 dari RRI Palu. Untuk hari ini akan menghadirkan informasi di tengah musim kemarau saat ini, sejumlah bahan kebutuhan dapur di Pasar Mandonda Palu mulai mengalami kenaikan harga. Di antaranya cabai rawit. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Dikenal juga dengan pasar ini, impres terlihat normal, namun sejumlah warga pembeli mengaku harga barang mulai mengalami kenaikan harga. Fitri merupakan pedagang makanan jadi kepada RRI mengaku sebagian harga bumbu mulai mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup terasa. Ia menyebut harga jeruk nipis juga ikut meningkat, di mana sebelumnya di kisaran Rp4.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini jelasnya memberi dampak signifikan terhadap keuntungan yang diterima dari usaha rumah makan yang ditekuninya, karena meski harga bahan dasar mengalami kenaikan, dirinya tidak dapat menaikkan harga makanan jadi yang dijual.
4: Naik semua, Bu. Yang paling parah itu cabai kecil, Bu, cabai rawit. Biasanya sekilo dari harga kemarin sempat 70, 80, 90, sekarang 150. Bawang merah, bawang putih juga naik dari yang harga 30 jadi 40.000. Kentang, wortel naik
5: dari
4: harga 15 jadi harga 20.000 per kilo.
5: Jadi kalau kayak jualan begitu bingung sudah pasang harga ya.
4: Iya.
5: Di sisi lain mau dinaikin lari pelanggan.
4: Akhirnya untung kita nipis.
5: Jeruk nipis juga naik ya, dari 4.000 5.000 jadi sekarang 12.000 ya.
4: 12.000 sekilo.
5: Telur juga naik ya?
4: Naik, mahal. Yang biasanya 35.000 sekarang udah 50.000. 60.000. Yang harga 50.000 biasanya sekarang udah 70.000 satu papan.
3: Ibu Fitri menambahkan, kenaikan harga saat ini diduga dikarenakan cuaca kemarau panjang, sehingga sejumlah kebutuhan pokok mengalami penurunan produksi, diantaranya cabai. Dirinya berharap pemerintah dapat melakukan gerak cepat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kenaikan harga yang lebih signifikan, dan pada akhirnya memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu. Dan selanjutnya kami kembali lagi kepada rekan host kami di Mamuju untuk Fitriani. Silakan.
0: Iya, terima kasih. Dan pendengar, selanjutnya kami beralih ke RRI Ampana. Selamat sore.
6: Baik, selamat sore.
0: Ya, silakan informasinya.
6: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk Gema Saripati Maju, Sekretaris Daerah Tojo Una-Una tegaskan pemusnahan arsip harus sesuai prosedur. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
7: Kabupaten 7 Una-Una melaksanakan pemusnahan arsip sekretariat daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan kearsipan yang tertib, sistematis, dan akuntabel. Sekretaris Daerah Kabupaten 7 Una-Una, Alfian Matajeng, menegaskan pemusnahan arsip bukan sekedar proses administratif untuk mengurangi tumpukan dokumen. Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari penyelenggaraan kearsipan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Arsip juga menjadi bukti autentik atas proses administrasi, pelaksanaan program, pengambilan kebijakan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, hingga kegiatan pembangunan daerah.
8: Nah, tentunya dalam pemusnahan ini tidak lepas dari ketentuan aturan yang berlaku, saya tidak perlu membacakan. Yang pasti bahwa pengelola arsip di perangkat-perangkat daerah sudah pada tahu. Nah, oleh karena ini arsip ini jangan dilakukan sebagaimana seperti biasanya yang kita lakukan. Dapat surat, dianggap ini sudah selesai, ramah seperti diapong, baru tong sampah. Nah, ini tidak bisa lagi. Jadi di kesempatan ini ada arsip kita simpan. Kemudian datang waktunya yang seperti ini boleh bermohon ke Dinas Perpustakaan untuk dilakukan pemusnahan seperti yang kita laksanakan saat ini.
7: Sekda mengingatkan agar arsip yang sudah tidak digunakan tidak langsung dibuang ke tempat sampah. Arsip harus terlebih dahulu disimpan dan ketika telah memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan, perangkat daerah dapat berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan. Ia juga mendorong perangkat daerah yang memiliki banyak tumpukan dokumen untuk segera melakukan penataan. Pemusnahan secara prosedural dinilai penting agar arsip tidak terus menumpuk di gudang dan memenuhi ruang penyimpanan. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
0: Terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli. Iya, selamat sore rekan Andi Nur Syamsu.
9: Selamat sore rekan.
0: Iya, silakan informasinya.
9: Bupati Buol rekan mengajak generasi muda atau para anak. Bupati Buol mengajak generasi muda atau para anak untuk selalu menjaga, menyayangi, dan menghormati para orang tua atau generasi tua. Karena lewat generasi tua inilah banyak hal yang bisa kita nikmati dan rasakan hingga saat ini. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
10: Bupati Buol Haji Rizaryu di Tribibowo memberikan apresiasi untuk kreativitas dan keaktifan para lansia di Kabupaten Buol dalam mengisi hari tuanya dengan berbagai kegiatan yang positif untuk menjaga kesehatan. Hal ini disampaikan Bupati Buol dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan staf ahli Bupati Nurlela Esa pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yuli pertama tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Serikandi, Kelurahan Kulango. Bupati mengajak generasi muda atau para anak untuk selalu menjaga, menyayangi, dan menghormati para orang tua atau generasi tua, karena lewat generasi tua inilah banyak hal yang bisa kita nikmati dan rasakan saat ini, sebagaimana tema yang diusung Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya.
11: Karena itu, sudah sepantasnya kita memberikan penghormatan kepada lansia, bukan hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi melalui kepedulian, kasih sayang, pelayanan, kesempatan untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Tema kegiatan kita, Lansia Sehat dan Lansia untuk Indonesia yang Berdaya, memiliki makna yang sangat penting. Menjadi lansia bukan berarti berhenti berkarya. Bertambahnya usia bukan berarti berkurangnya semangat untuk beraktivitas, bersilaturahmi, dan memberikan manfaat. Justru kita ingin para lansia di Kabupaten Buol menjadi lansia yang sehat, mandiri, bahagia, produktif, dan tetap memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan saya melihat semangat tersebut hadir dalam keluarga besar komunitas lanjut usia Bunga Yurli, Kabupaten Bol.
10: Sementara itu Ketua Lansia Bunga Yurli Kabupaten Bol, Hajah Jubaidah Datu Amas, saat membacakan sejarah singkat Hari Lanjut Usia Nasional, mengatakan Hari Lanjut Usia Nasional pertama kali dicetuskan Presiden Kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto, pada saat meresmikan Panti Wirda di Klaten, Jawa Tengah pada 29 Mei 1996 sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa para lansia. Untuk Lansia Bunga Yurli yang anggotanya saat ini sekitar 70 orang berasal dari kesukaan para lansia mengurus bunga dan tanaman. Dari hobi ini terbentuk komunitas Lansia Bunga Yurli. Meskipun baru berumur 1 tahun, telah banyak prestasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik internal dan eksternal komunitas lansia.
12: Pertama, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan lansia. Kedua, menghargai jasa dan pengabdian para lansia. Ketiga, mendorong lansia agar tetap sehat, mandiri, produktif, dan berdaya. Keempat, mewujudkan lansia yang bahagia dan bermartabat. Tema Hari Ulang Tahun Nasional yang ke-30 adalah Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya, subtema Lansia Berdaya Bol Sejahtera.
10: Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional dan HUT pertama Lansia Bunga Yurli juga turut dihadiri komunitas lanjut usia Bunga Cengkeh dari Kabupaten Doli Toli dan sejumlah tamu undangan. Acara ditutup dengan penyerahan hadiah lomba yang sebelumnya telah digelar di Pantai Wisata Mogu-Mogu, Kelurahan Kali, seperti lomba makan kerupuk outbound hingga lomba sambung lagu Mars Lansia.
9: Dari Kota Cengkeh, RRI Toli Toli, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Sela dan Ibu Nur Lela mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya kami kembali ke Kota Angin Mamiri bersama rekan Fitriani di RRI Makassar.
0: Iya, terima kasih rekan Andi Nusamsu dari RRI Toli Toli. Dan pendengar, kita beralih ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Iya, selamat sore.
13: Selamat sore Fitriani.
0: Iya, silakan informasi untuk sore hari ini.
13: Baik, terima kasih Fitriani di RRI Mamuju. Pendengar, untuk sore hari ini dalam wawancara Gema Sari Pati Maju, kami akan membahas transformasi layanan administrasi kependudukan selengkapnya bersama Rahmadani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Rahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Rahman sebagai warga Makassar dan Pak Rahman juga ini sebagai penyandang disabilitas. Nah, bagaimana Anda tentunya mengakses pelayanan publik Dukcapil selama ini? Apakah mengalami kendala atau seperti apa, Pak Abdul Rahman?
1: Ya, baik, terima kasih. Selama ini sih saya jujur belum pernah bersentuhan secara fisik ya kalau dengan layanan Dukcapil, apalagi kan saat ini layanan tentang data kependudukan kan diserahkan ke sistem kekecamatan sekarang ya. Tapi selama ini kalau saya melihat saya melakukan ingin pengupdatean data Dukcapil, karena kebetulan saya ada teman di Dukcapil, saya kadang hanya komunikasi lewat WA dan saya diarahkan untuk masuk ke websitenya mereka. Baik. Walaupun itu belum secara aksesibilitas bagi pengguna pembaca layar itu belum maksimal, tetapi paling tidak ini mulai ada tahapan-tahapan yang terjadi. Hanya untuk saat ini saya belum pernah melakukan jujur pengupdatean identitas kembali semenjak diserahkan sistem terpadu di lingkup kecamatan gitu.
0: Baik. Nah, ini ketika Anda melakukan komunikasi via WA kepada teman Anda di Dukcapil. Nah, apakah prosesnya ini pengupdatean itu berjalan cukup cepat atau mungkin masih ada jenjang waktu yang cukup lama untuk pengupdatean tersebut, Mbak Bung Rahman?
1: Ya, kalau saya sih secara pribadi, kalau ada kan biasanya teman hanya membantu lewat masuk ke aplikasi ini, menu-menunya masuk ke sini. Selebihnya kembali eksekusinya kepada saya. Jadi dia cuma mengarahkan di aplikasi apa yang mekanisme apa yang harus saya lakukan dalam memasukkan atau ingin merubah identitas itu sendiri. Baik. Hanya secara fisik, lagi-lagi saya sampaikan bahwa saya belum pernah datang ke kantor Dukcapil, bagaimana model dari kantor Dukcapil itu sendiri pelayanannya gitu.
0: Oke. Nah, ini yang cukup menarik ya, dan mungkin sebagai penyandang disabilitas, apa yang masih kurang yang Anda rasakan ya untuk mengakses pelayanan publik Dukcapil tersebut?
1: Yang pertama, karena saya pernah datang ke kantor Dukcapil, yang pertama adalah kantornya cukup kecil. Sulit untuk seperti difabel untuk leluasa untuk berpindah dalam satu tempat ke tempat yang lain, dan ya cukup kepadatan cukup lumayan, jadi itu yang kadang membuat saya akhirnya sudah malas untuk ke Dukcapil.
0: Nah, dengan beradanya pelayanan publik yang langsung ke kecamatan, meskipun Anda tidak pernah datang ke kantor kecamatan, nah ini bagaimana menurut Anda?
1: Ya, ini satu langkah terobosan yang cukup baik kalau memang langsung disentuh ke basisnya per kecamatan, tetapi perlu juga kita tahu bagaimana akses dari kantor kecamatan itu sendiri. Dan sebenarnya kan kalau saya inisiatif saya sih, bagaimana sistem itu betul-betul terintegrasi aksesibilitasnya yang bisa memudahkan semua masyarakat tanpa harus kita datang verifikasi di kantor kecamatan atau di Capil itu sendiri gitu.
0: Baik. Nah, harapan Anda ke depan, Bung Rahman, seperti apa?
1: Karena sistem Dukcapil ini adalah sistem dari pusat ditarik ke pemerintah kota, kabupaten, kota ya. Saya harapkan bahwa pemerintah kota betul-betul memperjuangkan tentang aksesibilitas dari pembangunan sistem dari Dukcapil itu sendiri. Jangan menjemput bola, karena kita tahu sendiri sistem kependudukan ini kan sistem nasional dan semuanya adalah ditarik secara nasional, dan kalau bisa Dukcapil itu kembali ditarik ke pemerintah pusat, bukan di pemerintah kabupaten kota, karena sangat riskan untuk dipermainkan dan adanya calo-calo itu sendiri. Saya rasa itu.
0: Terima kasih Bung Rahman atas waktunya bersama dengan RRI.
2: Baik, berkat demikian sudah kami hadirkan wawancara bersama reporter Rahma dari membahas transformasi layanan administrasi kependudukan. Akhirnya saya Idam Syaiful Malik bersama rekan Rahman yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke Fitriani di RRI Mamuju. Fitri.
3: Iya. Terima kasih rekan Syaiful Malik dan pendengar. Informasi dari RRI Babau. Pemerintah Kota Babau menyiapkan 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea untuk menerapkan sistem pertanian modern dengan target meningkatkan produksi. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
4: Duplikasi dari Arkansas Amerika. Jadi
5: pemerintah Kota Babau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waudi Hamsina Bolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Babau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut bernama PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Babau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Di Pertan Babau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea.
4: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas Amerika. Jadi itu kami terapkan di Kota Babau, nanti setelah masa tanam kedua ini nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, dua kali lipat.
5: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk silika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga 2 kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Babau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi, hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Babau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Babau.
3: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemala Saripati Maju Skorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, informasi dari RRI Mamuju sore hari ini. Sebanyak 450 siswa Sekolah Rakyat Integrasi 3 Sulawesi Barat siap mengikuti pendidikan di gedung baru. Berikut laporan rekan kami Marhadi Umar.
7: wajib ya kita semuanya.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana

0: Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai untuk menampung 450 siswa. Meski pembangunan fasilitas belum sepenuhnya tuntas, proses belajar mengajar sudah dapat berjalan dengan memisahkan tahapan penyelesaian pekerjaan fisik dari kegiatan pendidikan.
1: Ya, pertama wajib ya kita semuanya, teman-teman semua bersyukur ya bahwa sekolah rakyat itu ada di Sulawesi Barat, ada di Mamuju 1, ada di Polewali Mandar 1. Hari ini kita pembukaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak kita ada dua, ada dari rintisan sebanyak 180 orang dan yang baru itu 270 orang dengan level tingkatan SD, SMP, SMA. Mereka masuk sekarang dengan kapasitas bangunan yang cukup memadai, walaupun belum tuntas tapi kita sudah bisa masuk dengan memisahkan ya progres pekerjaan dengan proses belajar mengajar. Itu yang pertama kita syukuri.
0: Lebih lanjut, Junda Maulana juga menekankan agar keberadaan sekolah rakyat di Sulbar tidak membuat peserta didik kehilangan kebiasaan untuk mandiri. Menurutnya, meskipun para siswa mendapatkan berbagai fasilitas selama mengikuti pendidikan berbasis asrama, karakter rajin dan mandiri harus tetap dibangun. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju pendengar, dan kami beralih ke RRI Bonia. Di sana ada rekan Eni Adnan.
3: Baik, ya,
2: selamat sore.
3: Ya, selamat sore ya, rekan Fitri di Mamuju. Dan pendengar dan pemirsa, informasi yang kami bagikan dari RRI Bone terkait dengan menjelang Porprov Sulsel 2026, fasilitas olahraga di Bone masih membutuhkan pembenahan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
4: Atau Porprov ke-18 Sulawesi Selatan tahun 2026, sejumlah venue olahraga di Kabupaten Bone masih memerlukan pembenahan. Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang akan dipusatkan di dua kabupaten, yakni Bone dan Wajo. Namun hingga saat ini beberapa cabang olahraga di Bone dipastikan masih membutuhkan perbaikan sarana, di antaranya cabang olahraga yang menjadi perhatian khusus Pemkab Bone, di antaranya gedung olahraga atau GOR, panjat tebing, serta poli pasir. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pengurus cabang olahraga terkait akan adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran perbaikan.
5: Ada 4 cabang olahraga yang menjadi perhatian kita. Yang pertama GOR, kemudian panjat tebing dengan poli pasir. Poli pasir sebenarnya bisa dipakai, tinggal diganti pasirnya. Kan lapangannya sudah ada, tinggal pasirnya. Kalau panjat tebing memang ada beberapa peralatannya perbaiki, dan itu kami sudah sampaikan ke Bidan, insya Allah akan diatensi, walaupun mungkin permintaannya tidak seperti proposal pengajuan dari masing-masing cabur. Kalau masing-masing cabur mengajukan agak tinggi semua, tapi paling tidak beliau sudah memberikan apresiasi, insya Allah akan dikasih, mumpung mungkin tidak terbangnya.
4: MK Bone berharap penyesuaian anggaran ini tetap dapat optimal sehingga seluruh venue siap digunakan tepat waktu saat Porprov digelar pada November mendatang.
3: Demikian informasi yang kami bagikan dari RRI Bone, dan kita kembali ke rekan Fitri di RRI Mamuju.
2: Iya, terima kasih rekan Eni Adnan dari RRI Bone. Dan pendengar, informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Muhammad Ahyan Irsyada.
6: Iya, ya, terima kasih rekan Fitri. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Menanggapi terjadinya antrian panjang kendaraan pada sejumlah SPBU di wilayah Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dalam beberapa hari terakhir, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Pertamina menyebut antrian yang terjadi dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lirik Hardianto, mengatakan bahwa antrean disebabkan karena tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Untuk itu, Lirik mengatakan Pertamina akan terus memantau kondisi stok dan melakukan penyesuaian penyaluran BBM di masing-masing SPBU untuk menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan di lapangan.
7: Perlu kami sampaikan.

0: bahwa penyaluran BBM ke wilayah Polewali Mandar tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Berdasarkan pemantauan, antrian yang terjadi perlu dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM di masyarakat. Pertamina terus memonitor kondisi stok dan penyaluran di masing-masing SPBU, serta melakukan penyesuaian distribusi sesuai kebutuhan di lapangan agar antrian dapat segera terurai.
1: Lebih lanjut, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar penyaluran dapat berlangsung secara merata. Demikian laporan langsung dari kami.
2: Ayani Ersyada, dan demikian informasi langsung dari RRI Mamuju. Hari ini kami beralih ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benazir.
3: Ya, selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju. Dari RRI Kendari, informasi mengenai usaha kuliner ayam parende khas Laode Kodam Kendari berhasil mendongkrak kehidupan keluarga. Berikut kita ikuti bersama dengan rekan Yuliana Linda.
4: Dan kota Kendari, aroma khas ayam parende mulai tercium sejak pagi. Di balik kelezatan masakan itu, tersimpan kisah perjuangan seorang guru mengaji yang mengubah hobi menjadi sumber penghidupan bagi keluarga.
5: Saya dari kecil memang senang pelihara ayam, ayam kampung, dan saya juga suka makan ayam parende. Maka dari situlah, daripada saya sering di pasar, jadi saya masak sendiri, dan bisa dipasarkan, dijual juga. Dan kebetulan saya pernah punya restoran. Restoran dulu sempat dikenal rasanya, ya banyak yang suka. Akhirnya karena kebetulan saya mulai pelihara ayam lagi, saya pasarkanlah ayam parende dan kebetulan banyak yang suka.
4: Laude Kodam menceritakan keinginan mencari tambahan penghasilan mulai muncul ketika aktivitas sehari-harinya lebih banyak dihabiskan di rumah mengajar mengaji. Tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga mendorongnya memanfaatkan hobi yang selama ini digeluti. Kegemaran menikmati ayam parende membuatnya berpikir sederhana. Daripada terus membeli di pasar dengan harga yang tidak murah, lebih baik memelihara ayam sendiri, memasaknya sendiri, lalu memasarkannya kepada masyarakat. Pengalaman pernah mengelola restoran menjadi bekal berharga untuk kembali menghadirkan cita rasa yang pernah dikenal banyak orang.
5: Satu hari kadang bisa sampai, kemarin ya ada yang borong 20 ekor langsung ambil. Pernah juga kemarin masak langsung 30 ekor, ada yang bikin acara, ada yang arisan. Sebenarnya saya belum lama nih mulai bukanya. Sebenarnya mulai pelihara ayamnya itu baru bulan yang lalu.
4: Sebelum dimasak menjadi parende, ayam terlebih dahulu dibakar di atas bara api. Proses sederhana ini dipercaya mampu menghilangkan aroma amis sekaligus menghasilkan rasa yang lebih gurih dan alami. Setelah itu, sang istri mengolah bumbu hingga meresap sempurna. Sementara Kodam bertugas sebagai pencicip terakhir untuk memastikan rasa tetap konsisten sebelum pesanan dikirim kepada pelanggan. Usaha yang baru berjalan sekitar 4 bulan ini ternyata mendapat sambutan positif. Pesanan terus berdatangan mulai layanan daring. Dalam satu kesempatan, dapurnya mampu mengolah hingga 35 ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan arisan, acara keluarga, hingga berbagai kegiatan masyarakat.
5: Selain parende itu ada jantung pisang. Ya, itu yang paling banyak orang pesan. Nah, itu jantung pisang kalau pesanan per porsi 15.000. Tapi kalau misalnya pesan banyak, kami bisa kasih porsi.
4: Kodam mengaku sejak memilih sistem penjualan dari rumah, cara ini membuat waktu memasak lebih fleksibel dibanding harus membuka restoran setiap hari. Selama ini, tanggapan pelanggan juga sangat menggembirakan. Bahkan beberapa pelanggan hampir setiap hari memesan menu buatannya karena menyukai cita rasa khas ayam kampung yang diolah dengan bumbu tradisional.
5: Mudah-mudahan dengan RRI ini bisa menyebar luas lagi. Bahkan mungkin bisa saja kami buka resto kembali, tapi mungkin bukan kayak misalnya saya sendiri yang kelola, mungkin ada kepercayaan. Itu saja, mudah-mudahan pernah makan di sini, tidak ada yang komplain, semuanya suka, dan makin ramai lah, khususnya untuk di Kota Kendari.
4: Laude Kodam berharap semakin banyak warga mengenal usahanya. Dapur sederhana di rumah tetap menjadi tempat lahirnya hidangan yang diracik dengan ketekunan, cita rasa, dan semangat menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga.
3: Mm. Kami menuju rekan Fitriani di RRI Mamuju.
2: Iya, terima kasih rekan Jihan Benasir dari RRI Kendari.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
2: Ya, pendengar dan juga pemirsa, demikian speaker dari RRI Kendari sekaligus menutup Gema Saripati Maju Skorwil 4 untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar dan meja operator Mutia Ziza mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Halo sayang.
2: Halo. Halo.
3: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan Ahoy. So, Hail, Ahoy, atau Hello

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau Pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Makassar sore ini.
3: Anda masih terus bersama kami mendengar di Makassar sore ini, dan untuk Anda baru saja kami hadirkan tadi sejumlah informasi dalam Gemasari Pati Maju pukul 17, dan informasi untuk Anda juga pendengar untuk kumandang azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya untuk hari ini pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami.

hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sesungguhnya, seorang Muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

Makassar sore ini. Subhanallah.

Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang

0: rindut ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar, dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini di musik dan informasi, kami masih terus akan hadirkan lagu-lagu Indonesia 90-an untuk menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun, hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
1: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah menurut

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Kota Makassar bukan sekedar gerbang menuju timur Indonesia. Di sini, di atas tanah Daeng, jutaan kepala membawa keyakinan yang berbeda. Gereja berdiri berdampingan dengan masjid, pura bersisian dengan vihara. Namun di tengah riuh rendah perbedaan itu, ada satu nafas yang sama, keharmonisan. Mengapa Makassar bisa tetap kokoh meski dihantam gelombang informasi dan perbedaan etnis? Rahasianya terletak pada satu kata, Tasamu, sebuah konsep toleransi yang mendarah daging. Penerapan Tasamu di Tanah Daeng sejatinya bergerak dalam tiga poros utama yang saling mengunci. Ia menyentuh hubungan antara umat beragama untuk menjaga harmoni di tengah perbedaan iman. Memperkuat ikatan sesama umat beragama agar tetap solid tanpa perpecahan internal. Hingga manifestasi kepatuhan serta kritik membangun kepada pemerintah sebagai pemegang otoritas publik. Ketiga pilar toleransi ini bukanlah sekat yang terpisah, melainkan satu kesatuan nafas dalam menjaga keutuhan bangsa. Sebab mustahil seseorang dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang tanpa adanya stabilitas di tanah tempat ia berpijak.
1: Kalau mau menyayangi ajaran agamanya, maka lebih dulu jaga negaranya, jaga provinsinya, jaga daerah, kabupaten, dan kotanya. Itu yang membuat Makassar semakin kuat dan tentara semakin kompak.
0: Di tengah hiruk-pikuk keberagaman kota, dialog menjadi kunci untuk merajut kembali benang-benang persaudaraan yang sempat merenggang. Sebuah pesan mendasar tentang kemanusiaan pun ditegaskan kembali oleh perwakilan tokoh agama Islam, Haji Saifullah Rusmin.
2: Begini, itu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajaran kebaikan yang sifatnya universal. Artinya tidak khusus kebaikan itu dihuntukkan
3: orang Islam saja.
2: Tapi ajaran Islam itu juga untuk kemanusiaan.
0: Pesan universal ini menjadi fondasi bagi FKUB Makassar. Sebab keharmonisan tidak datang tanpa penjagaan. Di balik layar, ada sistem yang bekerja layaknya radar, early warning system, yang menjadi senjata utama dalam mendeteksi percikan konflik agar api tidak sempat membesar. FKUB tidak menunggu konflik meledak. Mereka proaktif. Rapat koordinasi digelar bergilir antar umat beragama. Tujuannya satu, saling mendengar. Bahkan media massa dan media sosial dipantau ketat setiap harinya.
1: Alhamdulillah, kita selalu diberikan leluasa dan dengan sangat arif, pemerintah memfasilitasi itu. Kita gantian rapatnya. Jadi mendeteksi kalau ada hal-hal informasi-informasi itu sudah luar biasa. Kalau kita mendengar di media, kami itu telinganya sudah makin bagus juga. Jadi enggak apa-apa masuk di media dulu agar kami cepat respon.
4: Oke.
1: Nah, tapi itu bukan sesuatu yang langsung sangat darurat. Enggak apa-apa. Walaupun kami sebenarnya tetap menjaga agar kalau bisa sebelum ke media, sebelum apalagi keluar, itu kami sudah mencoba juga mengantisipasinya dengan rapat-rapat tadi.
0: Kini tantangan bukan lagi sekedar fisik. Di era layar sentuh, hoax berbalut agama seringkali memicu emosi. Prasangka buruk bisa menyebar lebih cepat dari akal sehat. Disinilah moderasi beragama diuji. Hasan Pinang mengingatkan pentingnya tabayun ataupun verifikasi.
1: Orang-orang yang punya kepentingan seringkali tidak melihat cara membuat isunya dahsyat kecuali dengan atas nama agama. Agama lainnya yang paling sensitif, oleh karenanya umat masing-masing agama, kalau di Makassar 87% muslimnya maka umat Islam tidak boleh terlalu sensitif dan kekurangan tabayun. Kalau selama ini masih umum, mungkin yang terkait-kait agama, isu-isu agama itu harus sangat dicek, baik tentang bantuan maupun tentang sempalan-sempalan atau janji-janji. Kalau itu diinformasikan dan bisa dicek, itu akan luar biasa. Umat beragama dalam isu-isu di era yang sangat terbuka ini tidak boleh terlalu sensitif. Tidak boleh. Harus kuatkan. Kalau umat Islam namanya tabayun, agama lain mungkin masing-masing ada istilahnya, verifikasi.
0: Harapan besar kini diletakkan di pundak anak muda Makassar. Pendidikan moderasi pun mulai merambah sekolah-sekolah, memastikan estafet toleransi tidak terputus. Dari Makassar, kita belajar bahwa keberagaman adalah kekuatan dan menjaga kedamaian adalah ibadah yang tidak pernah putus. Toleransi bukanlah sebuah pilihan, melainkan hadiah dari Sang Pencipta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk cek fakta malam hari ini, beredar unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran kerja di pemadam kebakaran Damkar, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus pencurian data. Pendaftaran formasi Damkar, Satpol PP, dan Dishub secara resmi dilakukan melalui seleksi calon aparatur sipil negara yang dapat diakses lewat portal resmi sscasn.bkn.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Kiprah Sulsel. Dan pendengar Kiprah Sulsel, malam hari ini kita membahas topik pengembangan investasi berbasis kawasan di wilayah Sulawesi Selatan. Dan investasi tentu menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi daerah. Sulawesi Selatan dengan 24 kabupaten dan kota memiliki potensi yang sangat beragam. Dan apa saja potensi-potensi tersebut, termasuk di kawasan mana saja, nanti kita akan membahasnya. Dan tentu pengembangan investasi tidak cukup hanya di satu wilayah saja. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui DPMPTSP Sulawesi Selatan terus mendorong pengembangan investasi berbasis kawasan sehingga potensi di masing-masing daerah dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan keunggulannya. Dan untuk membahasnya, pendengar, mengenai strategi tersebut telah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar, Ibu Nirmala Sari Haya SPI MAP. Beliau merupakan PLT Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sapa beliau, Bu Nirmala. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Saiful Malik. Selamat malam seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada.
0: Terima kasih banyak Bu Nirmala sudah meluangkan waktu malam hari ini di selat aktivitas untuk datang langsung ke studio Pro 1 RRI Makassar. Tadi pikirnya melalui Zoom, ternyata
1: datang langsung. Ya, terima kasih juga sudah mengundang Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan untuk berbagi di Pro 1 RRI Makassar.
0: Baik. Dan mungkin di awal Bu Nirmala ada pengantar terlebih dahulu yang ingin disampaikan di obrolan kita ya, sekaitan topik. Silakan, Bu.
1: Ya, sebelum kita berdiskusi panjang dengan Kak Saiful, tentunya saya ingin memantik sedikit para pendengar terkait investasi. Ketika kita berbicara soal investasi di Sulawesi Selatan, itu mungkin ada tiga hal yang penting untuk kita gali. Yang pertama itu, kenapa orang berpikir atau perlu berinvestasi di Sulawesi Selatan? Apa sih yang menarik di Sulsel? Kemudian yang kedua, apa kemudahan yang kira-kira ketika para investor berinvestasi di Sulawesi Selatan, apa kemudahan yang bisa mereka dapatkan? Karena secara umum investor itu harus mencari kenyamanan. Ketika dia muda, ketika dia nyaman berinvestasi, maka dia akan memilih daerah tersebut untuk melakukan investasi. Kemudian yang ketiga, apa sih nilai tambah ketika kita berinvestasi di Sulawesi Selatan? Mungkin itu dulu Kak Saiful. Nanti kita lanjut diskusi panjang.
0: Baik, dan kenapa harus berinvestasi di Sulawesi Selatan?
1: Ya, tentu banyak hal yang menarik di Sulawesi Selatan, terutama terkait jaminan kepastian hukum dan kemudahan-kemudahan yang sudah ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama, kita tahu ketika kita berinvestasi di Sulawesi Selatan itu saat ini sudah sangat mudah. Investasi sudah digalakkan oleh pemerintah dan khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu melalui sebuah sistem atau aplikasi oss.go.id. cukup membuka itu, seluruh proses-proses izin kita bisa lakukan di mana dan kapan saja. Nah, kemudahan-kemudahan itu memastikan bahwa investasi akan bergerak cepat dan ruang-ruang untuk bisa melakukan investasi tentunya tidak rumit lagi. Kemudian yang kedua, jaminan kepastian hukum. Ini kemudian yang sangat penting atau dipertanyakan oleh banyak investor ketika mereka berinvestasi. Jaminan kepastian hukumnya itu harus jelas. Dan Sulawesi Selatan itu sudah membuktikan itu dengan mendorong berbagai kebijakan atau regulasi untuk mendukung investasi di Sulawesi Selatan. Kita punya peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif di Sulawesi Selatan. Kemudian secara nasional juga undang-undang penanaman modal itu sudah berkembang dari tahun 2007 melalui Undang-Undang 25. Kemudian yang terakhir ini Undang-Undang Cipta Kerja terus tentunya yang membuka kesempatan dan kemudahan seluas-luasnya bagi para investor.
0: Apalagi, Bu?
1: Ya, kemudian selain itu bahwa sekarang juga investasi yang didorong itu adalah berbasis kawasan. Nah, kenapa berbasis kawasan? Ini tentunya sama dengan tema kita malam ini. Pembangunan berbasis kawasan itu yang mungkin ingin saya tekankan, pemerintah kenapa ingin pembangunan saat ini menyentuh kawasan-kawasan strategis. Ini tentunya punya latar belakang sendiri yang berangkat dari sebuah permasalahan. Jadi permasalahannya itu apa? Karena melihat pembangunan secara umum di Indonesia itu tidak merata. Kita tahu bahwa terjadi ketimpangan besar antara pembangunan di Jawa dan di luar Jawa, khususnya di kawasan Indonesia Timur, begitu juga di Sulawesi Selatan. Sehingga melalui sebuah pendekatan, pemerintah mencanangkan pembangunan berbasis kewilayahan yang menyentuh potensi-potensi unggulan di kawasan-kawasan yang ada di wilayah se-Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan.
0: Baik, jadi ini sedang didorong begitu ya.
1: Betul,
0: pemerintah
1: sekali.
0: Khususnya DPMPTSP Sulsel, konsep pengembangan investasi berbasis kawasan. Dan kalau tadi kami juga menghadirkan informasi di rri.co.id terkait realisasi investasi begitu, termasuk di Kota Makassar yang mencapai lebih dari 2,7 triliun rupiah. Kalau di Sulawesi Selatan seperti apa sih Bu sejauh?
1: 19 triliun kemarin kita capai 2025 ya. Dan itu meningkat sekitar 30% sekian dari tahun 2024 yang mencapai pada saat itu hanya 14 triliun. Dan menariknya ini dinominasi oleh sektor penanaman modal asing yang lebih meningkat dibanding PMDN untuk tahun 2025 dengan komposisi 11 triliun untuk PMA, penanaman modal asing, dan 8 triliun untuk penanaman modal dalam negeri. Iya. Dan itu berkontribusi langsung terhadap serapan tenaga kerja ya, baik asing maupun tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia.
0: Kalau di Makassar ini tadi menyebutkan bahwa sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menjadi penyumbang terbesar dengan nilai sekitar 638,78 miliar rupiah. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri Bu, sektor-sektornya?
1: Kontribusi terbesar masih itu sektor tadi. Pertambangan.
0: Oh, pertambangan.
1: Kalau kontribusi berdasarkan kabupaten kota, itu ada di Kota Makassar kontributornya. Tapi kalau berdasarkan sektor, itu masih ada di pertambangan di kawasan Luwu. Betul sekali.
0: Baik, jadi penyumbang terbesar.
1: Betul, kalau per sektor. Sektor jasa, transportasi, dan seterusnya memang ikut menjadi penopang. Tapi itu dia di level berikutnya setelah tambang.
0: Baik. Dan tadi dijelaskan juga ini kenapa harus investasi sudah, kemudian apa kemudahan juga sudah begitu, dan nilai tambah ketika berinvestasi di Sulawesi Selatan.
1: Ya, soal sebelum saya lanjut dengan nilai tambah dan apa yang menarik, kalau dulu itu kita kan kalau mendengar Sulawesi Selatan, yang orang kenal atau pendengar RRI kenal tentang Sulsel itu apa kira-kira? Paling orang taunya Sulsel itu Toraja. Kemudian ada Pelaut Ulung, itu dari Sulawesi Selatan. Kemudian apa ada kapal pinisi, gitu kan. Nah, kita ingin memperkenalkan Sulawesi Selatan itu lebih jauh dengan potensi-potensi sumber daya alam yang maha kaya gitu. Dan nilai tambahnya itu luar biasa dari potensi sumber daya alam ini. Yang pertama, kawasan-kawasan sumber daya alam yang ada di 24 kabupaten kota itu luar biasa, Kak Sefol. Kita tahu bahwa Sulsel punya rumput laut terbesar di Indonesia. Kita tahu juga bahwa Sulsel punya potensi garam yang sangat besar di Jeneponto. Kemudian Sulsel juga punya kopi. Siapa yang tidak kenal dengan kopi? Toraja. Kemudian kita juga punya kakao, salah satu produsen terbesar di Indonesia. Kita punya udang dan seterusnya. Itu kemudian yang terus terang ya, memang belum banyak dikenal oleh para pendengar, oleh masyarakat di Indonesia. Makanya saya ingin mempromosikan pada kesempatan ini, mumpung RRI memfasilitasi momen ini, bahwa dengan potensi-potensi sumber daya alam yang kita miliki, ini Sulsel sangat layak untuk dijadikan surga investasi di Indonesia. Seperti itu. Dan nilai tambahnya tentu menjanjikan ketika Anda berinvestasi di Sulawesi Selatan, ya tentu akan banyak benefit-benefit besar yang bisa didapatkan, selain dengan dukungan-dukungan kemudahan juga yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Baik.
1: Dan yang menarik lagi, ya, Sulawesi Selatan juga itu sudah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional, yaitu pembentukan kawasan, sebuah kawasan yang disiapkan untuk metropolitan, kota metropolitan. Apa itu? Kawasan Maminasata. Jadi Makassar, Goa, dalam hal ini Sungguh Minasa, kemudian Takalar, itu menjadi simpul kekuatan, dan Maros, simpul kekuatan yang menyangga kota Makassar. Baik dari penyangga utara ada Maros, kemudian penyangga selatan juga ada Goa dan Takalar.
0: Wah, luar biasa begitu ya, dengan masing-masing ada sektor unggulannya.
1: Betul sekali Kak Sepo.
0: Kalau dirinci Bu Nirmala, ini kawasan mana saja sih yang saat ini kemudian menjadi prioritas pengembangan investasi di Sulawesi Selatan, dan masing-masing ini apa saja sektor unggulannya?
1: Jadi pembentukan pembangunan kawasan yang akan disiapkan untuk juga menjadi potensi-potensi investasi itu tentunya ya berdasarkan potensi-potensi unggulan, baik dalam hal ini sumber daya alam maupun karakteristik lainnya. Ya. Jadi kalau berdasarkan regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah, di mana pemerintah berkomitmen untuk menyiapkan kawasan-kawasan ini ke depannya untuk pengembangan investasi, kita sudah pemerintah sudah memetakan kawasan-kawasan tersebut, antara lain yang tadi saya sebutkan, kawasan Maminasata itu sudah disiapkan untuk menjadi kawasan kota metropolitan. Kemudian ada kawasan sentra garam, itu ada di 3 kabupaten, yaitu Jeneponto, kemudian Takala dan Pangkep. Kemudian kawasan wisata itu ada di Bulukumba yang luar biasa wisata baharinya. Kemudian yang keempat, kawasan perikanan dan sentra rumput laut itu ada di Takalar. Kemudian kawasan kakao dan kopi itu ada di Luwu Utara dan Toraja Utara. Dan kemudian kawasan swasembada pangan itu didistribusi di kawasan Teluk Bone, antara lain Bone, kemudian Luwu, Wajo dan seterusnya. Karena kenapa? Bone merupakan salah satu penghasil terbesar beras atau padi di Sulawesi Selatan. Seperti itu, kurang lebih pemetaan-pemetaannya berdasarkan potensi unggulan dan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Selatan.
0: Baik, termasuk untuk kawasan industri begitu ya?
1: Nah, kawasan industri, iya, kawasan industri itu sudah ditetapkan juga perencanaannya untuk wilayah pertumbuhan industri atau wilayah pusat pertumbuhan industri. Itu ada 7 kabupaten Kak Sepol. Ada Makassar, kemudian Goa, Bantaeng, Takalar, Jeneponto, kemudian Maros dan Luwu Timur. Itu pusat pengembangan wilayah industri. Kenapa 7 kabupaten ini? Karena dia merupakan daerah yang sudah terintegrasi satu sama lain dengan pusat-pusat bisnis, yaitu Makassar. Mereka menjadi wilayah-wilayah penyangganya dan memang mempunyai potensi-potensi komoditas unggulan di daerah-daerah tersebut, seperti Goa misalnya, Takalar, dan seterusnya. Beda lagi dengan industri kecil, itu berbeda. Kalau kawasan industri ini ditetapkan di 7 kabupaten kota ini, kalau industri-industri lain itu bisa dikembangkan, tapi dia non yang skalanya bukan manufaktur, seperti itu. Seperti itu Kak Sepo.
0: Baik, dan ini terus dilakukan pengembangan begitu ya.
1: Betul.
0: Di 2026 seperti apa perkembangannya?
1: Nah, di 2026 ini jadi ada sebuah program juga yang secara berkelanjutan terus digagas oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia, ya, melalui sebuah forum Pinisi Sultan. Itu sudah dirintis sejak tahun 2021. Dan itu kan memang sebuah langkah strategis dan langkah nyata untuk mempromosikan proyek-proyek investasi di setiap daerah di Sulawesi Selatan berdasarkan potensi unggulannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sedang merumuskan sebuah dokumen perencanaan umum penanaman modal 2025 hingga 2045 sebagai pedoman perencanaan untuk melakukan penanaman modal di Sulawesi Selatan. Jadi ada berbagai kebijakan-kebijakan yang tentunya digalakkan untuk memastikan investasi terus berkembang di Sulawesi Selatan.
0: Baik, dan kita ajak pendengar juga untuk bergabung. Silakan di 082133339440. Dan ini yang ikut berkomentar juga nih di live chat kita. Katanya, bagaimana pemerintah memastikan seperti yang tadi disebutkan, bukan hanya di daerah kota besar saja ya, seperti Jawa, kalau di Sulawesi Selatan tidak hanya di Makassar saja, tetapi kami juga di kabupaten lain mendapatkan investasi tersebut. Silakan ditanggapi Bu Nirmala.
1: Ya, betul sekali. Jadi dengan perencanaan berbasis kawasan ini merupakan salah satu model untuk
0: Bu Nirmala, tapi mungkin boleh mic-nya agak diarahkan. Oke, okay, ya. Silakan Bu Nirmala.

0: potensi-potensi sumber daya alam yang ada di daerah itu kemudian menjadi sebuah pengembangan-pengembangan kawasan strategis yang kemudian menarik minat investor untuk melakukan investasi. Tugas kami adalah mencoba mempromosikan berbagai potensi-potensi sumber daya alam ini di kabupaten kota sehingga ini menjadi wajah Sulawesi Selatan dan potret Sulawesi Selatan dengan kekayaan sumber daya alamnya seperti itu, Kak Sepul.
1: Baik, dan ini terus melakukan promosi begitu ya?
0: Betul, dan dengan adanya juga program IPRO, Investment Project Ready to Offer yang sudah berjalan beberapa tahun bersama BI, ini kan juga merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan berbagai potensi investasi di 24 kabupaten kota.
1: Untuk kemudian agar investasi tidak terkonsentrasi di Makassar, upaya-upaya apa lagi yang kemudian dilakukan selain kemudian promosi, penyediaan informasi, seperti apa lagi Bu Nirmala?
0: Ya, kami juga senantiasa mengajak pemerintah daerah kabupaten kota untuk membangun sebuah etalase investasi di 24 kabupaten kota melalui penyusunan rencana-rencana umum. Jadi rencana umum tadi yang saya maksudkan itu kan kita saat ini sedang menyusun rencana umum penanaman modal untuk provinsi. Ini kemudian yang menjadi pedoman untuk kabupaten kota menyusun atau memplot potensi investasi yang ada di kabupaten kota. Dengan hadirnya dokumen perencanaan ini menjadi masukan penting untuk para investor yang bisa menarik mereka untuk datang ke daerah. Jadi upaya-upaya promosi secara masif itu memang kita upayakan terus, entah itu melalui sebuah kebijakan atau mungkin melalui sebuah upaya-upaya program promosi lainnya.
1: Baik.
0: Seperti itu Kak Sepul.
1: Dan investor akhirnya tidak hanya melihat Makassar sebagai tujuan investasi tetapi juga
0: Betul.
1: Daerah lain begitu ya.
0: Iya. Dan secara nasional ini menjadi isu yang sangat saat ini sangat atensi karena di dokumen rencana pembangunan jangka panjang ini memang sudah dituangkan secara eksplisit maupun di rencana pembangunan jangka menengah. Jadi bukan hanya dibunyikan, tapi ini sesuatu yang sudah dikomitmenkan untuk akan dilaksanakan dalam 5 sampai 20 tahun mendatang. Jadi daerah-daerah kita di Sulawesi Selatan itu sudah disiapkan kawasan-kawasan sentra gara, misalnya oh Cineponto nanti akan dikembangkan kawasan ini, Toraja Utara akan dikembangkan kawasan kopi, kemudian kawasan Mamnesata dan seterusnya. Terlebih lagi bahwa komitmen Pak Gubernur membangun infrastruktur yang luar biasa itu sudah nyata saat ini, membangun jalan sebagai akses masuknya investasi ke daerah-daerah di Sulawesi Selatan.
1: Wah, luar biasa. Dan ini tentu dirasakan juga begitu ya.
0: Betul,
1: banyak dirasakan
0: betul
1: manfaatnya
0: sekali,
1: dan hasilnya. Seperti apa sih Bu Nirmala capaiannya sejauh ini untuk kabupaten kota di Sulawesi Selatan? Kemudian tadi Ibu juga menyebutkan bahwa lapangan kerja juga banyak yang
0: betul.
1: Terbuka kemudian.
0: Ya, kita berharap investasi itu tidak hanya betul-betul di atas angka yang kita dengar ya, bahwa capaian investasi 19 triliun, kemudian capaian investasi 2024 14 triliun, tapi juga secara nyata menyentuh kondisi-kondisi ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan. Dan secara statistik juga itu sudah terlapor bahwa kontribusi investasi kita itu cukup menggembirakan dan sangat berdampak terhadap perluasan lapangan kerja di Sulsel maupun pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita terakhir itu kan di angka 5,43% dengan kontribusi PDRB 4,4% dan itu tidak luput dari sumbangsi investasi yang luar biasa berkembang di Sulawesi Selatan. Ketika banyak yang berinvestasi, berarti akan terbuka lapangan kerja, akan ada usaha yang meningkat dan PDRB juga naik dan ekonomi pasti membaik, seperti itu.
1: Baik. Pendengar, untuk Anda yang lain yang masih bergabung, boleh kami juga tunggu di 0821 33 339 440. Ini yang berkomentar katanya kalau di daerahku Takalar
0: ya,
1: yang dikembangkan apa sektornya, termasuk juga ini di Bantaeng.
0: Oh iya. Kalau di Takalar itu, Takalar

0: itu merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar kedua di Sulawesi Selatan.
1: Iya.
0: Dan salah satu proyek strategi nasional itu ada di sana untuk pengembangan kawasan industri takalar dengan potensi sumber daya maritim yang dimiliki.
1: Iya.
0: Itu dia. Kemudian Bantaeng, kawasan smelter juga ada di sana, dan potensi unggulan lainnya. Jadi memang kenapa perlu digenjot promosi, karena memang masih banyak daerah-daerah di Sulawesi Selatan yang belum dikenal bahwa oh ternyata di daerah saya punya potensi sumber daya alam yang sangat besar. Cuman karena promosi mungkin yang memang masih perlu, sehingga ini perlu kita dengarkan selalu kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan.
1: Baik, itu dia ya. Jadi potensial kalau di Takalar tadi rumput laut.
0: Rumput laut kedua terbesar setelah Luwu.
1: Luwu. Ya. Kalau Bantaeng tadi apa, Bu?
0: Smelter di sana, ada smelter.
1: Oke, smelter ya.
0: Betul.
1: Dan ini tadi kalau kita mendengarkan pidato kenegaraan bahwa Presiden menyampaikan kemudian capaian-capaian begitu, dan menyampaikan bahwa berharap nanti peluang-peluang atau sektor-sektor komoditi yang ada di tanah air tidak hanya diekspor tapi diolah. Ini seperti apa sih, Bu?
0: Ya, jadi konsentrasi investasi saat ini tidak hanya pada hulu tapi juga hilirisasi. Jadi kita berharap ketika investasi itu berkembang itu tidak hanya raw material ya. Kalau untuk komoditas itu pada umumnya kita berbicara raw material.
1: Ya.
0: Tapi juga akan sampai pada hilirisasi industri. Ini juga yang menjadi konsentrasi pemerintah saat ini, bagaimana investasi itu bermuara sampai hilirisasi industri. Ketika sampai di hilirisasi industri, maka itu nilai tambahnya yang sangat besar dan nilai ekonominya juga sangat besar. Anggaplah misalnya rumput laut, kalau selama ini kita hanya mengekspor dalam bentuk raw material, itu kan nilai tambahnya sedikit lebih kecil dibanding ketika itu akan menjadi produk jadi atau sebuah produk hilirisasi seperti itu. Kita tahu rumput laut itu banyak sekali produk hilirisasinya, seperti kerajinan, kemudian produk kesehatan, produk farmasi, makanan dan seterusnya. Tapi sayangnya dalam berbagai diskusi kecenderungannya sampai saat ini yang kita ekspor itu masih raw materialnya saja. Jadi ini yang sementara juga dan tengah kita dorong, bagaimana hilirisasi industri itu bisa berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Makanya kita optimis kawasan Maminasata ini bisa betul-betul hadir di tengah-tengah kita.
1: Dan sekarang sudah pengembangannya untuk hilirisasi itu?
0: Iya, sementara digalakkan terus. Jadi banyak faktor, jadi faktor sumber daya manusianya, kemudian faktor produksi dan seterusnya.
1: Baik, apalagi tantangannya, Bu, kemudian pengembangan investasi berbasis kawasan ini, khususnya terkait mungkin infrastruktur.
0: Iya.
1: Tadi disebutkan juga kesiapan sumber daya, lahan, perizinan.
0: Betul.
1: Dan sebagainya.
0: Betul. Jadi ada satu tantangan berat dalam sektor investasi itu yang banyak kita dengarkan, terutama pada status lahan clean and clear.
1: Iya.
0: Nah, investasi itu bisa dibuka atau bisa dijalankan ketika status lahannya itu sudah clean and clear. Banyak kemudian proyek-proyek investasi coba dikembangkan tapi kemudian terhambat ketika lahannya bermasalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya harus diakui bahwa tantangan infrastruktur, jalan dan seterusnya. Ada beberapa proyek investasi di Sulawesi Selatan, saya tidak perlu sebutkan mungkin, itu kemudian investornya batal untuk masuk ke sana karena setelah coba untuk survei, jalanannya, akses jalannya masih sangat parah, sehingga itu menyulitkan dan secara ekonomi di mata investor itu merugikan. Ya, dengan prinsip untung ruginya itu kan it doesn't make sense untuk para investor, belum cocok hitung-hitungannya. Kemudian yang ketiga, yang penting juga untuk dipikirkan dalam sebuah investasi itu adalah suplai air dan listrik. Nah, ini yang memang harus kita siapkan sektor-sektor peninjauan ini bagaimana kita siapkan agar investasi secara masif bisa masuk ke Sulawesi Selatan. Dan menariknya, karena Pak Gubernur sangat concern terhadap itu, melihat bahwa belanja masalah ini diantaranya adalah infrastruktur, makanya pendekatan yang beliau lakukan juga adalah melakukan perbaikan-perbaikan jalan hingga ke pelosok Sulawesi Selatan.
1: Kalau sumber daya Bu, seperti apa?
0: Ya, sumber daya air misalnya, dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu tentunya juga masih menjadi PR dan tantangan besar untuk kita saat ini di Sulawesi Selatan ya, karena banyak kemudian perusahaan-perusahaan besar yang berkembang di Sulawesi Selatan, tapi ternyata tenaga kerjanya ada juga yang dari luar Sulawesi Selatan, atau mungkin ada tenaga kerja asing yang mereka bawa. Makanya regulasi yang diatur, karena melihat ketimpangan-timpangan itu, regulasi sekarang mengatur bagaimana investasi itu masuk bisa memberdayakan tenaga kerja lokal. Jadi itu menjadi syarat. Ketika itu tidak dipenuhi, investor itu tidak akan mendapatkan fasilitas-fasilitas investasi seperti pengurangan pajak, tax allowance atau tax holiday. Itu akhirnya dijadikan sebagai syarat ketika investor mau berinvestasi, syaratnya harus bermitra dengan perusahaan lokal atau UMKM lokal, salah satunya harus menyerap tenaga kerja lokal. Kalau di regulasi yang kami buat, peraturan daerah nomor 3 itu diatur sekitar 30% harus menyerap tenaga kerja lokal. Seperti itu. Tapi tantangannya ketika investor siap menggunakan tenaga kerja, berarti kita harus siap juga dengan kompetensinya.
1: Baik. Iya. Jadi pengembangan investasi ini tidak bisa hanya menjadi tugas DPMPTSP saja ya, tetapi lintas sektor dan
0: semua
1: kolaborasi terus dilakukan.
0: Kolaborasi, ya. Kak Sevel, betul sekali.
1: Baik, dan kabar baik apa lagi di 2026 ini Bu Nirmala yang perlu diketahui oleh pendengar begitu?
0: Ya,
1: dan target ke depan seperti apa dari DPTMPTSP?
0: Ya, kita tentunya dengan angka 19 triliun tentunya kita ingin meningkat lagi di 2026 ya, more ya, dan tentunya itu bisa memberikan dampak langsung terhadap perluasan lapangan kerja, yeah, kemudian penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jangan khawatir untuk segera berinvestasi di Selatan, karena pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka kemudahan seluas-luasnya kepada para calon investor. Kemudian yang ketiga, infrastruktur kita secara masif pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga galakkan pembenahan di mana-mana, dan untuk memastikan bahwa investasi tetap eksis di Sulawesi Selatan. Kemudian dukungan-dukungan kebijakan juga luar biasa disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perangkat-perangkat teknologi yang kita siapkan. Kalau di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan, selain bahwa sekarang izin sudah bisa dilakukan melalui oss.go.id, kita juga menyiapkan sebuah sistem yang mengakomodir permohonan-permohonan di luar OSS. Namanya aplikasi Propet SP. Jadi segala bentuk kemudahan itu betul-betul pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah siapkan demi kenyamanan para investor.
1: Dan testimoni dari investor sendiri sangat
0: betul sekali, sangat merasakan. Gitu. Kemarin kami ada penilaian kinerja Penkin, pelayanan terpadu satu pintu. Ya. Jadi setiap tahun itu dilaksanakan penilaiannya. Dan alhamdulillah tahun ini kita masuk nominasi 5 terbaik di Indonesia, PTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Hari apa ya kemarin? Ini Jumat, Rabu. Kami diverifikasi lapangan oleh tim pusat. Mohon doanya Kak Sepul bisa menjadi yang terbaik PTSP di Indonesia.
1: Wah.
0: Ya, itu berkat apa? Itu berkat kemudahan-kemudahan dan inovasi yang dilakukan oleh PTSP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka memberikan kemudahan kepada para investor. Dan sudah gak ada pungli karena semua bioteknologi, semua transparan. Memang sih gak ada pungli sih selama ini, cuma untuk lebih transparan, terbuka dan cepat, teknologi itu kemudian dihadirkan untuk melengkapi melengkapi sistem OSS yang dibangun oleh pusat.
1: Baik, dan berbicara mengenai target tentu bukan hanya mengejar besarnya nilai begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Tetapi bagaimana kemudian investasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Sulawesi Selatan.
0: Sekali.
1: Dan tadi juga sudah dibahas begitu ya, banyak dampak yang kemudian dirasakan, lapangan pekerjaan, apalagi Bu, dampak
0: pertumbuhan ekonomi juga itu mempengaruhi langsung.
1: Iya.
0: Ya, angka pengangguran. Ya, jadi kan analoginya kalau orang berinvestasi berarti berusaha ya.
1: Iya.
0: Orang berusaha itu berarti orang buka lapangan kerja. Ada orang yang datang bekerja berarti ada pendapatan yang lahir. Ada pendapatan yang lahir berarti ada income yang meningkat. Ada income yang meningkat berarti ada ekonomi yang membaik.
1: Baik, termasuk juga tadi ternyata diatur masyarakat lokal yang terlibat begitu ya.
0: Iya, kami sudah atur langsung di peraturan daerah yang sudah dilahirkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2021 lah.
1: Baik, Ibu Nirmala, di akhir kebersamaan kita, wah, ini ternyata sudah lebih gitu,
0: oh, ya,
1: dari durasinya. Singkat Bu Nirmala, mungkin di akhir ada ajakan yang juga ingin disampaikan dan pesan untuk masyarakat yang mendengarkan.
0: Baik, pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali saya diajak Kak Sepul untuk berbagi sedikit cerita tentang investasi di Sulawesi Selatan. Pesan saya, ayo ke Sulawesi Selatan, ke Sulsel Maki, mari kita berinvestasi, jangan ragu, tidak ada yang sulit di sini. Potensinya besar, sumber daya alamnya maha kaya, maka tak heran kalau Sulsel itu disebut dengan penunjang super hub ekonomi Nusantara dan industri berbasis SDA yang menunjang terbentuknya atau pasokannya ibu kota kita Nusantara.
1: Baik, dan tentu kita berharap perkembangan investasi berbasis kawasan di Sulsel tidak hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga harapan-harapan kita bersama membuka lapangan kerja, memperkuat usaha lokal masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin merata.
0: Betul.
1: Tidak hanya di Makassar, tapi di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Bu Nirmala, terima kasih banyak untuk waktu dan penjelasan yang diberikan.
0: Baik, Kak Sepul.
1: Dan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyaksikan kembali tayangan ulangnya bisa melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar, dan juga nanti ada berita online-nya di rri.co.id. Sehat selalu Bu Nirmala, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 보지 못했던 세상을 열고 삶을 새로운 방향으로 이끌어줍니다. 나의 스토리, 나만의 이야기.
1: 라퍼, 뭐지? 근데 끝.
2: 세정 ini tetap dekat.
3: 이거는 아주 jelas. Skip aja. Yang jelas, sejauh apapun, muncikan dekat. Banyak rasanya. Pesan sekarang.
4: Cheesy Milky Way.
5: Kita akan sambung kembali dan terus saja seperti biasa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal pertemuan kita, bahwa kita akan ada talk show pagi hari ini dibahas terkait dengan marketplace pajak, ya. Marketplace di sini dimana dalam era ekonomi digital yang berkembang juga cukup pesat, ya, karena kita lihat perkembangan cukup pesat sekarang ini. Nah, pemerintah juga berupaya menyesuaikan kebijakan perpajakan. Nah, ini tentu saja kita akan membahasnya pada pagi hari ini. Ada dua narasumber saya yang sudah hadir di sini. Ada Ibu Fitri sebagai fungsional penyuluh ahli muda dari Kantor Pajak Mandiri Makassar. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, Kak.
5: Baik kabar. Baik, ya. Juga ada Ibu Lia Amsalia Amir, ya. Ini dari fungsional penyuluh ahli Pratama. Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Apa kabar?
6: Alhamdulillah baik.
5: Baik. Ya, pagi hari ini kita akan bahas soal marketplace jadi pemungut pajak. Dan sebenarnya kalau kita mengulik ini belum lama, ya. Belum lama, setahu saya belum lama. Tapi ini aturan yang sebenarnya bukan aturan baru di pajak. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu dasarnya ini seperti apa, biar masyarakat kita juga tahu. Nah, tapi sebelum saya dilanjutkan, ini kita sampaikan bahwa kita juga live di TikTok. Mudah-mudahan ada yang bisa berkomen-komen, ya. Dan kita juga live by YouTube dan juga di streaming kami dan juga radio kami. Silakan, Mbak.
6: Oke. Jadi gini, Kak, yeah. Hari ini kita akan membahas, ya, terkait aturan yang baru-baru ini rilis, yaitu terkait tentang marketplace, yaitu PMK 37 tahun 2025, ya, Kak.
5: Yeah.
6: Nama aturannya agak panjang, ya, Kak. Nggak apa-apa saya bacakan, ya, Kak. Jadi PMK 37 tahun 2025 yaitu tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPH serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah penunjukan pihak lain untuk memungut penghasilan yang diperoleh oleh pedagang dalam negeri, yang berdagang melalui barang elektronik atau marketplace misalnya kita kenal gitu. Jadi waktu baru-baru aturan ini terbit, banyak banget, ya, isu-isu, ya, Kak, bahwa muncul beban pajak baru lah, Kak, UMKM atau pengusaha kecil dikenakan beban pajak yang lebih. Nah, itu tujuan kami hari ini, yaitu untuk memberikan sedikit pencerahan untuk terkait itu, Kak.
5: Iya, karena kan bukan hanya pajak ini saja, tapi kan belum selesai persoalan core tax, belum selesai persoalan pajak naik 11%, ini muncul lagi dengan yang lain, ya. Nah, ini pasti akan menjadi salah satu wacana yang menarik untuk dibahas oleh masyarakat. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi, Mbak.
7: Iya, baik. Sebelumnya boleh kita sapa dulu, ya. Kalau kami biasa menyebutnya kawan pajak nih.
5: Oh,
7: ya, oke. Okay. Ya, selamat pagi, ya, kawan pajak yang sudah mengikuti perbincangan kita, ya, di pagi hari ini. Tadi udah dijelaskan juga oleh Mbak Fitri, ya, dasar hukum yang akan kita bahas untuk di pagi hari ini yaitu PMK 37 / PMK 03 tahun 2025. Masih hot, masih baru rilis. Nah, kenapa ini terbit? Yang perlu disadari nih, yang perlu kita sadari sama-sama bahwa ini yang dibahas di ketentuan ini bukan pajak baru. Jadi ketentuan ini tidak membahas pajak baru. Ketentuan ini hanya membahas pergeseran mekanisme sebenarnya. Pergeseran mekanisme yang semula pembayaran PPH itu pajak penghasilan dibayarkan langsung secara mandiri oleh pedagang online, dalam hal ini wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dagang online, tadinya membayar sendiri PPh-nya, ini digeser nih mekanisme pembayarannya melalui sistem pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace yang telah ditunjuk nantinya oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak penunjukannya, seperti itu.
8: Seperti itu. Apakah ini langkah bentuk pengenalan pajak baru atau bukankah ini tadi sudah disampaikan bahwa ini bukan pajak baru, sudah disampaikan sebelumnya, tapi tidak tersosialisasi dengan baik. Jadi masyarakat
9: baru wangi lembut hit cotton powder, baru fix extra strong, extra hangatnya redakan batuk dan pilek, fix extra strong.
8: Belum kayak apa ya, shock gitu.
7: Masih ini ya. Ingat ya, benar.
8: Belum selesai yang sebelum-sebelumnya muncul lagi. Okay. Ini beban masyarakat nih banyak sekali nih soal pajak.
7: Iya. Apa nih, Mbak? Betul. Tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa sebenarnya latar belakangnya ini baik ya. Soal regulasi itu dibentuk tentunya untuk mengarah lebih baik lagi. Tentu saja sama dengan PMK 37 ini. Jadi sebenarnya dirilisnya kenapa, latar belakangnya apa, itu yang pertama untuk memberikan kepastian hukum secara keadilan, kemudian biar pedagang online sama juga dengan pedagang offline tetap membayar pajak, kemudian memberikan kemudahan, memberikan mekanisme yang lebih sederhana terkait pemungutan pajaknya, karena nanti tarifnya kita lebih jelaskan, nanti lebih rinci, itu sangat simpel ya. Jadi tentu saja memberikan efisiensi dan efektivitas untuk pemungutan pajak, dan yang paling penting untuk ketentuan ini tentunya memberikan sarana wadah supaya para wajib pajak dalam hal ini yang mungkin dulunya belum terlalu paham pajak bisa berkontribusi lebih kepada pembangunan lewat pembayaran pajaknya yang dipungut oleh marketplace.
8: Apakah ini salah satu bentuk melindungi bagi pelaku UMKM?
7: Bisa iya dong. Iya. Tentu saja. Bentuk perlindungan juga, karena kan dengan kepastian hukum seperti ini jadinya jelas, oh saya bayar pajak kok meskipun melalui pemungutan seperti itu. Jadi tidak pakai lupa-lupa lagi, langsung dipungut pajaknya.
8: Betul. Oke. Mbak, mungkin bisa jelaskan ke Mbak Fitri.
6: Iya, silakan. Jadi mungkin saya jelaskan lagi, Kak. Ya. Apa nih perbedaan sebenarnya sebelum berlakunya ini dan setelah berlakunya. Jadi sebelum berlakunya PMK ini kan kita untuk orang pribadi ya, Kak.
8: Yeah.
6: Untuk orang pribadi kan kita mengenal adanya batasan omset. Sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan pajak ya, Kak. Nah, setelah berlakunya PMK 37 ini itu masih tetap sama. Jadi tetap ada batasan omset sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak. Nah, kemudian untuk terkait tarif untuk sebelum berlakunya itu untuk UMKM orang pribadi itu masih menggunakan 0,5%. Dan setelahnya berlaku aturan ini juga masih tetap sama, Kak. Jadi masih tetap sama 0,5%. Jadi untuk tarifnya sendiri nggak ada perubahan gitu. Jadi yang pembeliannya di sini hanya jenisnya saja, Kak. Jadi dulu itu bahkan sampai sekarang sih, Kak, kalau misalnya distorkan sendiri itu menggunakan PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, kalau misalnya dilakukan pemungutan itu pemungutan pasal 22. Kalau maksudnya orang pribadi UMKM itu tetap PPh 22 yang sifatnya final
8: gitu. Seperti itu ya. Ini banyak orang yang tidak sebenarnya pada dasarnya kalau berbicara soal pajak, di satu sisi mereka malas menyentuh hal-hal itu. Kenapa ya? Karena kan malas berurusan dengan pajak. Kita tahu sendiri, mungkin juga orang-orang pajak juga pasti ketika mereka ataupun masyarakat datang ke pajak, buat faktur pajak, laporan pajak, itu kan menjadi agak ribet gitu. Jadi orang malas. Nah, ketika ada dengan seperti ini memberikan juga salah satu warna buat masyarakat sendiri dengan adanya aturan baru ini. Tetapi tidak ada perbedaan ya?
7: Tidak ada perbedaan. Iya. Tadi udah dijelaskan, boleh saya tambahkan ya?
8: Silakan.
7: Sebenarnya untuk lebih detail mekanismenya sebenarnya udah diatur detail ya di PMK-nya ini, bahwa tadi udah dijelaskan oleh Mbak Fitri juga bahwa tarifnya itu sama 0,5%. Cuman jenis pajaknya ini, jenis pajaknya PPh pasal 22. Adapun sifatnya boleh dirinci seperti ini ya. Jadi kawan pajak, untuk yang wajib pajak orang pribadi itu nanti dibedakan berdasarkan omsetnya. Nah, nanti untuk wajib pajak orang pribadi omsetnya sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan. Jadi tidak dipungut nih oleh marketplace-nya. Sepanjang dia bisa menunjukkan lewat surat pernyataan bahwa Omsetnya belum sampai nih 500 seperti itu. Nah, kalau omsetnya dari 500 juta sampai dengan 4,8 miliar itu nanti dipotong oleh dipungut oleh marketplace 0,5%. Kalau dia UMKM atau apa tarifnya itu 0,5% tapi bersifat final. Nah, tapi kalau orang pribadinya wajib pajaknya ini memilih untuk tarif umum, nanti dipotongnya 0,5% tapi bersifat tidak final. Nah, kalau omsetnya wajib pajak orang pribadi sudah di atas 4,8, itu sudah bersifat tidak final, tapi tarifnya masih 0,5%
8: ya, Bu. Nah, kalau saya penasaran ini kan kalau kita bisa lihat ini omsetnya minimal 500 ya, tidak sampai di atas gitu.
7: Yang tidak dikenakan ya.
8: Dikenakan. Nah, ini bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak pajak sendiri? Kan jangan sampai nih masyarakat karena tidak mau terkena PPH nih, pungutan pajak, itu mereka hanya menyampaikan laporannya bahwa apa omset kami hanya 500 juta ya, tapi ya ini menghindari pajak, Mbak. Menghindari pajak, orang kan biasanya menghindari pajak itu biasanya laporannya itu tidak sesuai gitu. Nah, ini bagaimana dari pihak pajak sendiri melakukan pengawasan?
6: Jadi di kita di pajak itu kan ada bagian pengawasan ya, kak, yang memang mengontrol dari betul kak. Jadi berbagai sumber data nih kak, gitu. Jadi pun ini. Menyampaikan omsetnya sampai dengan 500 juta, toh ternyata lebih nih kak. So kan kita ada penyandingan data gitu ya Pak. Memang sebaiknya sih memang perlu saya sampaikan juga ya, cara hemat bayar pajak ya itu kak, membayar sesuai dengan yang seharusnya, jujur dan tepat waktu gitu,
8: ya jujur tepat waktu, tetapi masih ada juga nih yang masih melakukan hal yang menurutnya ya bisa iya bisa tidak, tetapi saya ingin mau lebih tekankan lagi nih kepada pihak teman-teman dari pajak sendiri, panggilnya sahabat pajak ya, kalau kami juga sahabat ya, sahabat Almarkas ya. Jadi kami ingin menyampaikan juga dan mungkin bisa ditekankan bahwa bentuk pengawasannya seperti ini, kan ada surat cinta nih biasanya muncul, nggak salah kan, ada surat surat cinta yang biasanya sampai 3 kali ya kalau tidak salah.
7: Betul. Baik, sahabat pajak,
8: sebelum kawan dapat surat cinta nih.
7: Iya, kawan pajak dan sahabat Almarkas ya. Jadi bentuk pengawasan tentu saja ada, karena dari Direktorat Jenderal Pajak juga dari, selain dari sisi pelayanan, kita tetap ada sisi pengawasannya. Spesifik ke PMK 37 ini, di awal saya sampaikan dulu bahwa memang pengawasan awalnya itu dari surat pernyataan. Jadi di PMK ini ditegaskan bahwa nanti pedagang online yang masuk kerjasama dengan marketplace ini itu dipersyaratkan selain syarat umum, jadi ada namanya pemberian informasi ya. Jadi pemberian informasi umum itu berupa NPWP-nya harus disebutkan dan NIK-nya. Kemudian nanti ada informasi tambahan juga, itu harus diberikan juga kepada marketplace-nya. Informasi tambahan itu berupa apa? Surat pernyataan. Surat pernyataan apakah dia omsetnya sudah di atas 500 atau masih di bawah 500 juta. Itu nanti diberikan kepada marketplace-nya. Nah, untuk dari sisi DJP-nya sendiri, kita ada data sanding pihak ketiga ya, dan kita memang punya akuntan data seperti itu dengan pihak ketiga. Nah, manakala nanti kita narik data dari marketplace, kemudian ini nih pedagang online yang menyatakan bahwa dia di bawah 500 juta, nah itu nanti bisa diberikan kepada unit-unit vertikal terkait, dalam hal ini tempat pendaftarnya, mungkin nanti bisa diawasin. Ada akun representatif di Direktorat Jenderal Pajak ya, di setiap KPP ada akun representatif, dan tentu saja setiap dari pedagang online yang ber-NPWP itu sudah memiliki AR-nya, akun representatif masing-masing
8: yang akan menghubungi.
7: Betul, yang akan memberikan surat cinta manakala ada yang perlu ditanyakan atau dikonfirm seperti itu.
8: Nah, ini berarti ada kolaborasi yang dibangun antara pihak pajak dengan apakah menggandeng pihak lain untuk sama-sama bagaimana memberikan, selain ada tadi dari AR ya, yang memberikan surat cinta, ini kan biasanya kita sebagai masyarakat yang kadang-kadang ya mungkin karena asik berbisnis, lupa dengan melihat omsetnya banyak dan juga sudah mulai ini kan pastinya juga mereka kadang-kadang lupa, surat cinta muncul, kadang-kadang diabaikan, surat cinta kedua muncul, masih terabaikan. Ini seperti apa? Mungkin ada bentuk edukasi atau sosialisasi yang tersampaikan nih Mbak Fitri maupun juga Mbak Lia.
2: Ini Mbak Fitri mau tambahkan?
6: Jadi memang kami inilah kayak penyuluh yang tentunya memberikan edukasi.
8: Lalu menyuluh ke
6: masyarakat. Jadi tujuannya kami seperti itu, Kak. Jadi kita sifatnya mencegah ya, Kak, terjadinya kesalahan-kesalahan itu. Ya tentu kami dulu nih, Kak, yang ketika ada aturan baru seperti inilah kami untuk menyampaikan agar tidak muncul kesalahpahaman gitu, dan juga betul-betul paham wajib pajak.
8: Sejauh ini kalau bisa kami tahu, apakah sudah ada yang dengan laporannya yang mungkin tidak sesuai?
7: Kalau untuk pelapak di luar konteks PMK 37 ini ya, tentu saja ada, tentu saja ada ya. Namanya wajib pajak manusia ya. Entah sengaja atau tidak disengaja, pasti ada pelaporan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, disitulah fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai menjalankan tugasnya sebagai pengawas ya untuk pelaporan-pelaporan pajak. Karena kan sistem perpajakan kita memang perlu disadari, kita menerapkan di Indonesia ini sistem perpajakan self assessment.
8: Okay.
7: Di mana kita memberikan kebebasan kepada para kawan pajak untuk silakan dihitung sendiri pajaknya, bayar sendiri pajaknya. Namun di situ sebenarnya perlu ditekankan bahwa kebebasan yang diberikan dalam self assessment ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi manakala nanti setelah dilakukan pelaporan oleh para wajib pajak, tentu akan masuk ke data Direktorat Jenderal Pajak, diawasin oleh bagian pengawas. Dalam hal ini ada namanya seksi pengawasan ya. Nanti kalau misalnya memang tidak sesuai, akan dilakukan konfirmasi melalui SP2DK, dikenal surat cinta ya. Nah, nanti kalau tidak ada respon atau tidak ada itikad baik, nanti akan naik lagi nih ke tingkat pemeriksaan. Nanti diawasin, nanti dilakukan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa. Ada produk hukum, produk hukum terbit, diabaikan, ada lagi tindakan penagihan. Seperti itulah kira-kira ya.
6: Terkait yang tadi sampaikan Kak Lia, terkait yang self assessment, kita kaitkan dengan PMK 37 ini ya. Di sini kita melibat
10: Makassar sore ini.

0: Baik, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Warta Berita dari Pro 3 RRI.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak,
2: ya.
4: Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin. Apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
2: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi turun diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya,
4: siap.
2: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semua izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
6: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purbaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
5: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
6: Setelah setahun masa kerjanya, Purbaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purbaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purbaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi satu tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti dua hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
7: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah dihadapi masyarakat pada umumnya.
6: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
8: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
9: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
8: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
9: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
10: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini, yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih. Katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
9: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
11: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
12: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmin Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
13: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
12: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
14: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
12: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
15: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Divisi Indo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
15: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus. Yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay, melainkan di angka 4.000
17: 5.000
15: sampai dengan 5.000. Yeah.
16: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, Pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat Kota Palangkaraya kita akan lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
19: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
17: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
19: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak ada pabrikan loh. Pemakus uang kantong kita sendiri.
20: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang

0: operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan, dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan siaran kami di Makassar malam ini. Setelah tadi rangkaian informasi selama 30 menit kami hadirkan dari Pro 3 RRI, sekarang waktunya kembali dari Jalan Ribu Ratni nomor 3 Makassar untuk menemani Anda di hari Selasa ini, 8 September 2026. Seperti biasa di setiap hari Selasa, akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha. Dengan topik kali ini, cinta yang luhur, yang akan disampaikan oleh Upasika Herlina Nyana Puspita selaku narasumber, yang akan dipandu oleh Ziva Teria di SIKOM yang akan juga menemani Anda. Kami hadirkan mimbar agama Buddha untuk hari ini, spesial hanya untuk Anda.
1: Baik, selamat malam sahabat Dhamma, pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Seva Teriadi, dalam program Mimbar Agama Buddha malam hari ini. Sahabat Dhamma, kalau kita mendengar kata cinta, mungkin yang langsung terbayang adalah kasih sayang kepada pasangan, keluarga, sahabat, atau orang-orang yang kita sayangi. Tapi pernahkah kita bertanya, seperti apa sebenarnya cinta yang luhur menurut ajaran Buddha? Apakah cinta yang luhur berarti selalu mendapatkan balasan? Apakah mencintai berarti selalu memiliki? Dan bagaimana jika orang yang kita cintai justru pernah menyakiti atau mengecewakan kita? Dalam ajaran Buddha, kita mengenal namanya metta, yaitu cinta kasih yang tidak terbatas dan hanya ditujukan kepada orang-orang yang kita sukai. Salah satu ajaran yang sangat indah mengenai metta terdapat dalam Karaniya Metta Sutta. Lalu, bagaimana kita dapat memahami dan mempraktekkan cinta kasih tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk membahas lebih lanjut dan lebih dalam mengenai cinta yang luhur, hari ini sudah hadir bersama kita Upacarika Herlina Nyana Puspita. Selamat datang Ibu Herlina, Namo Buddhaya. Baik, mungkin kita akan mulai dulu dari pertanyaan yang paling mendasar terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama itu Bu, kita kan sering mendengar istilah cinta yang tulus atau cinta yang luhur. Ya, cinta yang tulus. Tapi sangat jarang nih saya dengar, kan materi kita pada malam hari ini kan cinta yang luhur gitu ya. Kalau cinta yang tulus sih sudah sangat sering kita dengarkan, tapi kalau cinta yang luhur itu jarang sekali kita dengarkan. Mungkin dari Ibu Herlina bisa bantu menjelaskan apa sih sebenarnya cinta yang luhur itu.
2: Baik, terima kasih Siva. Cinta yang luhur adalah cinta kasih tanpa pamrih yang dilakukan dengan niat yang tulus. Jadi niat yang tulus ini kan luas pengertiannya ya. Jadi tanpa, sudah dibilang tanpa pamrih, sudah tulus. Jadi tidak ada niat, tidak ada, maksudnya saya memberi kasih sayang tapi dengan ada imbalan, menuntut imbalan. Contoh yang paling mudah dimengerti mungkin cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya. Kita tahu ya bagaimana ibu itu waktu kita masih kecil dirawat. Saya kira semua ibu gitu ya, dia tidak pernah menyatakan, anak ini kau masih kecil saya rawat kamu ya, nanti setelah besar kamu harus balas jasa apa yang setelah berikan kepada. Itulah contoh yang mudah kita mengerti tentang cinta yang tulus. Jadi memberi perhatian, peduli tanpa ada niat untuk menuntut atau mengikat. Ya artinya beri, benar-benar memberi dengan harapan semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat buat semua makhluk, buat anak misalnya ya. Artinya betul-betul tanpa pamrih lah memberikan semua. Apa yang dia bisa beri, beri tanpa pamrih, tanpa dengan mengerti bahwa ini salah satu juga cara melepas ego. Dengan mengembangkan cinta kasih, wujud dari melepas ego.
1: Jadi bagaimana ini hubungannya cinta yang tulus, cinta yang luhur ini dengan metta?
2: Ya, di dalam agama Buddha ada 4 Brahma Wihara. Yang pertama adalah metta atau cinta kasih yang seperti tadi ya kita uraikan cinta kasih. Terus ada karuna. Karuna ini kita tidak ingin orang lain, misalnya ketika kita melihat orang lain susah, kita ingin membantu atau berusaha melepaskan, meringankan bebannya, seperti kita melakukan bakti sosial ya, membagi sembako, karena kita tidak ingin orang lain itu menderita, kita ingin membantu membebaskan dari penderitaannya. Ada ketiga mudita ini turut berbahagia ketika kita melihat orang lain berbahagia. Contoh, kalau misalnya ada teman kita, ada WA kita dapat dari teman, anak saya lulus, Bu, anak saya sudah lulus. Kita turut berbahagia, kita bermudita cita karena mendengar kabar baik dari teman kita. Ada yang keempat adalah UPK. UPK di sini keseimbangan batin. Ketika kita mendengar hal yang tidak baik atau kita mendengar hal yang baik, kita belajar tetap kita tenang, kita tidak gegabah gitu. Dipuji, dicela juga demikian. Jadi memang tidak mudah sih menerima pujian. Kadang-kadang kita misalnya dicela, kita langsung bereaksi. Padahal yang paling berbahaya ketika kita dipuji. Kenapa? Kita akan terbuai sendiri dengan pikiran, seandainya begini ya, kita akan bermain dengan pikiran kita. Itulah yang membuat kita pikiran itu lari dari apa yang sebenarnya kita harapkan.
1: Gitu. Jadi sebaiknya kita harus tetap seimbang, tenang, dan tidak mudah terbuai begitu dengan puji-pujian.
2: Benar.
1: Seperti itu ya.
2: Kan biasanya orang dicela tidak senang. Dipuji
1: pasti langsung akan kayak senang, bahagia.
2: Nah, itu kadang-kadang kita lupa koreksi diri kita. Padahal pada saat dicela itu, justru itu mungkin salah satu cara juga kita melatih, memperbaiki diri kita. Oh, pasti ada kekurangan saya sampai saya dicela. Tapi ketika kita dipuji, kita lupa terbuai dengan pujian. Itulah yang menghancurkan kita tanpa kita sadari sebenarnya. Sifa.
1: Okay. Kemudian Ibu, dalam Karania Metta Sutta kan Buddha mengajarkan cinta kasih yang ditujukan kepada semua makhluk. Terus apa sih yang membedakan cinta kasih atau kasih sayang yang biasa kita alami dan rasakan kepada orang-orang terdekat kita, misalnya kayak pasangan atau keluarga kita, atau misalnya anak kita, seperti itu. Apa sih bedanya cinta kasih ini dengan cinta yang selama ini kita pahami dalam umat awam gitu?
2: Ya baik. Di dalam syair Karania Metta Sutta, Sang Buddha menyatakan sebagaimana seorang ibu yang mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikian pula
1: kepada
2: terhadap semua makhluk, kembangkanlah pikiran cinta kasih tanpa batas. Itu kembali tadi, tanpa batas itu cintalah yang luhur. Kalau tadi cinta kasih sesama, misalnya terhadap tadi bilang keluarga, bukan sesama, maksudnya seperti belum ke tahap yang lebih dalam ya, masih. Jadi itu mungkin masih ada merasa keterikatan, atau ada merasa saya sudah sayang kamu, kamu lupa ya. Jadi kayak mau minta balasan atau perhatian. Padahal sebenarnya cinta yang di sini Sang Buddha ajarkan, bahwa cinta yang tulus adalah benar-benar cinta yang tulus, tanpa ada ikatan, tanpa kita menuntut. Jadi benar-benar melepaskan ego dan menginginkan orang lain atau makhluk lain berbahagia. Ada memang ini Sang Buddha menyatakan tidak mudah. Jadi di dalam yang sering kita dengar itu cerita dari Wante, bahwa berusahalah kembangkan cinta kasih dengan cara sebelum kita melakukan aktivitas, misalnya di kantor kah, di rumah, atau dimanapun kita berada, kembangkanlah cinta kasih. Ucapkanlah sabbe satta bhavantu sukhitata, dengan sungguh-sungguh, dengan perhatian penuh. Dan itu walaupun cuma sebentar, tapi ketika sering dilatih, itu akan membawa satu kebiasaan hal positif, hal-hal yang baik. Sang Buddha juga menyatakan bahwa ketika sering kita lakukan kemarahan, ego, kebencian, apa semua akan reda, pelan-pelan akan reda. Jadi sifat-sifat kasar kita juga mulai akan
1: mereda
2: juga, akan tertekan karena dimunculkan nilai-nilai positif tadi, kembangkan cinta kasih dengan pikiran yang tulus. Jadi secara tidak sadar hal-hal yang negatif itu akan lama-lama pudar. Jadi hal-hal baik akan muncul gitu.
1: Jadi berarti kita harus memikirkan hal-hal yang baik juga, memikirkan juga semoga semua makhluk hidup berbahagia, menyebarkan cinta kasih ya kepada semua makhluk gitu ya, supaya kita bisa lebih tenang, lebih bahagia begitu.
2: Iya. Ya memang dimanapun Sang Buddha menyatakan, dimanapun kita berada, baik kita lagi berdiri, duduk, berbaring, lagi berjalan, kembangkanlah cinta kasih ini. Ucapkanlah dengan sungguh-sungguh, sabbe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Itulah mungkin doa yang paling singkat dan harapan yang benar-benar yang membuat kita sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan ini. Gitu,
1: siapa? Iya, tapi tadi kan Ibu sudah menyebutkan ya, kalau misalnya cinta yang luhur atau cinta kasih ini sebenarnya tidak sama dengan cinta yang biasanya kita berikan kepada pasangan seperti itu. Karena kan biasanya ini kalau kita dengan pasangan kan kita pasti ada keinginan untuk memiliki begitu. Kayak misalnya saya suka sama si A, saya cinta sama dia, tapi pokoknya dia harus jadi pacar saya seperti itu. Itu kan namanya sebenarnya lebih ke kemelekatan ya. Itu bagaimana sih cara membedakannya, kemelekatan dengan cinta yang betul-betul tulus dan luhur?
2: Baik, kalau kita mau sadari, kemelekatan di sini akan menimbulkan penderitaan. Kadang kita lupa mencintai dengan kemelekatan atau mencintai dengan tulus. Ini memang sulit dibedakan ya.
1: Beda tipis.
2: Beda-beda tipis. Tapi ketika kita menyadari bahwa saya mencintai apa yang si A punya, apakah saya ingin mau dia ikuti saya punya kehendak, itu namanya cinta. Atau ya sudahlah, yang penting dia, saya mau dia bahagia, saya juga mau memilih dia ke arah yang baik, saya juga mau melepaskan ego saya mau belajar dari dia atau melihat kelebihan dari dia, pokoknya jadi bahan pelajaran. Ketika kita tahu bahwa melekat itu akan mendatangkan penderitaan, ya kita cepat-cepat sadar bahwa aduh, ini kemelekatan ini membuat saya menderita, susah tidur kah, susah konsentrasi di hal yang lain kah. Nah ketika kita tahu bahwa kemelekatan ini penyebab penderitaan, kita cepat sadari, rem cepat, oh saya tidak boleh begini, saya harusnya pola pikir ini harus dirubah. Mungkin yang harus dikembangkan benar-benar cinta kasih yang tulus gitu. Jadi bukan cinta kasih yang ada maunya, ada pamri. Ketika saya kasih kamu, kamu harus balas jasa ya ke saya, kamu harus ingat saya sudah berikan kamu apa, kamu harus, inilah yang harus kita pelan-pelan kurangi, hilangkanlah, pelan-pelan hilangkan, supaya cinta yang tulus ini, cinta yang luhur ini bisa muncul gitu.
1: Oke, dari tadi kan kita sudah membahas nih teori-teorinya, dasar-dasarnya cinta yang luhur itu seperti apa. Jadi apakah ada contohnya di kehidupan nyata saat ini ataupun saat yang sudah berlalu sebelumnya yang memperlihatkan cinta yang luhur dan cinta yang tulus ini? Karena kan selama ini kita lihat rata-rata kan orang seperti itu, pasti ada unsur kemelekatannya, biasanya ada maunya begitu kan, seperti umumnya. Tapi apakah memang di kehidupan yang sekarang ini benar-benar ada juga contoh nyata yang cinta yang luhur itu? Bagaimana Ibu? Mungkin ada contohnya?
2: Ada satu kisah nyata dari saya pernah baca cerita nyata ini, kisah nyata dari Master Sun Ying. Dari cerita Master Sun Ying ini menyatakan kisah seorang ibu, suatu keluarga ya, bukan seorang, satu keluarga ini ibu lagi hamil tua, ini istrinya lagi hamil tua, terus ayah dengan anak, jadi satu keluarga ini ada 3 orang. Saat itu kondisi lagi perang. Jadi si ibu yang lagi hamil tentu juga mau melarikan diri untuk menyelamatkan babynya. Yeah. Tapi dia juga pikir ada suami, ada anak. Jadi akhirnya mereka sepakat bertiga lari-lari sekuat tenaga. Di tengah jalan, pada saat lari-lari itu, mereka lari sekuatnya untuk menyelamatkan diri. Sang anak ini jatuh, tumbang. Anak dulu yang meninggal. Artinya kecapean kali ya, dia sudah tidak bisa balik lagi. Jadi, terus sang ayah juga, sang suami ini juga tumbang. Tinggallah si ibu. Kalau tadi si ibu ini berpikir, ya sudahlah, suami saya sudah meninggal, anak saya juga meninggal, ya sudah, kalau begitu saya pasrah. Apalagi saya lagi hamil, saya tidak kuat. Tapi di benaknya ibu ini tidak demikian. Ibu ini berusaha sekuat tenaga, lari terus, lari sekuat tenaga, sampai di dalam cerita ya, kisahnya dalam benaknya si ibu ini, saya mau menyelamatkan anak dalam kandungan saya. Jadi dia lari terus sampai di batas kota, baru ibunya sudah tidak kuat lagi, ibunya tumbang. Mm-hmm. Begitu jatuh, pingsan, penduduk sekitar datang menolong si ibu, bawalah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, meninggal. Dokter langsung ambil tindakan, operasi, babynya diangkat. Babynya selamat. Ketika babynya ini diangkat, dicarilah pihak keluarga. Tanya sana sini, ternyata tidak ada keluarga. Ya, karena kan dia dari kota sebelah kan, yeah. Dia lari, jadi tidak ketemu keluarga. Akhirnya mereka berunding. Setelah berunding, ambil sepakat siapa yang mau mengadopsi si baby ini, si anak ini. Cerita, karena ini Master Chen Yin sendiri sebagai pelopor dari Ceci, pendiri Ceci. Mm-hmm. Di situ ada relawan Ceci yang komite, pas baju biru itu komite. Mm-hmm. Dia bilang, bagaimana kalau saya tawari ke anak saya? Anak saya lebih dari 10 tahun, sudah belasan tahun menikah, belum punya anak. Akhirnya berunding-berunding, okay. Keputusannya diberikan kepada si komite tadi untuk kasih ke anaknya. Jadilah cucu dari sang komite ini. Dari sini cerita ini kedengarannya biasa ya, ketika seorang ibu misalnya ya, kasih sayang yang diberikan. Tapi di sini yang kita lihat bahwa bagaimana ibu ini berjuang benar-benar. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari juga ibu kita juga sedemikian sebenarnya. Kalau kita mau back kembali, pikir ke belakang. Ya mungkin sifatnya kan belum seperti saya ini jadi seorang ibu ya. Itu ibu hamil yang normal-normal aja ya, kita lihat yang sehari-hari, maksudnya bukan dalam kondisi perang. Begitu tahu ibu anaknya, maksudnya ibu hamil ini tahu ada baby di dalam. Ibu ini kan berusaha menjaga kandungannya, berusaha makan vitamin, berusaha menjaga supaya baby dalam kandungannya sehat, normal, bisa tumbuh dengan, pokoknya dengan gizi yang cukup lah, maksudnya gitu ya. Itulah satu perjuangan wujud cinta yang tulus sebenarnya. Jadi kita tidak menunggu kondisi-kondisi di luar sana mau bagaimana, tapi ketika kita mau melihat sebenarnya di mana kita bisa memunculkan wujud cinta kasih itu, tentu dari dalam diri kita sendiri yang memulainya. Nah, tadi kalau ibu sehari-hari hamil sampai melahirkan pun, coba dipikir waktu masih kecil pasti ibunya pikir ini baby saya, jangan sampai nangis, jangannya sampai lapar ya. Iya. Jadi dikasih ASI lah, dikasih asupan yang cukup, semua super buat sang anak. Itulah cinta yang tulus. Jadi jangan jauh-jauh cari di luar, tapi kembali ke dalam diri dulu. Kembali sebanyak di dalam diri sudah ada cinta. Cuma kita harus
1: kembangkan
2: gitu ya, menjadi cinta yang tulus. Ah, kalau tadi cinta yang melekat, ya itu cinta yang ego yang dikembangkan. Oh. Ah, itu tidak. Jadi cinta yang melekat itu kayak maunya saya begini, maunya saya begini, kau harus ikut saya karena saya mencintai kamu. Itu bahasa yang sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Itu sebenarnya justru apa ya, ego yang ditampilkan.
1: Berarti itu lebih ke obsesi yang ya, mungkin dibanding bukan cinta, tapi itu lebih ke obsesi seperti itu ya, karena egonya yang main kan.
2: Ya, ego. Jadi apa, kalau di bahasa umum itu kayak bisnis. Kamu kasih saya kasih kamu, ini jadi kayak ada yang dituntut.
1: Iya, jadi hubungannya jadi kayak transaksional. Transaksi, begitu ya.
2: Begitu. Padahal dalam hal ini murni keluar dari dalam hati karena niatnya yang tulus gitu.
1: Oke. Tapi selama kita mencintai, mengembangkan cinta yang luhur ini, salah satu tantangan yang terbesar itu ketika kita harus berhadapan dengan orang yang menyakiti atau mengecewakan kita. Bagaimanakah ajaran dalam Karania Metta Sutta yang bisa mengajarkan kita untuk tetap berikan cinta kasih walaupun orang ini benci sama saya, kayak saya harus berikan cinta kasih kepada dia, kembangkan cinta kasih. Bagaimana itu dijelaskan dalam Karania Metta Sutta? Mungkin bisa dibantu ibu.
2: Ya, itu memang mungkin tidak mudah. Tapi Sang Buddha menyatakan di dalam Dhammapada, kebencian akan berhenti kalau dibalas dengan cinta kasih. Kebencian tidak akan berhenti kalau dibalas dengan kebencian. Jadi ketika ada hal tidak baik yang kita terima, misalnya kita mencintai si A atau teman kita yang dekat, terus dia reaksinya tidak sesuai harapan kita. Di sini kita harus belajar mengolah bahwa tidak semua orang yang sama dengan pola pikir kita, dan kita juga tidak bisa merubah orang lain. Betul. Seperti kehendak kita.
1: Iya.
2: Justru kita harus mengolah diri kita. Bagaimana kita hadapi orang lain yang tidak sepaham dengan kita? Bagaimana kita mengolah diri kita untuk belajar menerima keinginan orang lain yang tidak sesuai harapan kita? Ya, kita harus terima. Memang konsekuensinya begitu. Tidak semua harus sesuai keinginan kita. Pandai-pandai kita melatih bahwa ya, ini memang hidup ini begini. Tidak semua apa yang saya mau saya akan terima, tidak. Tapi kita harus belajar berpikir mungkin ini sebagai satu latihan yang dapat memicu saya untuk belajar lebih dalam lagi, lebih mau merenungkan makna dari cinta kasih atau makna dalam menjalani kehidupan ini.
1: Oke, berarti memang harus kembali lagi ke diri sendiri ya, kita yang harus mampu mengendalikan diri kita sendiri begitu. Oke, sebagai penutup, untuk pendengar mungkin yang masih ada juga masalah dalam hubungannya ataupun sedang merasa kecewa atau merasa sulit mencintai seseorang dengan tulus ataupun mencintai orang-orang yang menyakiti atau orang-orang di sekitarnya dengan tulus maupun luhur, apa pesan dari Karanya Meta Sutta yang bisa disampaikan?
2: Mm-hmm. Ya, baik Siva. Pesan singkat dari saya, berusahalah kembangkan cinta kasih dimanapun kita berada, di kantor, di rumah, ataupun di tempat ibadah. Mau kita lagi berjalan misalnya, atau lagi duduk, lagi berdiri, kembangkanlah cinta kasih walaupun hanya sebentar, karena inilah yang dapat menekan ego kita. Ketika ego kita ditekan lambat laun dan sering kita praktekkan, saya yakin cinta yang luhur pasti akan timbul, akan muncul dalam diri kita.
1: Tuh, Siva. Baik, sahabat Dhamma, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita pada malam hari ini. Dari pembahasan kita, kita belajar bahwa cinta kasih dalam Dhamma bukan hanya tentang siapa yang kita cintai, tetapi juga tentang bagaimana kita mencintai. Cinta yang dilandasi oleh metta tidak selalu dituntut untuk memiliki, tidak bergantung pada balasan, dan tidak hanya diberikan kepada mereka yang memperlakukan kita dengan baik. Cinta kasih justru mengajarkan kita untuk berharap agar semua makhluk dapat hidup dengan bahagia dan terbebas dari penderitaan. Semoga melalui Karanya Metta Sutta, kita dapat mulai membawa cinta kasih itu ke dalam hal-hal sederhana, kepada keluarga, orang-orang di sekitar kita, dan kepada mereka yang mungkin berbeda dari kita, dan tentunya kepada diri kita sendiri. Terima kasih banyak kepada Ibu Harlina atas waktu dan sharing Dhamma pada malam hari ini. Dan untuk sahabat Dhamma, semoga apa yang kita dengarkan hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Seva Teriadi, pamit undur diri, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Sadu, sadu, sadu.
0: Baik pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha bersama dengan narasumber kami yang juga telah Anda dengarkan. Perjumpaan kita di pekan depan, semoga kita bisa bertemu kembali bersama dengan narasumber-narasumber dan juga host pembawa acara yang tidak kalah luar biasanya, yang akan menemani Anda di Mimbar Agama Buddha. Kita pamit, selamat malam.

0: Aduh, sayangnya. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101. Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
1: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
0: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
2: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari? Kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah, tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap

0: Baik pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada ya, drama radio baru saja Irsan hadirkan untuk Anda dengan judulnya Akar di Tanah Selatan, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Mauroke. Berikutnya pendengar bareng Irsan Saputra masih akan terus menemani Anda sampai jam 12 malam nanti. Tapi ada nih komunitas yang udah pernah hadir sama kita, LMK, kami hadirkan kembali untuk menemani Anda di malam hari ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami temani Anda dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, untuk malam hari ini bersama saya Idam yang menemani Anda. Anda bisa dengarkan siaran kami di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk malam hari ini pendengar, kita di episode spesial bersama Lembaga Manajemen Kolektif LMK berbasis musik tradisi Nusantara. Dan kita akan ngobrol tentunya seputar khususnya yang berbasis musik tradisi, dan tentunya juga kita akan bahas masalah royalti musik tradisional. Kami sudah bersama dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Deng Jamal, Bapak Jamaluddin atau Deng Jamal ya, akrabnya beliau. Assalamualaikum Deng Jamal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai Ketua LMK Citra Nusa Suara. Yeah. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Juga kita bersama dengan Bang Arhamuddin Ali sebagai Sekretaris LMK Langgam Kreasi Budaya. Terima kasih Bang Arham.
3: Iya, yeah, sama-sama.
1: Sudah Bang hadir Budaing di studio Pro 1 RRI Makassar.
3: Iya.
1: Yeah. Sama asal
3: Iya, yeah, Sulawesi Selatan juga.
1: Sulawesi Selatan juga. Baik, dan juga bersama Bang Alex ya, Bendahara LMK Citra Nusa Suara. Dan semuanya ini ketiganya beliau adalah musisi.
3: Yes.
1: Baik, baik, mungkin di awal sebelum kita bahas itu, mengenai pendengar ingin mengetahui dulu mengenai apa itu LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif khususnya berbasis musik tradisi Nusantara. Silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Nama populer saya itu Jamal Gentayangan.
1: Ya.
2: Saya ingat betul tahun 88 saya pernah siaran di sini sama Pak Amar,
1: yeah,
2: almarhum, mm-hmm, dan Kak Yudhistira Sukatanya, senior saya.
1: Yeah.
2: Pertama lagu yang saya populerkan itu lagunya Buta Go Buta Baji. Mm-hmm. Itu sama sekali orang tidak mengenal lagu itu. Disitulah saya mulai bahwa RRI penting untuk masyarakat. Dan alhamdulillah sangat populer sekali lagu itu. Dan itu sampai di Tanah Jawa. Oke, lembaga ini sebenarnya hadir karena dorongan seniman, musisi Indonesia. Jadi di mana waktu itu masih Kemendikbud ya, mm-hmm, Kementerian Kebudayaan, itu menjembatani kita para seniman ini, bahwa seniman tradisi perlu ada wadah, di mana wadah itu untuk mewakili bahwa apa sih tradisi itu, kenapa tidak ada ininya royaltinya kalau dia pentas, sesudah dia main dibiarkan saja dan tidak ada impactnya ke sesudah itu. Maka kementerian lewat dorongan kita para seniman Indonesia, dan itu hampir 1.500 orang yang masuk itu. Jadi kita rapat hampir satu bulan untuk merumuskan ini. Situlah berproses, dan sekitar setahun berjalan, karena ternyata membuat LMK ini gak segampang itu, perlu tanda tangan seluruh Indonesia. Dan kami itu mendatangi hampir 20 kota untuk memintai tanda tangan, karena harus ada tanda tangan beliau. Misalkan nih, kita ke Aceh, perlu orang tanda tangan musisi Aceh, perlu gak wadah ini? Itu karena kalau kita ngomong LMK itu kan pop sudah banyak, dandut sudah ada, tapi tidak ada yang pernah memikirkan tradisi. Anda bisa bayangin, contoh misalkan di Serang pemain gendang, siapa yang pernah menghormati di Serang? Itu Royung misalkan kan, atau Pak Kacaping. Itu di sini lahirnya. Maka LMK ini sebenarnya wadah bagi kawan-kawan di tradisi, ya mungkin memulai karena kita juga baru tahun ini baru bergerak. Tapi kami bergerak mulai sudah hampir 20 kota kita datangin untuk sosialisasi pentingnya LMK ini. Itu pertama. Jadi memang keberadaan lembaga ini betul-betul dari bawah, dari seniman. Seniman yang minta, para musisi, budayawan, komposer, itu produser, terutama di tradisi ya. Karena misalkan contoh saya ini, saya komposer. Lagu-lagu saya kok dimain orang, contoh diputar di RRI. Kok lagu saya kok diputar ya? Kok saya enggak dapat apa-apa? Kayak gitu-gitu.
1: Ya.
2: Maka perlu ada wadah. Karena gini, Deng. Yang beratnya di ini, di apa namanya, di kita itu, kalau lagu sudah diputar, maka yang berhak menarik itu adalah lembaga ini, karena dia resmi dari negara. Maka LMK kita ini, Citra Nusa, ada LKB namanya, Langgam Kreasi, dan ada Prokarindo, produser ya.
1: Ini bedanya apa sih, Bang? Langgam Kreasi.
2: Langgam Kreasi itu pencipta.
1: Oh, pencipta.
2: Pencipta, khusus pencipta.
1: Ya.
2: Kalau ini Citra Nusa khusus pemain.
1: Oke.
2: Okay. Misalkan saya mainkan kecapi, gendang suling, gitar, ya, gitu-gitu. Lalu produser, ada Prokarindo dari khusus produsernya. Produser juga bukan punya uang, tapi dia punya karya. Itu jadi produser. Disitulah kita mulai bahwa kepentingan inilah kita bareng-bareng seluruh Indonesia. Maka lahirlah lembaga ini. Dan memang pergulatannya sampai hari ini luar biasa. Karena kita mikirin bagaimana orang-orang kampung-kampung, di pedalaman, di pedesaan, di perbatasan di Indonesia, kita datangin, dia dapat royalti. Itu luar biasa. Nah, maka kita dorong kerjasama dengan Pemda, pasti lewat kementerian, sekarang Kementerian Kebudayaan.
1: Ya.
2: Maka kita bikin aturan yang mengikat. Maka lahirlah Undang-Undang Kebudayaan itu. Jadi itu perjalanannya menarik memang untuk dibahas.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin Bang Arham ini, Bang Arham Langgam Kreasi Budaya berarti sebagai pencipta ya, Bang.
3: Oh iya, jadi saya sedikit menambahkan. Silakan, saja tadi ya. Jadi kita ini sebenarnya dari hasil Kongres Musik Indonesia waktu itu di Ambon. Terus kemudian salah satu rekomendasinya kan di situ adalah bagaimana musik etnik ini atau musik tradisional ini diperkuat ekosistemnya, itu salah satunya.
1: Okay.
3: Terus kemudian berlanjut di Kongres Musik Tradisi Nusantara itu waktu zaman Covid kalau tidak salah itu tahun 2021. Itu salah satu rekomendasinya juga di situ bahwa musisi tradisional Nusantara ini membutuhkan yang namanya lembaga manajemen kolektif. Makanya itulah diamanahkan dalam kongres itu untuk membentuk yang namanya LMK.
1: Ya.
3: Akhirnya LMK untuk musik tradisi ini kita sepakati ada tiga, yaitu yang pertama adalah Langgam Kreasi Budaya. Langgam Kreasi Budaya ini adalah LMK khusus untuk menangani atau memproteksi performing royalty dari para pencipta musik tradisi Nusantara. Terus yang kedua ada namanya Citra Nusa Suara. Itu LMK hak terkait, yaitu LMK yang menangani performing royalty dari musisi-musisi tradisional Nusantara. Terus yang ketiga itu LMK hak terkait juga untuk produser, namanya Prokarindo Utama. Ini khusus untuk memproteksi performing royalty dari teman-teman produser musik tradisi Nusantara. Nah, ketiga LMK ini kita di bawah satu nama, namanya LMK berbasis musik tradisi Nusantara, seperti itu. Nah, kebetulan posisi saya saat ini berada dipercayakan ke dari teman-teman itu untuk menjadi sekretaris di lembaga manajemen kolektif Langgam Kreasi Budaya, seperti itu.
1: Oke. Sejauh ini apa-apa saja kegiatan yang dilakukan atau yang disuarakan?
3: Ya. Jadi yang pertama itu memang kita di awal itu kita harus mengumpulkan dulu yang namanya KTP, NPWP dari para musisi, pencipta dan produser. Jadi ada aturan dari pemerintah bahwa untuk mendapatkannya surat izin operasional dari Kumham waktu itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk LMK pencipta itu minimal 200 anggota. Jadi kita butuh 200 pencipta musik tradisional waktu itu. Sedangkan untuk produser dan musisi itu masing-masing 50. Nah, itu tadi dijelaskan oleh Deng Jamal bahwa waktu itu kita ke beberapa provinsi, beberapa kota untuk mengumpulkan itu. Karena tidak semua juga teman-teman musisi ini, tradisional ini memahami awalnya apa ini LMK ini. Jadi artinya ada pertanyaan juga, jadi tidak langsung memberikan juga data-data, karena kan ya kita tahu data-data itu kan juga hal yang rahasia yang penting ya. Jadi tidak, akhirnya dengan sosialisasi di awal itu tadi terkait dengan pertanyaannya apa saja dilakukan, kita kerap akhirnya kita harus melakukan sosialisasi memperkenalkan. Nah, dalam 2 tahun belakangan ini kita sudah mendatangi kurang lebih ya mungkin hampir 20 kota ya. Program utamanya itu adalah sosialisasi. Kita harus terus mensosialisasikan keberadaan lembaga ini dan fungsinya untuk apa. Yeah. Jadi targetnya itu adalah ke para pelaku musisi tradisional dan yang paling penting adalah para user, penggunanya. Benar. Bahwa musik tradisional, ya musik pada umumnya sesuai amanah Undang-Undang Hak Cipta ya, Undang-Undang 28 nomor 28 tahun 2014 ya. Itu mengatakan bahwa ketika karya musik digelar, dipertunjukkan atau rekamannya dimainkan di ruang publik yang di tempat-tempat yang bersifat komersial, itu para pengguna ini wajib membayar lisensi yang namanya performing royalty kepada LMK. Jadi tidak langsung kepada para pencipta, pemain dan produser, tapi melalui LMK. Jadi jelas bahwa LMK ini posisinya adalah sebagai wadah untuk mengumpulkan, menghimpun dan mendistribusikan performing royalty yang digunakan oleh para user tadi. Nah, itu yang kita ingin perkenalkan. Jadi kalau ditanya apa sih program utamanya? Paling utama itu kita sosialisasi terus untuk memperkenalkan nih LMK sudah ada untuk khusus musik tradisi, terus kemudian peranannya apa, fungsinya apa. Itu yang ingin kita terus.
1: Bang Alex mungkin sebagai penampil ya, pencipta juga iya begitu. Yeah. Sebenarnya apa sih permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pencipta dan juga penampil, dan apa harapannya dengan adanya LMK ini?
4: Makasih Mas. Sebenarnya saya adalah pelaku seni yang dimana sekarang ini masih bergelut di dunia panggung to panggung. Ya. Jadi banyak ketemu teman-teman pemusik modern, pemusik tradisi, dimana sebenarnya sih banyak yang bertanya, terutama kasus Ahmad Dhani sama Agnes yang hak ciptanya ada sama Ari Bias, kebetulan kenal juga kan. Nah, itulah sebenarnya pengetahuan musisi dan berkomunikasi sesama musisi supaya paham bahwa kita menciptakan sebuah karya itu juga ada hak di situ. Nah, di mana kita tempatkan hak itu supaya kita bisa mendapatkan hak itu saat nanti kita mati dalam perjalanan ini atau meninggal dunia, apa ada yang bisa ngambil hak itu nggak ya? Nah, di situ ada hak ahli waris juga. Nah, kalau lagu saya dipakai di kafe atau dipakai di hotel-hotel gitu, teman-teman banyak yang bertanya tentang itu, gimana caranya itu supaya bisa dapat duitnya. Nah, ada PHRI yang dimana bekerja sama dengan LMKN. Ya. LMKN nanti diturunkan ke LMK. Nah, itu masing-masing punya regulasi yang sekarang itu Indonesia punya, itu benar banget ini LMK. Jadi saya bersyukur alhamdulillah bisa terlibat, terjun langsung bagi-bagi duit. Bagi kebetulan bendahara di LMK Citra Nusa Suara.
1: Asik.
4: Jadi senang banget gitu. Jadi saya mencari teman-teman betul-betul baik yang sebagai kayak saudara. Namanya pemusik itu kayak gitu ya. Berteman itu kayak saudara gitu. Yang belum kenal, ayo buruan kalau punya karya mendaftar. Kalau enggak punya karya, ayo berkarya. Karena ini adalah harta warisan kita sebagai musisi, pencipta lagu, penyanyi. Karena ada hak terkait, ada hak pencipta lagu, dan itu masing-masing sudah punya pos-posnya gitu kan. Kalau di PNS jukdis ya.
1: Yeah.
4: Kalau kita jobdesk gitu kan. Nah, masing-masing sudah punya. Hanya teman-teman pemusik itu mungkin ada malasnya kali ya, atau ketidaktahuan. Nah, fungsinya LMK ini, ada 3 LMK di tradisional dan beberapa LMK di pop modern juga ada. Ada perintim dan sekitarnya gitu ya. Sudah ada semua pos-posnya. Tinggal teman-teman pencipta, penyanyi, pemusik itu ayo cari tahu di mana saya bisa mendaftar supaya mendapatkan hak itu loh. Dan itu sebenarnya gak rugi kita mendaftar, cuman 5 menit. Kalau ngecek ke apa namanya grup WA itu lebih lama daripada mendaftar. Jadi pesan saya sih, ayo teman-teman pemusik, mendaftarlah. Kalau saya berbicara, Alex sudah pernah dapatin royalti? Saya hampir tiap bulan dapat royalti.
1: Alhamdulillah.
4: Bahkan setiap hari besar itu dapat bonus, karena saya juga ada di Citra Nusa Suara, ada di gak apa kali ya disebutin ya?
3: Gak apa-apa. Nah,
4: Pro Intim, ada Wahana Musik Indonesia, ada lagi namanya hak di mana kita manggung atau orang memakai itu hak terkait, tapi ini lewat yayasan, bukan LMK. Jadi teman-teman pemusik yang pencipta lagu, ayolah jangan malas menulis biodata Anda, tapi betul kata Omaran tadi, hati-hati jangan salah menempatkan data diri Anda termasuk KTP, NPWP, karena bisa dipakai orang lain. Itu sih pesan-pesan saya.
1: Oke. Namun kenyataannya, faktanya di lapangan, Daeng Jamal sama Bang Arham, tidak banyak pencipta atau musisi yang tidak mengalami seperti keuntungan yang didapatkan Bang Alex ya?
3: Iya, jadi kalau kita bicara konteks musik tradisionalnya, karena gini, LMK di Indonesia itu kan banyak ya, yeah. Pencipta saja itu ada 5 kalau tidak salah, ada Ray untuk dangdut, yang tadi disebutkan Bang Alex itu Wami, Wami itu yang untuk musisi-musisi pencipta kekinian.

0: bagaimana dengan para musisi tradisional, pencipta musik-musik tradisional. Nah, itu yang belum berjalan. Makanya ketika waktu kongres itu dibahas bahwa salah satu aspek untuk yang menguatkan ekosistem musik tradisi ini agar para pelakunya bisa mandiri, yaitu harus membentuk yang namanya LMK ini. Tiga LMK ini, karena dengan adanya ini sekaligus untuk memproteksi performing royalty-nya. Tapi yang paling penting adalah ternyata setelah kita berjalan di beberapa kota, kita baru menyadari bahwa LMK ini ternyata juga secara tidak langsung juga menjadi wadah edukasi bagi teman-teman. Ketika kita berkunjung ke beberapa daerah, ketemu para IO, pelaksana event-event musik tradisional, festival musik tradisional, ketemu dinas-dinas setempat, mereka baru memahami, oh ternyata ada ya skema seperti ini. Ada yang namanya performing royalty. Mereka tuh taunya bahwa, well, selama ini dapatnya dari YouTube, dari misalnya platform digital yang lain ya. Ternyata di royalty itu beda-beda. Ada yang namanya mechanical royalty, ada yang namanya sinkronisasi royalty, ada yang namanya performing royalty. Dan ini pos-posnya berbeda. Nah, khusus untuk LMK ini mainnya di performing royalty. Nah, itu baru banyak diketahui. Jadi misalnya festival nih, contoh, orang dibayar sebagai pemain, tetapi karyanya tidak dibayar. Terkadang kan kita memainkan karya bukan karya kita kan, karya orang lain. Misalnya saya memainkan karya Bang Jamal nih, Deng Jamal di satu sebuah festival. Saya dibayar misalnya puluhan juta bersama teman-teman. Tetapi yang punya karya tidak dibayar kan maupun itu. Jadi kan tidak fair untuk kita. Nah, makanya ada sistem ini. Jadi dalam pembayaran itu adalah juga dibayar pemain sebagai professional fee mereka yang pertunjukan dan juga dibayarkan juga karyanya berupa performing royalty melalui yang namanya LMKN. LMKN itu lembaga manajemen kolektif nasional, dan dari situ nanti didistribusikan ke masing-masing LMK di mana nama-nama tersebut itu jadi member di LMK yang mana nih. Nah, gitu. Jadi pada intinya yang disebutkan Bang Alex itu sudah berjalan untuk pop, tapi tradisi musik tradisi ini kita pelan-pelan untuk membentuk ekosistemnya nih. Jadi
1: bahkan di pop pun kalau kita melihat ada 29 musisi yang kemudian melakukan gugatan.
0: Masih banyak.
1: Ada yang menyampaikan bahwa masih banyak musisi yang belum mengerti sebenarnya. Belum mengerti ini apakah penyelenggara yang bayar ataukah penyanyi yang bayar. Begitu,
0: itu apa? Memang ada di Undang-Undang Hak Cipta itu kan bahwa pengguna. Yang membayar itu pengguna. Nah, ini yang kita mau jelaskan siapa sebenarnya pengguna. Nah, ini itu menjadi perdebatan apakah yang penyanyi atau pemainnya atau yang memainkan karya itu atau IO atau penyelenggara. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Tapi kalau yang kami pahami itu adalah penyelenggara. Penyelenggara karena logikanya penyelenggara mengetahui berapa tiket yang terjual misalnya. Karena ada rumus perhitungannya gitu kan. Okay. Contoh nih, kalau live konser, kalau dia berbayar ada tiketing, penjualan tiket, dia 2% dari penjualan tiket dan ditambah 1% dari tiket yang digratiskan. Misalnya kan ada VIP tiket itu. Tapi kalau untuk konser yang tidak berbayar tiket, itu diambil 2% dari biaya produksi event atau produksi musik diri. Jadi yang mengetahui itu kan penyelenggara sebenarnya. Jadi kalau untuk di posisi ini, ya kami memahami bahwa penyelenggara yang harus membayar. Tapi dalam perdebatan itu kan kelihatan bahwa ada yang menekankan bahwa yang penyanyinya yang harus bayar atau penyelenggaranya harus bayar. Tapi yang paling utama adalah kalau karya itu dimainkan, penciptanya harus dapat performing royalty-nya. Nah, ini menjadi masalah itu adalah penciptanya tidak menerima dan terkesan ini ada tarik ulur antara manajemen artisnya dan penyelenggara. Jadi ya intinya itu penafsiran ya, penafsiran yang berbeda. Tapi pada intinya pencipta harus dapat performing hak ekonomi dari karya dia dimainkan di.
1: Dan ini masih di
0: grup, masih gitu ya. Masih.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Oke, Deng Jamal, kalau berbicara mengenai musisi tradisional, ini seperti apa keikutsertaan dan di LMK ini khususnya begitu? Dan apakah mereka ada sudah banyak yang mendapatkan royalti?
2: Oke, ya. Ini apa, Citra Nusa itu sedang proses ya, karena dia baru berjalan 6 bulan. Kalau hak terkait itu dibayarnya per 6 bulan royaltinya. Beda dengan pencipta, kalau pencipta per bulan. Itu bedanya di sini. Kalau Citra Nusa itu dia dapat royalti kalau lagunya diputar.
1: Oke.
2: Diperdengarkan,
1: direkam.
2: Maka besok itu kami akan berikan lokakarya di SMK. SMK dulu di gua. Itu kami kumpulkan para musisi tradisi, ada sekitar 40 orang. Ada 50 orang lebih ya. Itu kami kumpulkan, memberitahukan bahwa karyamu kamu tidak bisa dapat royalti kalau tidak direkam. Maka kita ajarkan bagaimana metode merekam. Lagu-lagu contoh, misalkan saya main sindril ini, bagaimana sih gaya sindril itu sehingga dia kedengaran enak, lalu diputar di mana-mana. Nah, itu baru dia bisa dapat royalti. Bedanya dengan pencipta. Kalau pencipta saya duduk aja dapat royalti karena lagu saya diputar, dimainkan sama misalkan Bang Haram tadi. Kalau Citra Nusa tidak bisa, ya direkam. Maka saya bisa dapat royalti kalau lagu saya dipublish. Berarti kan butuh perekaman yang bagus. Itulah yang kita mau sosialisasikan besok dan beberapa kota ini. Jadi kami ini karena baru ini LMK ini, maka kita berjuang pelan-pelan. Teman-teman, kawan-kawan, terutama gini, dengan apa yang berarti di tradisi itu meyakinkannya susah sekali. Contoh misalkan nih, kita datang di satu kampung, misalkan saya ke Papua nih, orang Papua juga sih gampang itu mau. itu beratnya. Ah, ngapain dia rekam lagu saya? Anda aja rekam. Padahal sebenarnya kebutuhannya buat dia. Itu contoh lah, ini Maestro Desi yang akan tahu kan, Serandaku kan, dengan gendang. Maestro gendang. Mana mau dia merekam karyanya? Padahal sebenarnya dia dapat royalti kalau karyanya diputar ulang. Itu bukan buat kita, tapi buat mereka. Itulah yang kami besok akan kami sosialisasikan ke teman-teman, bahwa inilah pentingnya LMK ini hadir ke kita, terutama yang hal terkait. Begitu.
1: Baik. Bang Aram, kalau pengumpulan royalti ini sumbernya dari mana saja sih?
3: Oh iya, itu di sesuai dengan aturan ini ya. Sekarang tuh di ada regulasinya, jadi ada beberapa kategori live event misalnya. Kalau live event itu ada yang konser, seminar, bazar gitu. Terus ada juga yang dari broadcast, penyiaran, termasuk misalnya di radio, TV dan lain-lain. Terus kemudian di tempat-tempat lain, misalnya rumah-rumah bernyanyi atau karaoke, klub malam, dan tempat-tempat hiburan lainnya, tempat wisata dan lain-lainnya. Nah, saya hanya ingin mencontohkannya misalnya di untuk live konser nih. Konser ini nanti nyambung dengan yang dijelaskan Deng Jamal tadi. Jadi untuk performing royalty ini kan terbagi tiga sebenarnya. Ada untuk pencipta, ada untuk pemain musiknya, ada juga untuk produser. Nah, kalau untuk pemain musik dan produser itu namanya hak terkait. Nah, kalau untuk hak cipta itu mereka dapat di pertama itu untuk konser live. Misalnya kita ada pertunjukan musik langsung, itu hanya pencipta yang mendapatkan tuh. Hitungannya 2% dari biaya produksi yang tadi saya jelaskan, yang ada yang tidak komersial, ada yang komersial. Yang berbayar tiket atau yang tidak berbayar tiket. Terus kemudian untuk musisi dan produser itu harus berupa fonogram atau rekaman. Karena kalau untuk live musik mereka tuh asumsinya kita tuh bahwa mereka sudah dibayar sebagai profesional fee gitu kan. Tetapi kalau untuk rekaman mereka baru dapat hitungannya 25% untuk para musisi, 25% untuk produser pemilik master rekaman, dan 50% untuk pencipta. Itu untuk rekaman, misalnya contoh lagu yang diputar di misalnya di mall atau dalam seminar kan kadang kita putar lagu itu kan,
4: back sound
3: dan sebagainya, itu ada song listnya. Terus nanti pembayarannya itu 500, kalau untuk seminar 500 ribu per hari. Sedangkan kalau untuk bazar, kadang kan kalau ada bazar dan pameran kan banyak stand-stand itu kan, itu kan banyak lagu-lagu yang kadang diputar tuh, rekaman-rekaman lagu. Jadi dicatat berapa song list, terus dihitung tuh pembayarannya 1.500.000 per hari. Itu sesuai tarif yang sudah ada regulasi dari apa namanya, peraturan apa sih, nah, saya lupa nih kan, diturunnya kan dari undang-undang hak cipta, terus peraturan pemerintah, terus yang terakhir itu soal tarif itu peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2000 tentang pengelolaan royalti hak cipta, ya. Terus pengelolaan perlindungan hak, yaitu peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 tahun 2022, itu soal tarif tuh. Semua ada di situ.
1: Yang mengurusi siapa Bang Arang?
3: Jadi yang ngurus tuh ada teman-teman dari LMK tentu, tentunya. Terus yang mengesahkan dari Kementerian Kumham waktu itu.
1: Baik. Bang Alex, ini kalau salah satu juga yang kemudian ramai diperbincangkan di 2025 yang mengatakan bahwa kesenjangan antara potensi dan realisasi royalti, disebutkan bahwa potensi royalti musik di Indonesia diperkirakan capai 3 triliun. Namun dikumpulkan oleh LMK masih berkutat di ratusan miliar begitu. Sebenarnya seperti apa Bang Alex ini sebagai bendahara begitu LMK berbasis musik tradisi Nusantara khususnya, apa yang menjadi kendala?
4: Sebenarnya sih sumbernya sudah bagus, tapi mau dibagi kemana nih uang nih? Nah, artinya ada payung.
1: Sumbernya sudah bagus, capaiannya memang sudah jadi tercapai.
4: Ya kalau sekarang potensi, 80% itu pekerjaan Kementerian Kumham tentang hak cipta itu sudah bagus sebenarnya. Cuman ya kembali lagi ya kata Ahmad Dhani, tapi kalau kita bahas itu terlalu lebar ya. Intinya poinnya gini deh, masyarakat harus dikasih pintar dulu tentang musik, tentang hak cipta itu dulu. Kalau setelah ada itu, automatically dana yang ada di pemerintah sana, hak itu kan hak mereka. Cuman kan pemerintah mau bagi kemana nih? Ini kecap ini mau dibagi kemana nih? Bagi-bagi kemana? Sedangkan orangnya gak pintar gitu ya, mau dibagikan gitu. Harus disuapin terus. Sampai kapan gitu? Mungkin seperti itu ya, yang aku lihat sih seperti itu. Jadi dana sih udah ready gitu. Cuma kan disuruh mendaftar aja, mengisi biodata mereka, susah gitu. Jadi dana yang ada di sana, yang ratusan miliar, bahkan triliunan, bingung juga pemerintah mau bagi kemana mas gitu.
1: Oh malah bingung, Bang. Ya,
3: jadi
1: Deng Jamal ingin menanggapi.
3: Sempat sih mendiskusikan ini. Kalau kita ngobrol-ngobrol di komisionernya LMKN yang salah satunya tadi Pak Yesi ya, sering diskusi itu. Yeah. Memang banyak potensi royalti itu sampai triliunan. Cuman permasalahannya bagaimana kita menarik itu, ya kan? Nah ini saya tambahkan saja dari Bang Alex. Artinya misalnya gini, contoh. Misalnya
4: lagu
3: salah satu user lah, saya tidak menyebutkan siapa. Misalnya salah satu user,
4: anggap saya dulu.
3: Anggap lagunya Bang Alex. Mungkin di situ ada 1M misalnya kan. Yeah. Tetapi karena memang regulasi kita ini, sebenarnya gini, undang-undang hak cipta itu udah oke. Cuman penegakan hukumnya itu menurut kami itu masih kurang. Artinya antara reward and punishment-nya itu belum berjalan ya. Artinya karena padahal jelas sanksinya tuh pidana dan denda, misalnya di undang-undang hak cipta jelaskan seperti itu. Siapa yang menggunakan lagu seseorang tanpa ada izin atau membayar performing royalty di ruang publik yang sifatnya komersial itu mendapat pidana dan atau denda sampai 1 sampai 4M kan terjelas di situ.
1: Tapi faktanya
3: gini, misalnya user nih Bang Alex ada 1M di sini di user. Usernya mengatakan nih, kalau daripada saya bayar Anda 1M, saya bayar misalnya lawyer nih. Kita kasuskan nih, lebih baik saya rugi 500 juta ya kan, kasusnya menang. Terus kemudian saya hanya bayar 500 daripada saya bayar 1M misalnya kan. Nah sedangkan di LMK sendiri ini kan kalau kita mau ladeni, duit yang digunakan juga untuk bayar kan dari realty teman-teman juga kan. Jadi daripada kita bayar ya udahlah ada dulu gitu, ada dulu. Jadi daripada royaltinya ini lagi yang kita pakai untuk sewa lawyer misalnya kan, untuk memenangkan kasus ini. Jadi teman-teman nggak dapat juga, kasusnya bisa menang tapi dapatnya kecil kan. Jadi daripada berkasus seperti itu ya kita pertahankan dulu apa yang ada sambil kita mendorong agar menjalankan regulasi itu semakin rapi, antara reward dan punishment-nya semakin berjalan dengan baik. Nah, itulah salah satu juga bentuk sosialisasi kita nih kalau datang di LMK. Karena di terus terang kita di LMK berbasis musik tradisi, ya, tidak ingin menempuh jalur-jalur seperti itu. Kita ingin secara persuasif. Makanya yang kita datangi selain pelaku adalah user. Nah, user terbesar musik tradisi di Indonesia kan dari dinas pemerintahan. Ini kita sampaikan bahwa ada regulasinya, tolong dijalankan, dan kalau ini berjalan ya musisi tradisi itu bisa mandiri. Jadi saya pengalaman di pelaku musik tradisi, kalau kita dulu mau keluar daerah dari misalnya dari Makassar mau ke ada event di Jawa atau mau keluar negeri, istilahnya teman-teman itu kita todong-todong proposal dulu kemana gini baru bisa jalankan. Nah, kita juga mau mandiri tanpa ada jalan seperti itu, dengan adanya pengelolaan royalti yang kita dapatkan dari karya kita mau kemana saja bisa, karena sudah ada anggarannya, jadi bisa mandiri. Nah, itu yang kita dorong ke pemerintah bahwa tolong kita jalankan bareng-bareng regulasi ini, sudah ada kendaraannya namanya LMK berbasis musik tradisi, ayo kita jalankan, karena ini juga bukan untuk siapa-siapa, untuk pencipta, pemain musik, dan para produsernya. Mungkin ya, seperti itu.
5: Ada kasus kayak gini nih, pengalaman saya. Kebetulan almarhum Haji Dose itu kenal, dekat gitu ya. Investor dari Republik Band. Jadi ada lagunya itu dipakai di Malaysia. Itu lumayan lama, sebelum ada LMK kalau gak salah deh. Terus masih di YouTube udah ada sih. Itu lagu dipakai sama Romali Sidney di YouTube. Itu viewsnya banyak tuh. Nah, kepintaran kecerdasan almarhum Haji Dose, dia klaim tuh. Kebetulan dia memang kuasa lawyer juga dia kan. Akhirnya apa yang terjadi? Itu YouTube itu jalan terus viewsnya, duitnya masuk terus, tapi bukan ke yang posting yang share video itu, tapi jatuhnya duitnya ke almarhum Haji Dose tuh. Nah, itu kepintaran beliau itu. Nah, teman-teman, banyak juga yang terjadi kayak gitu. Kita naikin YouTube gitu kan, tapi gak ngerti bagaimana caranya sih men-share ke YouTube supaya hak cipta itu, hak karya kita itu tetap masuk ke kita. Jadi berbaginya di sama YouTube sama kita sendiri gitu, sebagai pencipta dan penyanyi gitu. Nah, makanya LMK ini terjun ke lapangan langsung beberapa provinsi ya, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pencinta, peminat musik gitu.
1: Ya gitu sih. Dan untuk mendapatkan keuntungan ini harus bergabung di
3: harus. Jadi kalau tidak bergabung di LMK, dia tidak bisa mendapat distribusi royalti, walaupun royalti dari karyanya itu kita tarik. Itu nanti jadinya namanya unclaimed. Dan itu diatur dalam regulasinya LMKN bahwa 2 tahun kita mendapat waktu untuk mencari atau memberikan kesempatan kepada teman-teman yang punya karya untuk mendaftarkan diri. Tapi ketika 2 tahun lewat ini tidak ada proses itu, dananya akan dibagi ke semua anggota LMK yang terdaftar. Jadi bukan ke LMKN juga, bukan ke LMK juga, tapi kembali lagi ke para pelanggur musik nih, pemusik. Jadi ya tentunya di situ ada pembagian-pembagiannya.
1: Sudah berapa persen Bang untuk keikutsertaan
3: kalau LMK tradisi nih?
1: Ya.
3: LMK tradisi itu alhamdulillah di tahun 2002 kita mulainya Juli ya 2024, baru 6 bulan sebenarnya. Kita mengumpulkan sekitar biar banyak kedengaran ya, 50-an juta, dan di akhir banyak. Di akhir tahun kemarin juga di awal tahun ini kita juga dapat yang namanya pembagian royalti unclaimed, itu ada 100-an juta, dan itu sudah kita distribusikan sekitar 70-80% ke anggota. Jadi waktu di malam lebaran kemarin ya, teman-teman di LMK tradisi itu khususnya pencipta nih dapat THR. Ada Bang Alex juga dapat, Bang Jama juga dapat, saya juga sebagai pencipta karya-karya tradisi.
5: Tapi itu tertolong dari karena saya cepat-cepat registrasi mengisi biodata saya. Kalau enggak ya enggak dapat juga.
3: Enggak dapat juga karena jadi, itu harus
5: poinnya member. Sebenarnya poinnya sih cuman isi biodata Anda, kalau punya karya cepat-cepat isi supaya masuk list untuk pembagian hak Anda sendiri gitu.
3: Karena kita kan juga diaudit kan, ada audit juga, dan itu salah satu syarat untuk perpanjangan izin operasional. Kalau hasil auditnya juga menjelaskan bahwa ada permasalahan di sini, itu tidak akan dapat izin operasional dari Kementerian Hukum. Jadi intinya itu.
1: Ini kita bacakan juga untuk beberapa komentar yang menanyakan kenapa tidak diwajibkan kepada para pencipta atau musisi untuk mendaftar di LMK ini. Kalau tadi salah satu yang disampaikan Bang Alex, sesusah itu mau dibagi-bagi ke siapa begitu.
5: Iya.
1: Terus ada yang menanyakan juga, kalau musisi daerah katanya itu dapat royaltinya sumber-sumbernya dari mana saja.
5: Nah, yang tadi dulu, yang pertama dulu kali ya. Kenapa nggak diwajibkan gitu ya?
1: Iya.
5: Karena kita musisi, pencipta lagu, penyanyi kan freedom prinsipalnya. Bebas tapi berkarya. Nah, pada saat kita kecerdasan kita ada di titik yang dimana karya kita sudah di puncak, artinya saya, secara independen bahwa saya sudah puas nih bikin lagu nih, udah keren banget nih, udah gue share nih di YouTube, gue share di radio semua, terus gue nungguin job dong off air, kapan gue dipanggil ngejob nih, tapi karya saya ada tuh diputar di radio, di YouTube, di TikTok, tapi duitnya kemana ya? Nungguin hasil dari TikTok yang dimana TikTok yang teratas sekarang ya, walaupun di short itu punya TikTok juga, short YouTube gitu kan. Tapi dia gak pernah dapat namanya royalti yang betul-betul, oh ini loh real saya nih, duit saya nih. Nah, kalau gak diwajibkan, kalau diwajibkan itu berarti Anda tidak berkarir di tempat lain dong, hanya musik aja terus gitu kan. Tapi kalau Anda pintar, bagaimana Anda bermusik bisa menghasilkan uang, ya bisa-bisa aja sih 100% di musik gitu. Karena kita bermusik juga kan butuh juga teman-teman lain. Karena pemusik itu, penyanyi, pencipta lagu, itu kebanyakan di kamar ya, atau satu room. Lingkungan lain kita gak kenal, jadi gak juga gitu kan. Orang dulu juga bermusik sampai ke hutan-hutan gitu kan, musik tradisional itu. Tapi dia butuh orang lain juga. Ya orang lain seperti ini, saya dapat pengetahuan dari radio, begini loh kalau kita lagi sosialisasi gitu. Jadi makanya gak diwajibkan. Kalau wajib itu gak bisa bergeser lagi kan.
3: Tambahan juga dikit.
2: Silakan.
3: Mungkin Bang Jamal.
2: Ada satu info yang perlu kawan-kawan pendengar tahu bahwa LMK berbasis musik tradisi ini bukan cuma musik tok sebenarnya.
5: Betul.
2: Tapi pengiring teater juga penting. Musik teater,
3: musik tari,
2: musik tari, musik film, musik tradisi ya. Jadi kami itu karena kita turun di daerah untuk mengambil data itu, tadi itu yang pertama. Kami yang turun ke daerah hampir 20 kota itu tidak ada yang bahkan enggan memberikan KTP. Anda bisa bayangin, kami datang dengan biaya negara ini. Kita kumpulkan, negara yang kumpulkan itu. Misalkan di contoh di Makassar nih. Di Makassar dikumpulkan di gua tuh. Bang Gilan Ramadan yang datang boro-boro mau ngasih KTP. Ngisi pom aja enggak mau. Apalagi mau diwajibkan, wah itu tuh, itu yang berat sebenarnya Bang. Itu makanya saya bilang memang tradisi itu agak-agak gampang-gampang susah tuh membedahnya, terutama di kitanya ya, di pribadinya itu. Jadi terus terang musik, berbicara musik di sini ditarik juga, makanya sekarang, kami juga besok akan menyampaikan hati-hati para koreografer, para koreografer tari, jangan pernah Anda memakai musik orang kalau kamu tidak izin. Maka itu akan dapat royalti yang, kan itu akan dapat royaltinya. Itu kami punya PH yang tentang regulasi itu bisa menegur langsung, bisa somasi. Film, saya juga pemusik film langsung dapat royalti dan dapat fee langsung. Teater, kalau saya mainkan kecapi orang, siapa nih yang saya kasihkan ininya? Itu jadi. Musik ini yang menarik di tradisi kita ini, di LMK tradisi, karena semua elemen masuk. Apakah dia sebagai pemusik tari aja, itu diambil. Apakah dia hanya pendendang, orang-orang contoh misalkan di Toraja yang cuma nyanyi di gunung, itu kita rekam. Rekam bahkan lebih dahsyat hasilnya. Itu royong misalkan, dondo misalkan, itu menarik. Artinya kara-kara itulah yang kita kumpulkan ulang, kita kaji ulang. Itu menariknya. Jadi LMK berbasis tradisi ini bukan hanya genrenya sebenarnya bukan hanya trennya tapi juga bagaimana mengolah masa lalunya kita baik, ambil baik. Gitu ya.
1: Ini ada yang menanyakan juga yang bergabung Admira yang bertanya kalau sebagai penampil sering nyanyiin lagu orang di wedding misalnya itu wajib bayar royalti juga enggak? Itu seperti apa katanya aturan ketika ingin menggunakan hak cipta orang lain.
3: Jadi kalau untuk penyanyi pemain musik sebenarnya tidak ada masalah. Kamu main aja lagu apapun itu tidak ada masalah. Okay. Yang harus bayar kan penyelenggara, misalnya IO yang mengundang. Yeah. Tapi kalau untuk konteks wedding itu di aturannya itu belum ada. Untuk hajatan itu belum. Sama justru kalau kita ya kalau kita tarik royalti itu justru jadi apa? Pungutan liar kalau itu. Tapi kalau misalnya kayak konser, mungkin kita main di acara pembukaan misalnya hari jadi daerah atau apa ya kan, atau kampanye politik kan itu konser itu ya. Itu ada performing royalty-nya dan harus membayarnya IO atau penyelenggara. Pemain musik enggak usah. Kalau versi kami ya.
1: Ini yang nanya juga kalau saya sering buat cover lagu dan upload di YouTube, itu melanggar hak cipta enggak sih katanya?
5: Oh, saya jawab.
3: Jelas
5: itu. Itu. Begini, ada independen, ada label publishing. Okay. Nah, YouTube itu sifatnya independen yang di mana dia bekerja sama pribadi dengan YouTube. Nah, kalau lagu orang yang udah cover, automatically kena hak cipta secara pribadinya ya. Yang dijelaskan tadi Om Ahram itu, yaitu hak terkait itu. Itu. Nah, kalau untuk YouTube-nya dengan pribadinya, itu mereka berdua aja. Kecuali dia masuk label, ya labelnya dong publishing-nya. Tapi kalau lagu orang dia nyanyikan di YouTube, ya contohnya kayak Ahmad Dhani kan, dia nyanyi lagu Queen kalau gak salah, itu mereka udah tektokan dulu, baru dia cover. Itu yang baiknya seperti itu. Kalau dia gak izin, kalau yang pemilik lagunya pinter, ya naikin aja dia viewsnya sampai puluhan juta juga, tapi gak dapat duit dianya.
2: Iya.
5: Gitu.
1: Oke.
5: Okay. Silakan lanjut.
1: Ya. Bang Alex sendiri yang gunain lagunya atau apa, sering minta izin atau masih?
5: Kami di Naga Suara ya. Semua lagu-lagu Naga Suara itu boleh dibawain di event asal satu label.
1: Oke.
5: Okay. Ya, nggak ada masalah. Label lagu apapun, Wali lagunya Seska Gotik, boleh dibawain. Tapi kalau di luar itu, saya harus izin dulu. Oh, lagu siapa nih? Dia maunya naik di Musika nih, publishingnya harus izin dulu. Label yang izin, tapi bukan kita. Perusahaan itu yang izin, baru saya bisa bawain offer. Kalau sampai saya bawain di maunya di kafe nih, live nih, lagu si ini. Tapi komersi nih lagunya, itu kena itu mas. Kalau ada yang video ini naikin TikTok, sayanya kena. Nah, hubungannya ke produser, ke label, karena kan saya masih di label gitu ya.
1: Baik.
5: Kayak gitu.
1: Baik. Baik, karena waktu kita tinggal 3 menit terakhir, mungkin yang jawab juga bagaimana cara gabungnya ke LMK dan apa syaratnya.
5: Omar, kayaknya.
1: Baik, silakan.
3: Ya, kalau untuk gabung di LMK kan syarat administrasi yang pertama ya. Artinya punya KTP, NPWP dan sebagainya. Terus syarat wajibnya itu ya punya karya. Nah, di kita juga harus jelas karyanya itu minimal itu sudah memiliki rekaman dengan standar audio yang bisa disiarkan di platform-platform digital minimal ya. Karena targetnya ini bukan hanya dimainkan saja, tapi kan harus banyak yang didengarkan orang juga. Karena walaupun kita ada karya, kalau tidak didengarkan orang banyak kan tidak ada royaltinya juga. Seperti itu. Jadi syaratnya itu administrasi, terus ya punya karya. Karyanya sudah ada standar ini Pak, direkam dengan kualitas audio yang bagus dan sudah layak publish lah, seperti itu.
1: Ini untuk kegiatan besok. Apakah terbuka umum yang mendengarkan mungkin saat ini ada
2: dia undangan.
1: Oh, undangan
2: dia.
1: Okay.
2: Karena kita prioritaskan anggota. Anggota yang kita undang dan beberapa musisi
1: dan
2: user juga kita undang beberapa. Lumayan lah, datanglah besok. Karena besok itu memang langsung ke pelatihan sebenarnya.
1: Siap. Baik, Bang Alex, mungkin ada pesan juga
5: yang ingin
1: disampaikan untuk
5: musisi
1: daerah khususnya.
5: Intinya permohonan maaf apabila ada kata atau menyampaikan yang salah itu dulu. Kami bertiga adalah manusia biasa. Masih banyak orang cerdas tentang undang-undang ini, hak cipta ini dan hak terkait ini. Jadi intinya teman-teman pemusik Makassar utamanya dan seluruh Indonesia, pemusik ini kadang-kadang nikmat banget untuk bermain musik sampai lupa dia bahwa kalau saya ngisi lagunya contohnya lagunya Agnes nih, saya ada di situ isian gitar, itu saya dapat hak terkait di situ. Jadi hanya ditulis doang, terus difoto, terus cari hak terkait, elengka mana nih yang hak terkait, masuk ke situ. Jadi saya nyanyi, saya masuk ke perintim, hak cipta masuk ke Wami. Jadi banyak tuh, kalau kita bisa profesi semuanya, main gendang gitu kan, hak terkaitnya apa gitu, daftar aja, gak rugi kok, daripada mendaftar pinjaman online gitu kan. Iya enggak. Jadi saya rasa kalau teman-teman pemusik, ayo daftar diri Anda deh di LMK. Bukan ini bukan satu, bukan uang kita kok, uang pemerintah. Uang Anda sih sebenarnya. Ya. Apabila Anda mendaftar, berarti Anda mencari hak Anda gitu. Ya kita ini sebagai pekerja hanya sebagai penyambung tangan aja dari kalian semua. Bahwa ayo kejar hak Anda sebagai pemusik, penyanyi, pencipta lagu. Jangan diam, capek-capek bikin lagu, bikin musik, tapi bingung yang tadi Om Aram bilang gitu. Ya sekali lagi, ayo teman-teman daftarkan diri Anda di LMK yang Anda profesinya apa gitu. Silakan.
1: Baik, ya. Baik. Terima kasih banyak Deng Jamal, Bang Arham, Bang Ale. Semoga ini tentu obrolan kita sangat bermanfaat. Bikin kita semua musisi, penikmat musik maupun pengguna karya makin paham dan menghargai pentingnya perlindungan hak cipta. Dan Deng Jamal ini sudah izin tadi memutarkan lagu
5: salah satu beliau. Karya.
1: Ya. Betul. Ya. Berjudul apa ini Deng Jamal?
2: Pengurangingku.
1: Ya.
2: Jadi saya di Jawa tetap saya mencipta lagu-lagu Makassar.
1: Betul. Ah, Masya Allah.
2: Saya di Jawa baru sekitar 30 tahun di Jawa.
1: Baik.
5: Karyanya udah berapa, Bang Jamal?
2: Baru 100 lah.
1: Baik, siap. Dan ya. Pendengar, lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di ngobrol bareng komunitas. Dan jangan lupa untuk terus dukung karya anak bangsa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja dek, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung.
0: Sejak itu pula ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bareng Irsan Saputra pendengar di hari Selasa ini, 8 September 2026, Irsan yang hadir menemani Anda untuk memutarkan lagu-lagu mancanegara, bukan hanya lagu-lagu Indonesia aja. Kali ini ada lagunya Anang dengan Aku Lelakimu, ada Jingga dengan Tentang Aku, Tangga dengan Cinta Begini, ada lagunya Geisha dengan Seandainya Aku Punya Sayap, Astrid Terpukau, ada Dewa 19, Cintakan Membawamu, Cintakan Membawamu Kembali. Terus juga ada lagu Rindu dari Chris Patti, Milly Guslow, I'm Falling In Love, Izinkan Aku Menyayangimu dari Iwan Fals, dan lagunya Jikustik, Samudra Mengering. Baik pendengar, ada siapa sih di ujung telepon sana? Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana? Ih, terputus, dicoba kembali ya. 0821 3333 9440. Ada siapakah? Kita pindah ke WhatsApp kalau begitu. Assalamualaikum Bunda Sumi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Irsan yang gagah.
2: Iya, terima kasih ya. Banyak sanjungan-sanjungannya. Iya dong, banyak jamek-jameknya.
3: Apa kabar, Tak?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana, Karibata? Sehat-sehat Ciki juga?
3: Alhamdulillah, baru-baru pulang di Tasik ya.
2: Ih, siapa meninggal?
3: Itu tetangga anak muda.
2: Yang mana itu? Tunggu dulu.
3: Ya?
2: Kapan? Baru pi tadi?
3: Baru Tasik ini.
2: Oh, baru Tasik ya?
3: Iya, satu malam.
2: Oh, meninggalnya kemarin?
3: Iya.
2: Iya. Irsan belum perhatikan itu daerah-daerah situ.
3: Belum?
2: Belum bisa lihat.
3: Nanti saja kita jalan-jalan.
2: Jangan Mi.
3: Jangan.
2: Karena masalahnya saya pulang sebentar jam 12 malam, bagaimana caranya?
3: Nanti ada waktunya lah.
2: Oh begitu nih, iya. Bunda Sumi.
3: Ya.
2: Kali ini lagunya siapa mau diputarkan?
3: Izinkan aku menyayangimu.
2: Izinkan aku menyayangimu.
3: Iya.
2: Siapa yang menyanyi tadi itu?
3: Kenapa?
2: Iwan Fals.
3: Kukira Irsan Fals.
2: Irsan Fals toh. Bunda Sumi.
3: Ya.
2: Menyapa ki untuk siapa?
3: Pendatu.
2: Iya, ada siapa lagi?
3: Yang di Wotu. Siapa lagi yang di Wotu?
2: Siapa lagi tuh? Yang di Wotu, Bang ini, Bang Asri di Wotu.
3: Bang Asri di Wotu.
2: Iya. Yeah.
3: Yang di Mas di apa lagi? Yang sering dah sapa saya tuh.
2: Yang mana?
3: Yang di Bobby.
2: Di Pole-Pole Manda.
3: Bobby SD Nompo. Terus Dani Yasir, Memona Gani, Uki, Uli, apa lagi? yang di Bantaing itu.
2: Iya. Yeah.
3: Pokoknya warga Maros Bantaing Belukum Bajak Depoto, okay, pokoknya semuanya.
2: Iya. Yeah.
3: Tanpa terkecuali. Yang lagi siaran. Mm-hmm. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh, mm-hmm, dan
2: sukses. Dan sukses selalu.
3: Ihsan.
2: Iya. Yeah.
3: Gimana nutainya yang Pro 1 RRI MKS begitu?
2: Iya. Yeah.
3: Oke. Okay.
2: Pro 1 MKS, terus MKS. nama penyiar favoritnya siapa?
3: Nama penyiarnya.
2: Iya. Yeah.
3: Lagi sekarang. Oke.
2: Okay. Ih, masya Allah. Makasih, terima kasih banyak. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya pindah ke telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana?
1: Brother Anwar.
2: Bang Anwar, dari mana Ki baru saya dengar lagi?
1: Saya tidak kemana-mana, ada di mana-mana.
2: Wih, luar biasa. Lagi di mana kali ini, Bang Anwar?
1: Nah, di rumah.
2: Masih di Kumala, Ji?
1: Yes.
2: Ah, yes, oke. Okay. Bang Anwar, kali ini...
1: Yeah. By the way,
2: yeah,
1: saya mau tanya.
2: Apa itu?
1: Itu ada karaoke, saya tanya lo, Bang. Lagu-lagu lah, betul itu.
2: Karaoke?
1: Iya.
2: Lomba karaoke?
1: Iya, hari Jumat.
2: Hari Jumat, tunggu ya.
1: Kami sudah, mana betul itu hari, bilang hari Kamis.
2: Mm-mm.
1: Kamu perjelas dulu.
2: Kalau lomba-lombanya yang tahu jadwalnya itu ini, panitia lomba. Jadi nanti coba Irsan tanya dulu.
1: Iya.
2: Lomba karaoke-nya kapan? Tapi itu untuk karyawan atau untuk pendengar juga ya? Nanti saya coba konfirmasi kembali, Dik.
1: Itu informasi.
2: Karena Irsan belum ketemu
1: yang
2: juga
1: sampai
2: sama.
1: Ke sana tidak ada karaoke.
2: Iya. Karena Irsan juga belum ketemu sama panitia kali ini.
1: Ada yang bilang dibilang hari Kamis. Ada yang bilang ya hari Jumat.
2: Oke, okay, nanti Irsan konfirmasi dulu ya.
1: Iya.
2: Iya, bertanya mikir lagi nanti. Apa? Betul, di hari apa ya? Ya. Oke, okay, kalau begitu ya. Bang Anwar, lagunya siapa?
1: Oh ya, by the way. I want to request song.
2: Boleh, lagunya siapa itu?
1: Lagunya yang manis-manis, cewek aja deh, ada kan situ.
2: Yang cewek di sini ada Geisha, seandainya aku punya sayap, ada Astrid, terpukau, ada Melly Goeslaw, I'm falling in love.
1: Itu aja, seandainya
2: aku punya sayap. Oke deh, Irsan siapkan.
1: Ya.
2: Sapaannya untuk siapa kali ini, Bang Anwar?
1: Untuk Sumi, jangan lupa Mbak Sumi. Ternyata dekatnya. Lanjut Pak Abdul Sewang.
2: Iya. Yeah.
1: Halo.
2: Iya. Yeah.
1: Kemudian Pak Gafur Tantri, apa lagi ya? Arjuna.
2: Iya. Yeah.
1: Teman saya dari Puding tinggal di Kotere.
2: Mm-hmm.
1: Terus teman yang ada di Palopo Jalan Laga Ligo.
2: Iya.
1: Semuanya.
2: Oh,
1: Bobby Ju.
2: Oh iya.
1: Semuanya tanpa terkecuali ya.
2: Oke, okay deh.
1: Untuk
2: Irsan.
1: Berkatuh.
2: Mm-mm.
1: Jangan lupa informasi ya.
2: Siap, terima kasih banyak. Nanti Irsan sampaikan ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa nih? Di 0821-333-3944-0 kita pindah ke WhatsApp dulu pendengar, karena udah ada yang nyangkut di sana. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Kak Sinta. Kenapa Ki?
4: Nggak, apalagi anehnya nih.
2: Aduh, oh, lupa, ruang nih. Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori.
4: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
2: Nah. Bagaimana kabarnya Kak Sinta?
4: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Apakah masih mati lampu di Minasau, Pak?
4: Tadi pas jam 3 sore tadi jam anu baru nyala setengah 6.
2: Oh, setengah 6 baru menyala dari jam 3 sore?
4: Iya.
2: Wah, cukup lama juga ya.
4: biasa 4 jam, 3 jam.
2: Iya. Jam 4 sampai jam 6 sore, berarti tadi sekitar kurang lebih 3 jam tadi ya?
4: Jam 3 tadi sore sampai setengah 6.
2: Sampai setengah 6, oh iya benar ya, kurang lebih 3 setengah jam lah ya.
4: Iya.
2: Mm-mm. Tapi aman-aman sih Kak Sinta?
4: Air juga mati.
2: Air juga mati. Kayaknya ini faktor, kayaknya faktor kekeringan deh kayaknya ini Mbak Sinta ya.
4: Iya. Tadi siang nyala gitu, terus jaman le mati itu. Lancar lagi.
2: Oke. Sampai malam itu. Waduh, lengkap banget kayaknya itu. Kak Sinta, kalau gitu saya hibur Ki dengan lagu-lagu yang akan Nirsan putarkan. Semoga enak-enak perasaannya.
4: Apa ini lagunya?
2: Saya coba Irsan bacakan ya. Lagunya Anang, Aku Lelakimu. Ada Jingga dengan Tentang Aku. Ada Tangga, Cinta Begini. Ada Astrid, Terpukau. Dewa 19, Cintakan Membawamu Kembali. Krispati, Lagu Rindu. Melly Guslau, I'm Falling in Love. Dan Jikustik, Samudra Mengering.
4: Jikustik nih.
2: Samudra Mengering ya.
4: Iya. Ada tadi Enes apa?
2: Siapa tuh?
4: Bu Sumi, ada Anwar, ada Bu Sopi, Kak Lara, Kak Dewi, Mbak Cita, Ama, ada Uki, ada Memenagani, Karus Jenanya, Susam Syamaisar, terus ada Juneri Pak Gapur, ada Arfa Bukayar, ada Uli Ape, Tantri, Nur Nur Ahmad Yani, Rustam Saputra, Bang Ali, terus ada Reza Dimas, terus ada Pak Guna Denompo, ada Pabila Sewang, ada Kuang Datu, dan semua-semuanya nih.
2: Dan ya, semua-semuanya.
4: Salam sehat semuanya.
2: Oke deh.
4: Salam sehat. Semoga selamat terima.
2: Amin ya robbal alamin. Iya, terima kasih banyak.
4: Terima kasih. Assalamualaikum
2: Kaisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke telepon biasa dulu pendengar ya. Di sana ada siapakah? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu.
5: Memori lewat lagu.
2: Warga Pare-Pare ini.
5: Betul.
2: Pare-Pare gimana kabarnya hari ini?
5: Ya, ya begitu-begitu.
2: Aman-aman masih aja. Ada mati lampu enggak?
5: Ya masih mati lampu. Masih ada pemadaman.
2: Oh, jam berapa?
5: Iya, tadi pagi jam 9. Ya jam 1.
2: Oh, wah lumayan lama ya.
5: Iya.
2: 4 jam. Wah cukup lama juga itu. Oke kalau begitu deh Mbak Tantri, Irsan putar.
5: Putarkan lagu.
2: Yang mana mau diputarkan?
5: Lagunya apa tadi? Rindu.
2: Lagu Rindu dari Krispati.
5: Rindu, iya.
2: Oke. Lagi rindu siapa memang?
5: Iya. Rindu semua.
2: Ada Tong.
5: Pokoknya rindu deh.
2: Oke deh, iya. Iya. Irsan sudah siapkan lagunya. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
5: Iya. Apa ini? Tadi ada Sri Sinta.
2: Iya.
5: Ada Husti. Terus lagunya juga buat Tika, Bisa Bang. Ada Mbak Sofi. Di
2: tempat
5: sana.
2: Iya.
5: Ada Pak Bila Sewang.
2: Iya.
5: Ada Buat Dian Nisa sama Pak Hakimnya. Ada siapa lagi? Ada Uki Didaya. Ada Pak Ahmad Yani Tasin. Ada Ibu Nurmina.
2: Iya, jatuh.
5: Ada Bobi. Pokoknya buat semuanya.
2: Oke deh. Teman-teman
5: yang lagi dengarin tanpa terkecuali deh.
2: Iya, siap.
5: Iya, oke.
2: Oke deh.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, berikutnya kita geser ke WhatsApp ya. Ada siapa di sana? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Bang Arbi.
6: Ruang rindu.
2: Iya. Yeah. Bagaimana betul. Kabar ini?
6: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Bagaimana yeah. tadi di sana nih Bang Arbi, di Antang aman-aman aja kah?
6: Ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Aman-aman. Aman-aman jadi lancar di air tidak? Yeah. Atau tadi sempat mati lampu kah atau tidak?
6: Tidak.
2: Oh, enggak, jadi?
6: Sudah 3 hari. Oh, tidak sudah mati lampu ini.
2: Alhamdulillah kalau begitu Bang Arbi.
6: Iya. Yeah.
2: Bang Arbi, malam hari ini Irsang yeah. sudah punya beberapa lagu. Saya coba bacakan ke dulu, Di.
6: Iya. Yeah.
2: Ada lagunya Iwan Fals dengan Izinkan Aku Mencintaimu. Ada Geisha dengan Seandainya Aku Punya Sayap. Jikustik Samudra yeah. Mengering. Dan lagunya Krispati, lagu Rindu. Mau yang mana nih?
6: Lagu Rindu.
2: Lagu Rindu aja. Oke, Di Irsang siapkan.
6: Iya. Yeah.
2: Kali ini pengen menyapa untuk siapa?
6: Menyapa buat Anwar.
2: Mm-mm.
6: Aulia.
2: Iya.
6: Arjuna. Sul. Mm-mm. Niko.
2: Iya.
6: Edi Saputra.
2: Iya.
6: Denompo.
2: Mm-mm.
6: Dan semuanya tanpa terkecuali.
2: Semua-semuanya aja. Oke deh.
6: Iya, terima kasih.
2: Sama-sama Bang ya. Arbi, assalamualaikum.
6: Iya, ya. Waalaikumsalam.
2: Ada Bang Arbi tadi baru gabung ya, lewat line telepon WhatsApp. Baik pendengar, nanti Irsang angkat lagi telepon-telepon tak semua. Tapi saya ingin menginformasikan dulu ini untuk Anda. Mana nih ya? Iya, saya coba informasikan untuk Anda pendengar untuk memperingati. Nah, pendengar, buat Anda yang setia bersama dengan Pro 1 RRI Makassar, ada info yang menarik nih. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun, Pro 1 RRI Makassar menghadirkan program spesial Hari Radio. Ada penyiar favorit dan juga pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar 2026. Jadi, ayo vote pilihan Anda. Caranya gampang, tinggal follow Instagram kami di @rri_pro1makassar. Sekali lagi ya, follow ki dulu di akun Instagramnya @rri_pro1makassar. Jangan ki lupa like postingannya. Masuk juga di kolom komentar. Lalu vote ki, caranya bagaimana? Ketik di situ Pro 1 MKS spasi nama penyiarnya. Contoh Pro 1 MKS spasi Irsang. Pro 1 MKS spasi Mori atau Syaiful. Nah, kayak gitu pendengar ya. Jadi cari di situ ada nanti postingannya yang memang untuk tempat vote di sana. Dan juga nih pendengar Pro 1, untuk Anda juga yang pendengar juga bisa caranya serupa. Pro 1 MKS spasi nama pendengarnya. Atau kalau misalnya tidak ada Instagram tak, bisa lewat WA pendengar. Kirim lewat WA di 0821-3333-9440 dengan format yang sama. Pro 1 MKS spasi nama penyiar atau nama pendengar. Jadi dukung pendengar dan juga penyiar favorita di Pro 1 RRI Makassar karena ada hadiah spesial bagi yang beruntung. Dan jangan lewatkan program spesial lainnya di hari ulang tahun RRI pada tanggal 11 September 2026. Rayakan bersama 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90%, bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan, karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita. Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

0: Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: Ada siapa lagi ya pendengar-pendengar kita yang gabung lewat line telepon, baik WhatsApp atau mungkin telepon biasa. Saya mulai dari WhatsApp dulu deh pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Cesang.
0: Wah, ini dari Sopeng berarti nih.
1: Iya, Mayani Tasmu di Sopeng.
0: Bagaimana kabar, Ta?
1: Alhamdulillah, sehat, Mirsan.
0: Alhamdulillah. Pak Yani?
1: Iya.
0: Lagu-lagunya siapa yang mau diikutkan kali ini?
1: Yang belum diputar.
0: Yang belum diputar ada Jikustik, Samudra Mengering, ada Krispati dengan lagu Rindu, ada Anang dengan Aku Lelakimu.
1: Krispatimo.
0: Krispatimo, oke, okay, Irsan siapkan. Sapaannya untuk siapa kali ini?
1: Yang buat Indah di Sopeng, ada Tika, ada Bunda Dewi, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar, Layasari, ada Ama, Aulia, Stam Prahara, terus Diana Yasir, yang Rawan, Maimunda Ganing, Waida Martawati, Ina Kristalara, ada Sri Sinta, ada Bobby, Layasari, Asri Diwotu, Ali Daya, ada Uki Ade Putri Puandatu, Aca Elsa, Mana Sri Niansir, dan semua-semua ada Tantri sama Esti.
0: Okay,
1: dan semua-semuanya, Bung Irsang.
0: Oke deh, Pak Yani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke telepon biasa dulu pendengar. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira enggak tumbuh sekali lagi, Mirsa.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Abdullah Sewang di Makassar ini.
0: Bagaimana karebata?
2: Karebata aja, Kuliah mi fotomu.
0: Kuliah mi fotoku?
2: Iya, saya ingat anu.
0: Siapa diingat?
2: Bintang film layar lebar Rahmat Kartolo.
0: Ahmad Kartolo?
2: Rahmat Kartolo.
0: Oh, Rahmat Kartolo.
2: Iya.
0: Kalau Irsan kayaknya bagian tolonya, Ji. Oh begitu.
2: Iya, yang judul filmnya Kasih Tak Sampai.
0: Kasih Tak Sampai.
2: Iya.
0: Ih, kenapa bisa ada mirip-miripnya Irsan dilihat?
2: Irsan minta orang yang masih itu.
0: Antek kamu carana.
2: Kuliah juga kacamatamu, kacamata Pak Odo.
0: Kacamata. Bagaimana itu kalau kacamata Pak Odo?
2: luar dalam tembus.
0: Luar dalam. Astagfirullah. Mas Ewang.
2: Ya.
0: Bagaimana kari? Sehat-sehat Jiki?
2: Alhamdulillah, Sinallah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Alhamdulillah.
2: Kedengaran ketawa aku, tak?
0: Iya.
2: Sehat walafiat.
0: Nggak mati lampu jadi Faisal ini, Pak Sewang.
2: Nggak baru menyala ini, kudungnya.
0: Baru menyala.
2: Iya, sakit banget. Nggak bisa lagi ini, ikuti ini lagi ini. 100% ini.
0: Mas, untung masih sempat, Ji.
2: Iya, ini setengah 10 menyala, nih.
0: Iya, Alhamdulillah kalau begitu. Dari Sewang, lagunya siapa, Mami, ini kuputarkan, Ki?
2: Apa di situ?
0: Saya coba bacakan. Kiri Jikustik, Samudra Mengering, ada Krispati, lagu Rindu.
2: Rindu mah itu
0: Krispati. Lagu Rindu mau Krispati saya siapkan. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
2: Buat Pak Gapur, Pak Gapur,
0: Pak
2: Yona, Pak Padin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah, Ika, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikma, Hendro Yusuf, Pak Bobi, semua di Polman, Akhir di Wotu, Juneli Tiga di Saban, Arpa di Silaya, Ismail Yuda, Jabahar, Radin, Dimas, sama Sidang, Pajar, Tahan, Samsia Mahibar di Bantai, Ibu Dewi di Bulukunya, Nurintan di Takalar, semuanya nih tanpa kecuali.
0: Oke, kalau begitu. Amin, kita juga sehat-sehat, Kidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser sedikit ke WhatsApp pendengar dia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu emori lagu Pong Datu dipindah.
0: Bagaimana karya ini Pong Datu?
3: Karena bayi, mudah-mudahan Insan Saputra juga bayi-bayi.
0: Amin. Pintang aman-aman, Ji.
3: Alhamdulillah aman sentosa.
0: Alhamdulillah.
3: Makmur sejahtera.
0: Masya Allah. Baru sing kulit lagi foto profil tak ini.
3: Oh, alhamdulillah.
0: Tahun berapa sih ini?
3: Salo.
0: Kalau kulihat ini kayak Katori Minami, anu Power Satria Baja Hitam.
3: Di pinggir laut itu pakai sarung.
0: Oh, Andi Lau pakai sarung.
3: Di pinggir laut. Oh. Di pinggir laut itu cuma dipotong itu jadi tidak kelihatan.
0: Oh, lagi. Saya kira bilang Ki Andi Lau ini. Di
3: Pendera Polewali. Bukan. Bukan Andi Lau. Andi Layau.
0: Andi Layau. Yeah. Lagunya siapa diputarkan Ki ini, Puan Datu?
3: Ada Jikustik saya dengar tadi.
0: Iya, ada Jikustik.
3: Aku Jikustik.
0: Saya ikutkan Kidi, menyapa Kidi dulu buat siapa ini?
3: Menyapa buat tadi Adula Desewang, ada juga Bobby Pak Gapur. Ada Tika di Sabang, Arpa Rama, SD Nompo, Andiani Sabalaba, Kimnya Bahar, Pak Lupus. Parcaming, ada juga Sakit Ribuan yang Sintuyu, Andi Esap Legeriko, Wahina Matawati, Andi Amentas, pun juga tadi, Panjaitan Patikawa, Nurmina Nur, Pak Radin, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pinang. Terima kasih, Bang.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan ucapkan terima kasih yang sudah gabung juga di WhatsApp ini untuk mendukung penyiar-penyiar favorit. Tadi ada Bunda Sumiati, ada Mbak Tantri di Pare-Pare, terus juga ada Mbak Sri Sinta di Minasau, Pak. Terima kasih. Yang lainnya jangan kita lupa, Di. WhatsApp Ki formatnya Pro 1 Makassar, terus spasi nama penyiar favorit tak siapa. Nanti langsung kita hitung-hitung nanti ya, siapa nama penyiar favoritnya. Saya pindah ke telepon biasa dulu pendengar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ibu Andi Anisa.
4: Saya favoritku Irsan.
0: Irsan favoritnya Ibu Andi Anisa.
4: Iya.
0: Ih, malu-malu kok saya deh. Ini Ibu Andianisa, kalau yang menyiar Irsan bilang Irsan, kalau yang menyiar Saiful Malik bilangnya Saiful Malik.
4: Ada SMS plus itu, San.
0: Oh, belum Miku baca ini. Tunggu Miku baca nanti.
4: Iya, tadi pagi jam 8 pagi.
0: Apa isinya itu?
4: Semuanya masak pan, mas hidang, Irsan, Mbak Dakti, Mbak Li, Mbak Isna, siapa, Mori, itu semuanya cuman
0: disebut semua ya.
4: Iya, sebut semua.
0: Bagaimana mi nanti ini kalau dewan jurinya pusing nih, dewan jurinya.
4: Ya,
0: Oke, kalau gitu Bu Adi Anissa, lagunya siapa mungkin diputarkan?
4: Keputar.
0: Oh, lagunya. Lagunya Jikustik, Samudra Mengering. Ada juga lagunya Krispati, lagu Rindu. Moki yang mana?
4: Apa lagi?
0: Tinggal dua ini karena mau Miki selesai. Lihat Miki jamnya. Tinggal 10 menit kurang lebih ini perjumpaan tak.
4: Pertama.
0: Yang pertama mau tanya, Di?
4: Pertama, iya.
0: Oke, kalau pertama, begitu. Iya. Menyapa Miki dulu untuk siapa ini?
4: Buat semuanya. Selamat malam. Besarnya buat Pak Hakim, selamat istirahat.
0: Iya. Yeah.
4: Baca Miki nanti deh.
0: Iya. Nanti dibaca, Di.
4: Terima kasih, San.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya ke ini lagi ya, ke WhatsApp dulu pendengar. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Halo Kak Uki, bagaimana karebata?
5: Alhamdulillah,
0: bajik-bajik, Ji. Alhamdulillah. Sudah Miki anu ini berpartisipasi untuk pendengar favorit dan penyiar favorit.
5: Sudah Mi.
0: Ih, siapa Mi itu tahu, mau ku intip-intip dulu nanti ini.
5: Intip-intip Maki dulu gitu.
0: Lagunya siapa saya putarkan, Ki Kauki?
5: Lo masih sempat. Aku terpukau.
0: Aku terpukau. Kalau masih sempat di nanti Rusan putarkan.
5: Iya.
0: Oke, menyapa Ki dulu.
5: Ada Puan Datu tadi, ada Mak Yanitas membareng Kak Nurmina, ada Bunda Sophie, Sri Sinta, ada Mbak Tantri, ada Hesti, ada Sri Margareta, Ica, ada Olia, Dianisa, bareng Pak Hakim, ada Maya, Mama Mahrita, ada Tika di Sabang, ada Arpa di Selayar, Rustan Prahara, ada Bobby, ada Pak Astri. Apa lagi ya? Ina Kustalara, Bisalam di Labuan Bajo, Dimas, Fadil, ada Kak Riko juga, ada Rosdiana Yasir, Wahida Martawati, ada Bu Sumi, ada Uli Ape, dan semuanya yang lagi monitor buat Adik Iksan. Selamat bertugas, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi nih? 0821 3333 9440. Dari Amah Mariati. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mbak Amah, gimana kabar?
6: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah.
6: Irsan gimana ini kabarnya?
0: Alhamdulillah masih comot-comot Mbak Amah.
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mbak Amah.
6: Berarti ya?
0: Iya, alhamdulillah. Makannya banyak sih. Mbak Amah, kita ini lagi ada program spesial, jadi ada challenge. Ada pendengar favorit dan penyiar favorit.
6: Ya, sebentar.
0: Iya, nanti dikirimin ya.
6: Oke.
0: Oke deh. Kali ini lagunya siapa yang mau diputarkan?
6: Ini ikutan di Samudra Mengering.
0: Samudra Mengering. Oke, Irsan siapkan. Iya. Menyapa buat siapa, Mbak Amah?
6: Sapaannya ada tadi Puan Datu, ada Kak Uki, terima kasih sapaannya, lengkap ya nama saya. Terus ada Pak Yani Tasmon, sama Ibu Nurmina, terus ada Bunda Sofi, Kak Rosdiana Yasir, Kak Samsia Maisar, ada Kak Wahida Martawati, ada Mbak Sinta di MU, ada juga Pak Gapur, Pak Ashar, Pak Sani, Layak Mori, semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
6: Irsan, selamat Ki bertemu.
0: Terima kasih banyak. Amin. Sehat-sehat Ki juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi? Yuk, mumpung masih ada sedikit waktu ya. Udah banyak banget tadi yang mau masuk. Ada ini juga. Ada Bunda Sophia Saat tadi gabung. Terus ada siapa tadi ya? Ada beberapa tadi gabung lewat line telepon WhatsApp. Bang Arjuna juga ada. Nah, ini Bang Arjuna. Halo, assalamualaikum Bang Juna. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Ah, oke, terdengar mi suara. Tak bagaimana karebannya?
7: Agak di lembak. Usah pilih Mbak.
0: Iya. Ini gara-gara delay ini berubah suaranya Irsan atau bagaimana ini?
7: Iya. Apa namanya?
0: Apa itu?
7: Bung Irsan ya?
0: Betul. Bagaimana karebannya?
7: Saya tuh paling suka pagi-pagi Bung Irsan ya.
0: Pagi-pagi bincang, kenapa
7: bincang
0: itu?
7: Pagi itu?
0: Oh, bincang pagi kita disuka.
7: Itu acara apapun saya itu di pagi hari ya.
0: Iya.
7: Itu saya mengidolakan penyiar idola saya tuh.
0: Betul. Siapa kira-kira itu penyiar idolanya ya?
7: Dia tahu lah di pagi hari itu.
0: Iya.
7: Paling sering
0: di pagi hari.
7: Dari sekian penyiar itu dia paling sering menyiar di pagi hari.
0: Iya, Irsan tahu mi siapa itu. Oke, Bang Arjuna.
7: Lagunya ikutan berangkali jadi kan sudah ini.
0: Sudah mepet sekali
7: last ini. Last minute
0: nih. Iya, last minute banget ini. Menyapa Miki dulu buat siapa ini?
7: Yang baru lewat tahu ke Kak Uki, Sekti Selalu, Amen, Mitas Bundi Bone.
0: Iya.
7: Bunda Sophie juga, terima kasih Sapanta. Di grup sebelah Grup sebelah. Terus Asri di Wotu, Pika di Saban, Arding Dayat di Pindram, Mbak Tantri bersama Hestik, terus Yuli Ape juga, Bu Inak Istelara di Mancolai Maros, terus saya pelagi semuanya deh. 15 hewan tahu ya.
0: Oke,
7: kalau begitu. Sewang,
0: Amin.
7: Buat Bu Irsa lanjut tugas ya. Kemudian nanti bisa ketemu di hari Jumat di
0: Insya Allah nanti kita konfirmasi kembali karena.
7: Insya Allah.
0: Ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ini sudah mepet sekali waktunya ya, karena sudah lewat 55 ini pendengar. Irsan ucapkan terima kasih, mohon maaf tadi Bunda Sophia Saat, Pak Fajar di Palopo, Mbak Laya Sari, Bang Edi Saputra, terus Mbak Hesti juga di Pare-Pare. Terima kasih banyak ya yang sudah gabung bersama kami. Jangan lupa untuk berpartisipasi WhatsApp kami ya, atau mungkin lewat Instagram juga boleh di @pro1_makassar. Ada penyiar dan juga pendengar favorit. Gimana caranya formatnya? Pro1MKS spasi nama penyiar favorit tak. Dan juga Pro1MKS spasi nama pendengar favorit tak siapa. Di nanti kita pilih yang terbaik, akan ada hadiah-hadiah menarik kalau begitu pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung. Minta maaf karena waktunya sudah tidak cukup ini untuk bisa angkat telepon tak semuanya. Irsan sekaligus pamit dan berikutnya ada rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif selama 60 menit ke depan yang akan Irsan hadirkan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya,

dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Park di Oregon yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Selasa, 8 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamda yuafi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, tema kita adalah perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai qudwah, beliau sebagai uswatun hasanah yang membimbing kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, karena banyak di dalam hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalimat-kalimat thayyibah ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Ti uqulaha kullahinin bi'itni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." وَمَثَلُ كَلِمَةٍ حَبِيسَةٍ كَشَجَرَةٍ حَبِيسَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ قَوْلِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ صَدَقَ الْعَظِيمُ. Alam tara kaifa daraballahu madzalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Allah Subhanahu wa taala sering memberikan permisalan dengan sesuatu yang ada di sekeliling kita. Oleh karenanya, Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan alam semesta dan lingkungan di sekitar agar kita memahami permisalan tersebut, yakni permisalan bahwa kalimat thayyibah itu adalah seperti sebuah pohon yang menjulang ke langit. Pemisalan yang disebutkan Allah dalam ayat ini adalah kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Bahkan yang paling baik di dunia, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat yang membedakan antara seorang mukmin dan orang kafir. Kalimat yang mengantarkan kita ke dalam syurga dan menyelamatkan dari api neraka. Demikianlah kalimat ini Allah menciptakan dunia, menciptakan manusia, serta mengutus para rasul sebagaimana firman-Nya di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu juga di dalam firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Kemudian kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, jika diucapkan seorang mukmin dengan benar dan ikhlas, dia akan menjadi kokoh dan tangguh sebagaimana layaknya pohon yang kokoh
tegak dan teduh. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas bahwa kalimat thayyibah adalah syahadat la ilaha illallah. Pohon yang baik adalah orang yang beriman. Akarnya menghunjam ke dalam tanah adalah la ilaha illallah di dalam hati orang beriman. Cabangnya menjulang adalah amal orang beriman yang diangkat ke langit. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Anas bin Malik bahwa yang dimaksud pohon di sini adalah pohon kurma. Pohon tersebut kokoh, menjulang tinggi dan berbuah setiap saat. Pohon yang kokoh dan baik ini mempunyai tiga ciri khas sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam surah ini. Ciri pertama adalah asluhu sabitun. Akarnya menghunjam ke dalam tanah. Ciri pertama ini menjelaskan bahwa seorang mukmin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan benar, maka dia akan memiliki keyakinan kuat yang menancap di dalam hati sanubari. Dia akan memegang Islam kuat-kuat dan dia akan pertahankan akidah tersebut sekuat tenaga sampai akhir hayatnya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Memegang Islam sekuat tenaga sampai akhir hayat adalah wasiat para nabi kepada anak-anak mereka. Orang beriman dengan keimanan seperti ini sekali-kali tidak akan menjual akidahnya dengan dunia dan seisinya, apalagi hanya dengan sebungkus mie instan atau seplastik sembako maupun dengan beberapa lembar uang ribuan, ratusan ribu. Orang beriman yang mempunyai sifat seperti ini hidupnya tidak akan pernah goyah, stres dan bingung dengan ujian apapun juga. Sebaliknya, hidupnya penuh optimis, semangat dan energi karena ia yakin bahwa semuanya di bawah pengawasan dan lindungan Allah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yazzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Sebaliknya, kalimat yang jelek, yaitu kata-kata kekafiran, itu seperti pohon yang jelek yang mempunyai ciri khas akarnya tercabut dari tanah, yang kemudian dia mudah goyah. Oleh karenanya, kita dapatkan orang-orang yang paling banyak bunuh diri justru terdapat di negara-negara maju dan kaya, tapi mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian ciri kedua, faruha fissama, cabangnya menjulang ke langit. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwa seorang mukmin harus mempunyai cita-cita yang tinggi.
Cita-cita yang tinggi bagi seorang mukmin yaitu menggapai kebahagiaan akhirat. Seorang mukmin akan memandang dunia ini rendah, sedangkan akhirat adalah tinggi, sehingga dia merasa mulia dengan Islam ini. Dia akan mempunyai semangat yang tinggi setiap saat. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa Islam adalah agama yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Maka Islam tidak boleh dihina oleh siapapun juga. Sedangkan umat Islam tidak boleh menjadi umat yang dipimpin. Mereka harus memimpin dunia dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Imran ayat 110. Ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Surah Al-Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Yang ketiga, tu'ti ukulaha kullahim, memberi manfaat kepada masyarakat setiap saat. Orang mukmin harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain, maka dia akan memberikan prioritas pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi orang banyak. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'ulah." Jika manusia meninggal, maka semua amalannya terputus kecuali tiga perkara. 1. Sedekah jariah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah SAW, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajaruha wa ajaru man amila biha ila yaumil qiyamah." Siapa yang memulai untuk memberi contoh kebaikan dalam Islam, maka ia mendapat pahala perbuatannya dan pahala orang-orang yang mengikuti meniru perbuatannya itu sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tegar saat sakaratul maut dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah yang kokoh dan menghunjam ke dalam tanah. Allah akan mengokohkan orang beriman di dunia dengan kehidupan yang tenang, tenteram, teguh pendirian, tabah dan sabar, serta tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika menghadapi sakaratul maut, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Karena memang Rasulullah SAW telah bersabda bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka masuk surga. Man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Selain itu, di akhirat dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kubur dan mendapat syurga di sisinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahul ladzina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahud dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha." Surah Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dikehendakinya. Para pendengar yang budiman, demikianlah yang saya sampaikan dengan kesimpulan bahwa kalimat thayyibah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Olehnya itu, sebagai umat yang beriman, agar keimanan kita menjadi keimanan yang kokoh, maka kita harus selalu jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharilah imanmu dengan senantiasa mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari berita, Pertamina mengklaim stok BBM di Sulsel aman. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sholat istisqa. Demikian kami hadirkan informasi selengkapnya. Pertamina mengklaim stok BBM di Sulsel aman sehingga masyarakat dihimbau tidak panik. Laporannya bersama Karnila Kandi.
1: Antrean BBM yang makin meresahkan di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan menjadi perhatian seluruh pihak, tidak hanya pemerintah daerah di masing-masing wilayah, tapi juga oleh masyarakat. Bagaimana tidak, antrean kendaraan khususnya jenis bus dan truk makin mengular di sejumlah SPBU. Di Kota Makassar saja terpantau antrean bus dan truk mengular hingga sejauh ratusan meter di beberapa titik SPBU. Hal ini pun menimbulkan kemacetan panjang setiap harinya. Dikonfirmasi RRI, Area Manager Komral dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto mengungkapkan, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak Pertamina telah melakukan penambahan stok di beberapa daerah untuk memenuhi kebutuhan BBM.
2: Untuk penambahan BBM itu kita melakukan hampir di seluruh SPBU dengan tambahan 15% di rata-rata harian konsumsi normal. Itu yang ditambahkan itu untuk BBM jenis solar dan juga Pertalite. Kita tentunya akan terus melihat perkembangan dinamika di lapangan ya, karena ada kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui BPH Migas untuk kuota BBM subsidi itu sendiri. Jadi kami terus memantau terkait dengan kondisi masyarakat dan juga kebutuhan masyarakat seperti apa nantinya.
1: Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik buying, agar tidak terjadi antrean panjang seperti yang terjadi hingga hari ini.
2: Untuk stok, insya Allah berada di level aman dan juga kami terus berikhtiar maksimal ya untuk terus build up stok di sejumlah SPBU-SPBU yang memang terjadi peningkatan demand yang cukup tinggi sehingga masyarakat semua dapat terpenuhi semua kebutuhannya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena memang stok ada dan juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panic buying karena ketika panic buying itu masyarakat melakukan pembelian berlebih sehingga banyak kendaraan-kendaraan yang tidak kebagian.
1: Lili juga menambahkan, hingga saat ini tim pengawas bersama Pertamina telah memberikan sanksi kepada puluhan pengendara yang nakal saat melakukan pengisian BBM di SPBU yang melebihi batas kuota. Pengisian BBM bagi sejumlah kendaraan pun kini mulai dibatasi agar ketersediaan di lapangan dapat mencukupi. Dari Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membentuk satuan tugas Satgas mengawasi penyaluran BBM subsidi. Laporan Iin Nur Fahraini.
3: Dalam beberapa pekan terakhir, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Makassar dan sejumlah daerah terus dipadati antrian kendaraan mengisi BBM subsidi. Jika sebelumnya jenis BBM subsidi yang diburu adalah solar, dalam beberapa terakhir masyarakat mulai mengantri BBM subsidi Pertalite. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah mengeluarkan surat edaran untuk pembentukan Satgas khusus yang mengawasi antrian BBM ini. Dengan melibatkan langsung kepolisian Satpol PP Pertamina, di mana nantinya Satgas ini mengatur terkait antrian BBM di jalan hingga mengawasi penyaluran.
4: Kita sudah kasih bentuk buat edaran untuk pembentukan Satgas. Terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, kemudian Pertamina, untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar. Karena banyak indikasi-indikasi antri berulang. Ya. Yang mengakibatkan antrian di SPBU-SPBU.
3: Gubernur lebih lanjut mengatakan sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab antrian panjang kendaraan seperti kekhawatiran tidak memperoleh jatah BBM. Selain itu adanya oknum yang diduga melakukan modifikasi tangki bahan bakar untuk kembali dijual. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar mendukung pembentukan Satgas ini. Namun yang menjadi pertanyaan apakah ini bisa efektif menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai Satgas ini hanya turun ketika sudah antrian panjang, yang masyarakat butuhkan adalah kepastian ketersediaan BBM, distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan karena dampak dari ketersediaan BBM paling dirasakan oleh masyarakat.
5: Jadi sebagai masyarakat tentunya kita masih tetap dukung untuk langkah-langkah ini, tapi yang penting bagaimana pembentukan Satgas benar-benar menyelesaikan akar persoalan ini. Jadi jangan sampai hanya turun ketika antrian yang sudah panjang dan kemudian hanya sekedar mengawasi seperti itu. Dan kita butuhkan ini adalah kepastian BBM yang tersedia.
3: Fritz juga meminta jangan hanya membuat satgas, namun juga perlu melakukan evaluasi dalam penyaluran distribusi, pengawasan, dan penyebabnya.
0: Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk mengurai antrian di SPBU. Berikut diulas dalam wawancara serotan bersama pengamat kebijakan publik Kafrawi Sainong dipandu Fitriani Rahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara serotan hubungan dengan banyaknya keluhan masyarakat tentang antrian BBM saat ini dan seperti apakah sebenarnya kebijakan dari pemerintah yang dilakukan untuk mengurai kondisi yang ada sekarang. Bersama dengan saya kesempatan kali ini nama kebijakan publik Bung Kafrawi Sainong.
7: Assalamualaikum Bung Kafrawi.
8: Waalaikumsalam Kak Fitri.
7: Iya. Ini keluhan masyarakat kalau dulu-dulu ini kita hanya dengar keluhan kekurangan solar atau antrian mengularnya solar di PBU. Tapi beberapa hari ini nampak sekali keluhan ini bertambah dengan kekurangan atau antrian BBM lainnya begitu. Dan ini sangat mengganggu, bahkan ada yang bisa menimbulkan kemacetan. Sungguhnya apa yang sedang terjadi saat ini Bung Kafrawi?
8: Ya, memang kalau kita melihat ini bukan sebenarnya masalah lokal ya, tapi ini sebenarnya masalah yang terjadi di banyak tempat, bahkan sudah katakan sebagai masalah nasional ya, sebagai apa namanya kemacetan, kemudian keterbatasan ya jumlah yang bisa disediakan oleh Pertamina untuk SPBU. Nah, dan masalah ini memang harus ditindaklanjuti dalam arti pemerintah harus mengantisipasi, karena ketika SPBU tidak menyediakan bahan bakar yang cukup untuk di khususnya untuk kota-kota besar bahkan sampai di daerah-daerah, tentu ini akan menghambat kebutuhan ekonomi di masyarakat, sehingga pemerintah harus hadir turun secara langsung baik dalam bentuk pengawasan, bahkan bagaimana pemerintah bisa membantu masyarakat dengan pengawasan yang ketat di SPBU untuk bagaimana bisa menyediakan kebutuhan bahan bakar ini dengan bijak untuk masyarakat seperti itu.
6: Iya, ini kan juga keluhan makin banyak dengan kondisi beberapa waktu yang lalu juga dengan pemadaman bergilir, terus kebutuhan BBM. Nah, sesungguhnya adakah relevansi dengan kondisi internasional saat ini antara kekurangan Iran dan juga Israel?
8: Ya, memang pengaruh perang Iran dan Amerika ya, dan Israel ini memang mempengaruhi antara selatan namanya, mempengaruhi jalur dan gas di Timur Tengah yang memang sangat banyak yang kita perlukan dari berasal dari Timur Tengah. Mungkin ada sumber baru yang ditemui pemerintah ya dari Rusia, namun ternyata kebutuhan ini juga masih terbatas, dan sekali lagi kebutuhan di masyarakat Indonesia tertunggu dengan banyaknya bertambahnya jumlah kendaraan, tentu juga dipengaruhi dengan kebutuhan bahan bakar, sehingga pemerintah perlu mencari cadangan-cadangan baru, memberikan alternatif atau subsidi untuk kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sehingga kebutuhan masyarakat ini yang seharusnya memang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini baik subsidi maupun penyediaannya secara cukup itu juga betul-betul tersedia. Jangan sampai pemerintah sudah mengeluarkan subsidi yang banyak, membatasi pemakaian BBM, namun ternyata tidak tepat sasaran dan tidak tepat tersedia, sehingga pihak ini akan bisa menjadi konflik, kemudian kemacetan, dan banyak hal yang menjadi gangguan dari masalah bahan bakar yang tidak tersedia di beberapa kota besar bahkan sampai di daerah-daerah sana.
6: Harusnya dibuatkan deadline pemerintah untuk kemudian regulasi ini bisa segera dilakukan sebagai langkah taktis pemenuhan kebutuhan masyarakat sendiri, karena keluhan ini bukan hanya di BBM ya, karena rupanya juga dirasakan dengan kelangkaan gas LPG 3 kilo begitu.
8: Ya, pemerintah memang harus hadir dalam hal ini, tentu melibatkan banyak pihak di pemerintah, tentu tidak bisa aparat kepolisian saja, tapi tentu tentara turun langsung pada Satpol PP, Dinas Perdagangan juga harus berjibaku untuk bagaimana kebutuhan masyarakat ini terpenuhi, bukan dalam soal BBM oleh Pertamina misalnya, namun tentu Dinas Perdagangan pengawasan bagaimana perdagangan antara daerah, ya siklus perpindahan barang itu juga perlu diawasi dengan baik sehingga betul-betul bisa tersalurkan, jangan sampai satu tempat tersedia secara berlebih namun di tempat yang lain terjadi kelangkaan. Ini tentu pemerintah harus mengantisipasinya. Ya tentu kita sudah melihat berita atau kabar yang ada sebelumnya oleh Menteri SDM misalnya dengan keterbatasan kita miliki, kemudian cadangan kita hanya cukup untuk sampai di awal tahun 2027, tapi ketersediaan itu juga harus dipenuhi dengan ketahanan kita untuk bagaimana penggunaan energi secara bijak. Dan juga pemerintah tidak berhenti dengan bagaimana mencari alternatif-alternatif energi baru atau energi yang lebih bisa digunakan oleh masyarakat yang mungkin tidak bergantung dengan impor minyak dari luar misalnya. Ini juga pemerintah dan tentu lembaga pemikiran lainnya atau lembaga pendidikan perlu bagaimana mencari jalan keluar yang sedang dialami oleh masyarakat. Jangan sampai ini tidak sampai akhir tahun, bahkan mungkin tidak sampai 10 bahkan ini keterbatasan yang kita gunakan seperti BBM dan gas LPG itu menjadi hambatan dan kebutuhan utama di masyarakat, sehingga kalau tidak terpenuhi lagi-lagi ini bisa menjadi konflik yang panjang yang ada di bawah dari masyarakat dan bisa tentu bisa menjadi skala besar sampai di operasional seperti itu.
9: Baik, terima kasih wawancara pengajaran untuk hal
8: sama kan. Assalamualaikum. Satu salam.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sholat istisqa sebagai ikhtiar spiritual dan doa bersama memohon turunnya hujan. Laporan Iin Nurfahraini.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulsel, instansi vertikal dan masyarakat menggelar sholat istisqa kemarin di rumah jabatan Gubernur Sulsel. Kegiatan ini menjadi salah satu ikhtiar spiritual dan doa bersama untuk memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau panjang melanda di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Sulsel. Andi Sudirman menjelaskan kondisi musim kemarau saat ini di mana hujan sudah tidak turun, ada banyak dampak yang terjadi akibat musim kemarau bagi petani, masyarakat, peternak. Untuk itu ia meminta banyak istighfar dan berdoa dan berharap Allah menurunkan hujan.
10: Dan kita berharap Allah menurunkan hujannya, kita perbanyak istighfar aja dulu ya. Banyak istighfar, banyak tentu ampunan dosa dan banyak berdoa. Tentu kita berdoa berikhtiar ya. Kalau dari segi berdoa selalu karena memang segala sesuatunya itu kan out of control itu di luar kendali kita. Ada yang menciptakan semuanya, jadi kita banyak berdoa. Dan yang paling penting, ya kita tetap optimis bahwa Allah akan turunkan hujan lah. Ya.
3: Terkait kekeringan, Andi Sudirman menyatakan pemerintah terus melakukan langkah-langkah mitigasi dalam mengurangi dampak El Nino yang terjadi. Kendati berbagai upaya sudah dilakukan, diakui masih banyak yang belum dapat dikendalikan. Sehingga ia meminta semua masyarakat terus berdoa dan beristighfar agar ini semua cepat selesai. Pelaksanaan sholat istisqa di rumah jabatan gubernur dipimpin oleh Ustaz Muhammad Iqbal Choi sebagai imam khutbah sholat istisqa disampaikan oleh Ustaz Mufasir.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: 31 dari 48 koperasi Desa Merah Putih di Maros rampung. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
11: Pembangunan gerai dan gudang koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Maros terus dikebut. Hingga Senin 7 September 2026, dari 48 titik pembangunan, sebanyak 31 titik telah mencapai progres 100%. Sementara 17 titik lainnya masih dalam pengerjaan. Pihak pelaksana menargetkan seluruh pembangunan KDKMP di Maros dapat dirampungkan pada akhir September atau paling lambat memasuki Oktober 2026. Kepala Dinas Koperasi UMKM Pendustrian dan Perdagangan Kadis Koperinda Kabupaten Maros Andi Samsopian nuturkan, selain menyelesaikan pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Maros kini mempersiapkan tim verifikasi dan validasi. Tim ini akan memastikan gerai dan gudang yang telah selesai memenuhi persyaratan sebelum dilakukan serah terima. Menurutnya pembentukan tim masih dalam proses. Rancangan surat keputusan pembentukan tim saat ini telah diteliti bagian hukum sebelum ditetapkan.
12: Ada surat terkait hal tersebut untuk percepatan pembentukan tim verpal, verifikasi dan validasi terhadap pembangunan gerai dan gudang KDKMP se-Indonesia.
11: Sementara itu, Dandim 1422 Maros Letkol Armet Agung Yohono menuturkan, progres pembangunan juga dilaporkan secara berjenjang oleh TNI. mulai dari Kodim 1422 Maros ke Korem, Kodam hingga Mabes TNI. Bamisa juga melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan pembangunan setiap hari melalui sistem yang terhubung dengan Agrinas.
13: Untuk pelaporan kami melaksanakan pelaporan secara hierarkis, di mana kami mengkodimin dibawah oleh Korem, kami laporan ke Korem, kemudian juga Korem laporan ke Kodam, Kodam laporan ke Mabes TNI. Selain itu juga kami melaksanakan pelaporan. Babinsa ini kan ada aplikasi pelaporan langsung termonitor oleh Agrinas, di mana tiap pelaporan harian itu Babinsa harus melaporkan perkembangan tiap hari.
11: Pemerintah berharap seluruh 48 titik KDKMP di Kabupaten Maros dapat segera rampung sehingga proses verifikasi, serah terima dan pemanfaatan koperasi dapat dilakukan tanpa hambatan. Setelah hasil verifikasi nyatakan memenuhi syarat dan dilakukan serah terima, berbagai sarana pendukung koperasi seperti kendaraan operasional, kendaraan roda 3 dan perlengkapan gerai akan diserah terimakan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami hadirkan informasi dari dunia olahraga. Pendengar dan pemirsa, Sawi Sulsel antisipasi perubahan lokasi prapon ski air. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
14: Pelaksanaan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau Prapon cabang olahraga ski air berpeluang mengalami perubahan dari lokasi Nusa Tenggara Barat ke Jakarta. Perubahan tersebut mempertimbangkan kesiapan penyelenggaraan dan fasilitas yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian. Sekretaris Umum Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia Pesawi Sulawesi Selatan, Ismail Seleri mengatakan, selain kesiapan lokasi, ketersediaan peralatan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan babak kualifikasi. Sejumlah peralatan ski air harus didatangkan dari Jakarta maupun luar negeri dan ditempatkan terlebih dahulu di Jakarta sebelum dibawa ke Nusa Tenggara Barat.
15: Kondisi persiapan yang ada di NTB sampai saat ini belum rampung. Begitu pula peralatan yang digunakan harus diimpor atau didatangkan dari Jakarta ataupun peralatan yang dibeli di luar negeri itu ditempatkan dulu di Jakarta sebelum berada di Nusa Tenggara Barat. Karenanya Pemprov seluruh Indonesia termasuk Ski Air atau Pemprov Pesawi Sulawesi Selatan juga mengantisipasi hal tersebut dan saat ini lagi melakukan pembenahan peralatan.
14: Pesawi Sulawesi Selatan turut mengantisipasi kemungkinan perubahan lokasi tersebut dengan melakukan pembenahan dan pengecekan peralatan. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan awal menghadapi program latihan dan babak kualifikasi PON yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027.
0: Tim Mini 4WD asal Sulawesi Selatan turut berpartisipasi dalam kejuaraan nasional Mini 4WD di Yogyakarta. Laporan Zainal Abidin.
16: Tim Mini 4WD asal Sulawesi Selatan turut ambil bagian dalam kejuaraan Mini 4WD bertajuk STB Up yang berlangsung di Yogyakarta pada 4 hingga 6 September 2026. Keikutsertaan ini menjadi ajang bagi para racer Sulsel untuk menguji kemampuan sekaligus memanfaatkan kejuaraan tersebut untuk memperkenalkan kompetisi Mini 4WD yang akan digelar di Makassar. Informasi ini disampaikan Brahmana Putra selaku salah satu racer yang turut serta dalam rombongan tim tersebut. Ia menjelaskan regulasi yang diterapkan dalam kejuaraan STB Up di Yogyakarta hampir sama dengan kelas basic yang akan digelar di Makassar. Pria yang akrab disapa Bram tersebut juga menyampaikan keikutsertaan tim Sulsel di Yogyakarta juga dimanfaatkan untuk mengundang para peserta dari luar daerah agar turut mengikuti kejuaraan Mini 4WD di Makassar.
17: Ini kita ikut di Jogja ini kejuaraan STB, jadi STB Up namanya. Ini regulasinya dia hampir sama dengan basic yang besok di Makassar. Nah, jadi kita datang ke lomba di sini, sekalian kita mengundang peserta-peserta luar untuk datang berlomba di Makassar begitu. Satu tim saja dari Makassar, cuman racernya gabungan dari teman-teman komunitas di Makassar begitu.
16: Keikutsertaan tim yang merupakan gabungan racer dari sejumlah komunitas Mini 4WD di Makassar ini sekaligus menjadi upaya memperluas jaringan komunitas Mini 4WD Sulawesi Selatan dengan para penggemar Mini 4WD dari berbagai daerah. Selain berkompetisi, kehadiran tim Sulsel di Yogyakarta diharapkan dapat membuka peluang semakin banyak racer dari luar daerah untuk hadir dan berlomba di Makassar, sehingga kejuaraan Mini 4WD di Sulsel dapat semakin berkembang dan memiliki jangkauan peserta yang lebih luas. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Muay Thai Sulsel mematangkan kebutuhan peralatan jelang Porprov. Kembali dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
14: Cabang olahraga Muay Thai Sulawesi Selatan mulai mematangkan kebutuhan anggaran dan peralatan pertandingan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Cabang olahraga Muay Thai akan dipertandingkan di Kabupaten Wajo pada Porprov yang dijadwalkan berlangsung tanggal 7 hingga 14 November tahun 2026. Ketua Muay Thai Sulawesi Selatan, Munir Mangkana, mengatakan pihaknya telah menunjuk tim delegate dan technical delegate yang akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan pertandingan. Tim tersebut juga nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan. Saat ini Muay Thai Sulawesi Selatan tengah menyusun proposal kebutuhan pertandingan yang akan diajukan kepada Dispora Sulawesi Selatan. Proposal tersebut memuat sejumlah kebutuhan untuk mendukung kelancaran pertandingan, terutama peralatan tanding yang akan digunakan selama pelaksanaan Porprov di Wajo.
18: Jadi untuk sementara ini kita sudah mempersiapkan proposal, walaupun kami belum ada pemanggilan ke Dispora Provinsi, di mana Dispora Provinsi terkait dengan persoalan anggaran itu semuanya dipusatkan kepada Dispora. Nah, ini kami sementara persiapkan proposal, di mana proposal kami ini adalah mempersiapkan peralatan-peralatan tanding saja yang kami akan siapkan untuk pertandingan nanti. Nah, untuk sampai saat ini kita belum dipanggil dengan Dispora, karena kayaknya bertahap, baru beberapa cabur ini yang dipanggil oleh Dispora.
14: Munir menambahkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu pemanggilan dari Dispora untuk membahas kebutuhan anggaran Muay Thai. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh kebutuhan pertandingan, khususnya peralatan tanding, dapat terpenuhi sebelum Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 berlangsung.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

Selamat pagi pendengar. Kita bersua kembali di Bone Menyapa Pagi bersama saya Imran Bate. Di kesempatan edisi Rabu tanggal 9 September 2026. Beberapa rangkaian informasi akan kami hadirkan untuk Anda yang kami lansir dari berbagai sumber dan tentu saja dengan persembahan lagu-lagu yang akan memberikan nuansa tersendiri untuk kita semua di tengah aktivitas yang kita jalani pagi ini. Pagi ini kawasan Stadion Lapatau sudah sangat cerah, matahari bersinar begitu hangatnya. Dan ini baru pukul 6 lewat 39 menit ya, tapi matahari sudah sangat cerah pagi ini. Tentu saja ini menjadi penyemangat ya, kalau secara ini kita jadi lebih semangat, lebih anti mager ya, karena suasananya memang sangat mendukung. Semoga cuaca yang keren ini bisa membawa semangat baru untuk kita semua menjalani aktivitas yang sudah kita rencanakan hari ini. Pendengar, kami akan awali kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi dengan informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, tengah membuka ruang lebih luas bersama dengan Amerika Serikat secara khususnya. Hal itu untuk pengembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, hingga perlindungan anak di ruang digital. Selain hal itu, Menteri Komdigi Muti Hafid menyatakan pengembangan AI juga harus melindungi anak di ruang digital. Untuk mewujudkan hal itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan persiapan penerapan teknologi. Muti mengatakan pemerintah akan terus memastikan penerapan pengembangan teknologi tersebut melalui kerjasama dengan industri global. Namun demikian, dipastikannya hal ini akan tetap mengikuti kepentingan nasional serta memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat. Teknologi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, karena itu kerjasama dan penerapannya harus tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional, termasuk memastikan masyarakat mendapatkan ruang digital yang aman. Itu yang dikatakan oleh Mutia. Di bidang AI, pemerintah tengah menyiapkan kerangka tata kelola yang mengatur pengembangan dan pemanfaatan AI berdasarkan tingkat risiko. Dengan kerangka tata kelola itu, pemerintah terus melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. Hal ini dijelaskan Menkomdigi bahwa AI akan tetap berkembang, namun masyarakat juga memiliki kepastian mengenai keamanan dan penggunaan teknologi tersebut. Peta jalan AI disusun untuk melengkapi tingkat adopsi kecerdasan artifisial yang sangat tinggi di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Kami menghadirkan regulasi berbasis risiko, bukan untuk menghambat inovasi, melainkan membangun rasa aman dan kepercayaan publik terhadap teknologi. Itu yang dikatakan Mutia Hafid. Masih dari rri.co.id, pendengar, Bandar Udara Soekarno-Hatta kembali dibuka setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait pergerakan abu vulkanik. Data BMKG dan Volcanic Ash Advisory Center atau VAAC Darwin menunjukkan abu vulkanik bergerak ke arah barat daya. Pada pukul 00.00 itu sudah mengarah ke arah barat daya pada ketinggian 6.000 feet dengan kecepatan 15 knot. Itu yang dikatakan oleh Menteri Perhubungan Dudi di Bandara Udara
Soekarno-Hatta pada Selasa 8 September kemarin. Pemerintah sebelumnya menutup sementara sejumlah bandara di sekitar Jakarta akibat potensi gangguan abu vulkanik. Bandara tersebut meliputi Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, Pondok Cabe, dan Budiarto. Dudi mengatakan penutupan sementara berakhir pada Senin 7 September 2026 pukul 23.59 setelah dilakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah kemudian menerbitkan notice to airmen kepada seluruh maskapai sebagai dasar operasional penerbangan. Pesawat kargo My Indo menjadi penerbangan pertama yang berangkat setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka. Selanjutnya penerbangan Garuda Indonesia menuju Sorong dan Jayapura serta Batik menuju Pontianak dijadwalkan beroperasi. Meski bandara telah dibuka, pemerintah meminta pemeriksaan keselamatan tetap dilakukan sebelum penerbangan berlangsung. Pengelola bandara memastikan runway, taxiway, dan juga apron bersih dari abu vulkanik sebelum digunakan kembali. Maskapai juga wajib memastikan pesawat yang akan diterbangkan dalam kondisi bersih dan aman melalui pemeriksaan internal. Pemeriksaan juga dilakukan oleh inspektur otoritas bandara sebelum pesawat diizinkan beroperasi. Dudi meminta penumpang bersabar karena pemeriksaan kelayakan pesawat membutuhkan waktu tambahan. Saat ini sekitar 177 pesawat bandara, kami ulang, pesawat yang berada di Bandara Soekarno-Hatta kemudian nantinya akan diperiksa kembali dan akan diterbangkan.

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Teke Abate dari Bulu Jempang, Kecamatan Tondram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
2: Saya Umar Bakri. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
3: Saya Zidan di Portland. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabah sampai Merauke.
5: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
6: Jaya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
7: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu.

0: Pendengar, inilah harapan, doa dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Aan Yulian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
2: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di, yang ada di pelosok daerah.
3: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
4: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
5: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
6: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
7: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
8: Anik Legofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
9: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
10: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
11: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
12: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
13: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
14: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
15: Saya Randi dari Caming, semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
16: Saya Putra Alpa, semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
17: Saya Pak Nurdin dari Sinjait, semoga RRI selalu mengudara. Selalu memberikan informasi yang manfaat, sekali di udara, tetap di udara.
18: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
19: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
2: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RRI. Semoga RRI sukses dan semakin maju.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Fasilitas olahraga di Kabupaten Bone masih butuh pembenahan jelang Porprov 2026. Satgas BBM Merah Putih Bone diapresiasi DPR RI. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Imran Bate. Menjelang Porprov Sulsel 2026, fasilitas olahraga di Bone masih membutuhkan pembenahan. Berikut laporan reporter kami, Suryani Arifin.
1: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-18 Sulawesi Selatan tahun 2026, sejumlah venue olahraga di Kabupaten Bone masih memerlukan pembenahan. Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang akan dipusatkan di dua kabupaten, yakni Bone dan Wajo. Namun hingga saat ini beberapa cabang olahraga di Bone dipastikan masih membutuhkan perbaikan sarana, di antaranya cabang olahraga yang menjadi perhatian khusus Pemkab Bone, di antaranya gedung olahraga atau GOR, panjat tebing, serta poli pasir. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan pengurus cabang olahraga terkait akan adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran perbaikan.
2: Ada 4 cabang olahraga yang menjadi perhatian kita, yang pertama GOR, kemudian panjat tebing dengan poli pasir. Poli pasir sebenarnya bisa dipakai, tinggal diganti pasirnya. Karena lapangannya sudah ada, tinggal pasirnya. Kalau panjat tebing memang ada beberapa peralatannya perbaiki, dan itu langsung sampai kemudian insya Allah akan diatensi, walaupun mungkin permintaannya tidak seperti proposal pengajuan dari masing-masing cabur. Kalau masing-masing cabur mengajukan agak-agak tinggi semua, tapi paling tidak beliau sudah memberikan apresiasi, insya Allah akan diatensi, walaupun itu mungkin tidak terbanyak.
1: Pemkab Bone berharap penyesuaian anggaran ini tetap dapat optimal sehingga seluruh venue siap digunakan tepat waktu saat Porprov digelar pada November mendatang.
0: Pemerintah Kabupaten Sinjai gencarkan tracing TBC secara aktif di masyarakat selama September hingga November 2026 untuk mempercepat penemuan kasus dan memutus rantai penularan. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
3: Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan melakukan tracing dan screening secara aktif di masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan launching penemuan tuberkulosis terintegrasi cek kesehatan gratis tingkat Kabupaten Sinjai di aula pertemuan kantor Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Senin 7 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sinjai Dr. Kahar Anis menyebut kegiatan ini berlangsung September hingga November 2026 dengan menyasar 64 lokus dan 6.400 orang. Ia menjelaskan, sasaran tracing meliputi kontak serumah dan kontak erat penderita TBC serta kelompok beresiko. Di antaranya penderita diabetes, malnutrisi atau stunting, ODHIV, warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan, perokok, dan penghuni boarding school.
4: Adapun pemantauan dan evaluasi capaian kinerja kegiatan ini dilakukan terhadap indikator sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kasus indeks atau kasus tuberkulosis yang dilakukan tracing, kemudian jumlah kontak serumah dan kontak erat yang berhasil diidentifikasi, jumlah kontak serumah dan kontak erat yang di-screening, jumlah populasi atau kelompok risiko yang di-screening, kemudian jumlah kontak serumah dan kontak erat yang di-screening menggunakan X-ray foto radiologi, foto ronsen.
3: Sementara itu, Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asalpa menegaskan, petugas kesehatan harus turun langsung ke lokasi sasaran, bukan hanya menunggu masyarakat datang ke puskesmas. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif penting untuk mencegah penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
5: Kita harus hadir lebih dekat kepada masyarakat. Kita harus menemukan kasus secara aktif. Kita harus memastikan mereka mendapatkan pengobatan. Dan kita harus memastikan mereka menyelesaikan pengobatan sampai sembuh.
3: Pemerintah Kabupaten Sinjai menargetkan tracing ini dapat mempercepat penemuan kasus TBC sehingga pasien segera mendapatkan pengobatan dan rantai penularan di masyarakat dapat diputus.
6: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Satgas BBM Merah Putih Bone diapresiasi DPR RI dan diproyeksikan menjadi percontohan nasional. Berikut laporan Suryani Arifin.
1: Langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk Satgas BBM bersubsidi Merah Putih mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Ismail Bahtiar. Inovasi daerah Sulawesi Selatan ini dinilai sukses mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Ismail Bahtiar menegaskan pembentukan Satgas tersebut merupakan respon cepat Pemkab Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kehadiran Satgas terbukti efektif menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI telah mengomunikasikan konsep ini ke tingkat pusat agar dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
7: Menjadi percontohan nasional, Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau mengurangi antrian di sejumlah SPBU menjadi pembahasan di tingkat nasional. Insya Allah kita mendorong kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan hal serupa sehingga tidak kita temukan lagi di lapangan terjadi penyalahgunaan BBM khususnya BBM bersubsidi.
1: Apresiasi tersebut disambut rasa syukur oleh Pemkab Bone sebagai dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Inovasi dari Bone ini membuktikan bahwa solusi masalah daerah tidak selalu harus menunggu langkah pusat, melainkan lahir dari keberanian dan koordinasi cepat di lapangan.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar, kita beralih ke segmen opini publik edisi 9 September 2026 dengan tema Satgas BBM Merah Putih Solusi Atasi Kelangkaan BBM. Apakah keberadaan Satgas BBM Merah Putih Bonde sudah dirasakan manfaatnya? Kami nantikan partisipasi Anda untuk menyampaikan komentar, tanggapan, dan opini di 0851-9151-8901. Dan kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Upi, apakah keberadaan Satgas BBM Merah Putih Bone sudah dirasakan oleh masyarakat?
1: Sebelumnya saya menyapa dulu seluruh pendengar RRI Bone ya, pendengar berada. Selamat pagi, selamat datang ya, selamat memperingati Hari Olahraga Nasional hari ini. Ya, saya kira tadi yang berolahraga mau diangkat menjadi temanya pengembara, tapi ternyata temanya.
0: Tebanya ini karena kita tidak mengangkat berita olahraga tadi. Ya, hanya venue ya. Powerprof tadi yang kami angkat.
1: Ya, begini Puang. Artinya saya sendiri mengapresiasi Puang, artinya.
0: Iya.
1: Menurut informasi beberapa masyarakat yang biasa mengantar Puang katanya sekarang lebih teratur, artinya penyaluran BB.
0: Artinya sudah mulai nggak jelas ya Upi ya audionya,
1: ada perubahan sedikit pengertiannya, sudah setelahnya mendingan ya nih mas, mendingan nih
0: antriannya
1: sudah mulai mengular, jadi sudahnya apalagi bagus sekali pengertiannya, nanti dulu dijelaskan di gampang daerah beliau semua menjadi selanjutnya pun menjadi sejutan pengertian bang, tidak mengurus secara
0: sayang sekali Upi, suaranya hilang-hilang ya, kita tidak bisa menangkap dengan jelas apa yang Anda ya, sampaikan
1: sama presiden sama wakil kita di
0: DPR RI. Oke. Upi, suaranya hilang Upi.
1: Halo.
0: Suaranya hilang. Oke, silakan dilanjutkan Pi. Halo. Wah sayang sekali. Iya boleh silakan dilanjutkan Upi tanggapannya. Upi. Baik, bisa dicoba lagi mungkin ya, karena tidak jelas audionya Upi, saya tidak bisa menangkap secara menyeluruh ya tanggapan dan opini Anda. Kita coba kembali menyapa. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibrang.
0: Silakan Pak Taki Abate, apakah keberadaan Satgas BB Merah Putih yang diinisiasi oleh pemerintah daerah sudah mulai dirasakan manfaatnya?
2: Baik, saya akan memberikan keterangan sedikit terkait suasana di lapangan. Walaupun seperti yang saya tangkap sebelumnya bahwa antrian yang sebelum turunnya Satgas ini dan kepedulian daripada pemerintah memang padat merayap begitu, sampai banyak orang yang mau keluar dari antrian atau bahkan terjebak dari antrian, namun demikian saat ini sudah mulai ada menurun mengenai daripada jumlah antrian, tetapi bagi-bagi perempuan itu, ibu-ibu, tidak mau ragu dengan terjebak dengan antrian itu, karena kalau begitu masuk masih bisa sampai satu jaman begitu, sampai mereka harus beli yang botolan di pinggir jalan itu. Namun saya juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah, tetapi tidak ada penjelasan sesungguhnya yang kami mau, masyarakat mau, saya rasa secara umum, apa penyebabnya si antrian itu? Apa memang yang disebutkan oleh Umar Bakri kemarin itu karena armada itu menurun, dikurangi? Nah, ini pertanyaannya besar, apa memang dikurangi atau tidak, atau memang karena pemerintah hanya menutup-nutupi itu supaya tidak ada gejolak daripada apa namanya pengguna BBM itu. Jadi kalau sudah ada kejelasan bahwa memang dikurangi ataukah tidak atau apa, ini kan hanya pengendalian di daerah hilir saja, tetapi daerah hulunya kan kita tidak jelas apa yang terjadi. Nah, ini yang penting saya rasa, Bang Ibrahim. Iya. Tidak terlalu banyak saya komentari soal ini. Seperti sebelumnya beberapa minggu lalu, bahwa apakah memang ini ada kiat karena pemerintah itu sebenarnya selalu tidak ingin bahwa kebijakannya itu tidak populis lagi, menaikkan harga BBM. Nah, tidak mau seperti itu. Benar-benar dia mau pertahankan itu, tetapi dia geser dari petro kemas begitu. Jadi kalau pergeseran seperti itu, kalau tidak terjadi itu is okay. Tetapi kalau itu yang terjadi berarti sama saja dengan lalu-lalu itu. Nah, saya harapkan saja dari pihak pemerintah agar bisa memberikan keterangan soal itu dari depo Pertamina bahwa memang ada pengurangan armada begitu. Karena sebelum-sebelumnya itu kan pernah juga terjadi di Camba itu misalnya longsor sehingga terjebak itu armada pengangkut minyak. Sekarang kan tidak ada seperti itu, lain lagi. Tetapi Satgas yang diturunkan di lapangan itu kan tidak memberi penjelasan kepada kita seperti apa sebenarnya sampai terjadi seperti itu terus menerus. Saya khawatirnya memang apa yang disebutkan oleh Pak Umar Bakri itu persis, bahwa terjadi pengurangan kemudian direlokasi penggunaan daripada penggunaan BBM itu sehingga tidak ada lagi ini dan itu, sehingga terjadilah penumpukan-penumpukan kendaraan. Saya kira kalau dari saya, Pak Umar, Satgas itu adalah sebagian yang terpenting daripada kegiatan memang pemerintah lapangan. Tapi kalau armada turun, berarti mau kerja begitu terus, saya kira impossible ya. Kita mau kerja begitu-begitu. Kalau ini kan Satgas ini kan sifatnya setiap tugas ada limit time-nya. Dia akan menarik diri. Begitu. Setelah menarik diri terjadi lagi seperti itu, karena memang kan volume penggunaan BBM kita itu kan sudah kelihatan tidak sebanding dengan kendaraan yang pengguna BBM di lapangan. Jadi kalau perlu ada balancing begitu.
0: Penyesuaian ya.
2: Saya rasa begitu, Bang Ibran, ya.
0: Terima kasih Pak Taki Abate tanggapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan sangat beragam terkait dengan bagaimana keberlanjutan Satgas BBM. Tapi pada prinsipnya sebenarnya masyarakat mulai merasakan manfaatnya, ada perbedaan sebelum dan sesudah keberadaan Satgas BBM Merah Putih Bone. Namun yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya mencari benang merah dari titik permasalahan kelangkaan BBM di Bone, khususnya Pertalite dan Solar begitu ya. Karena kalau Pertamax informasinya sih aman begitu ya, hanya Pertalite dan juga Solar. Dan akankah ini terus berlanjut sampai sebulan ke depan? Nanti kita akan terus pantau. Pendengar, kita kembali menyapa yang berikut. Selamat pagi.
3: Pagi, Upi kawal, Pak. Tadi jaringan, Pak.
0: Ya, silakan, Upi.
3: Sorry. Tadi pengerja jaringan. Memangnya saya persiasu pengertinya apa yang disampaikan oleh wakil kita di DPR perusahaan Ismail Bahtiar bahwa ini baru sudah contohan di seluruh daerah di Indonesia, Pak. Karena sini kan ya, bagaimana berbagai macam unsur yang terlibatkan oleh Pak Bupati untuk mengawasi di masing-masing SPBU. Jadi benar-benar artinya nanti disampaikan sama Pak Ismail di sama pihak yang berkepentingan, baik itu di direksinya Pertamina, baik itu di Kementerian ESDM, dan nantinya stakeholder yang terkait, Bang, mungkin yang bisa nanti memberikan nanti ya pertimbangan. Jadi mudah-mudahan nantinya kelangkaan ini bisa cepat teratasi, Bang, ya, karena informasinya sudah sekian ya, informasinya sudah dapat. kan katanya informasi di BBM yang subsidi, yang non subsidi katanya naik pun, jadi banyak yang pengguna BBM non subsidi beralih ke yang BBM bersubsidi pun.
0: Okay.
3: Jadi situ ya mungkin situ terjadinya pengantian ya antrian di BBM subsidi pun.
0: Mm-hmm.
3: Jadi mudah-mudahan ya, pemerintah bisa mengatasi semuanya ini pun. Terima kasih,
0: Pak. Oke. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya perlu cari data ya, apakah betul BBM non subsidi ada kenaikan? Kalaupun ada, mungkin pastinya akan mendapatkan reaksi juga ya ke dari masyarakat ya. Tapi betul bahwa sebenarnya persoalannya harus segera ditemukan, apakah persoalan pengurangan kuota atau apa gitu, karena kita juga bertanya-tanya. Saya yakin juga pihak Patraniaga pastinya sudah mengkalkulasi dengan sangat matang ya, tiap-tiap SPBU di wilayah Kabupaten Bone itu berapa yang dibutuhkan, konsumennya berapa, dan itu berlangsung tiap hari kan. Jadi kalau kemudian memang terjadi lonjakan, mestinya memang disesuaikan, perlu ada peningkatan, kata Pak Takeba tadi, perlu ada balancing begitu ya. Baik, terima kasih untuk dua pendengar kita yang telah menyampaikan tanggapannya terkait dengan bagaimana keberadaan Satgas Merah Putih, manfaatnya di masyarakat, apakah sudah terasa. Dan memang kita sepakat bahwa memang ada perbedaan begitu ya antara sebelum dan sesudah, tapi harapan kita justru lebih normatif antriannya mungkin tidak sampai melubur sampai 500 meter gitu, 700 meter, tapi mungkin lebih normatif seperti hari-hari sebelumnya, karena di kondisi sekarang banyak hal gitu ya yang membuat masyarakat harus menahan nafas dengan kondisi kita saat ini begitu ya. Jadi harapan kita bagaimana pemerintah bisa hadir untuk bisa melihat apa yang dirasakan masyarakat dan sekaligus juga bisa segera mengambil langkah-langkah yang cepat ya untuk bisa mengatasi masalah tersebut, termasuk BBM. Ini juga hal yang sangat-sangat krusial. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Takiabate dan juga Upi di Lapri. Saatnya kami hadirkan persembahan lagu-lagu dan informasi-informasi lain hingga pukul 8 nanti sebelum kami bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami tuntaskan sampai di sini Opini Publik, dan tetap bersama kami di Bone Menyapa Pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar kita kembali bersama di Bone Menyapa Pagi dan dari rri.co.id. Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia meminta siswa sekolah rakyat untuk tidak minder. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta siswa sekolah rakyat tidak minder dengan kondisi keluarga. Ia mendorong siswa menjadikan kesulitan sebagai energi untuk bangkit dan mewujudkan cita-cita. Pesan tersebut disampaikan Agus Jabo saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang, Banten pada Selasa 8 September 2026. Dalam kunjungan itu, Wamensos berdialog dengan siswa mengenai pengalaman dan cita-cita mereka. Semua anak Indonesia harus bisa sekolah. Jangan pernah malu dengan pekerjaan orang tua dan jangan minder dengan kondisi keluarga. Itu yang dikatakan oleh Agus Jabo. Sejumlah siswa menyampaikan cita-cita mereka kepada Wamensos mulai dari pramugari, dokter, polisi hingga advokat. Mereka juga mengungkapkan rasa syukur karena mendapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Suasana haru terjadi ketika siswa SMA Gezalia, Isadina dan Fatimah menyampaikan pengalaman mereka. Keduanya menangis saat menceritakan harapan selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Agus Jabo meminta para siswa tidak larut dalam kesedihan yang mereka rasakan. Menurutnya kesedihan harus diubah menjadi kekuatan.

kekuatan untuk terus berjuang. Salah satu siswa, Stephen Gio, bersyukur mendapat kesempatan bersekolah di SRT 1 Pandeglang. Siswa SMA tersebut bercita-cita menjadi advokat dan mengajak teman-temannya tidak mudah menyerah. Agus Cabo juga mengingatkan siswa menjaga hubungan baik dengan teman yang memiliki latar belakang berbeda. Menurutnya, perbedaan agama dan asal daerah tidak boleh menjadi penghalang untuk saling menghargai. Yang meminta sekolah rakyat menjadi lingkungan yang aman bagi seluruh siswa, perundungan, kekerasan, intoleransi, dan pelecehan seksual tidak boleh terjadi di lingkungan sekolah. Agus Jabo menyatakan, kami ulang, Agus Jabo mengatakan sekolah rakyat merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Ia meminta siswa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar dan disiplin. Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurutnya, program tersebut membuka akses pendidikan bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan. Kami siap mendukung program Asca Cita Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial untuk sama-sama membahagiakan wong cilik. Itu yang dikatakan oleh Bupati Pandeglang. Dalam kunjungan tersebut, Kemensos juga menyerahkan bantuan logistik senilai 287 juta untuk mendukung lumbung sosial Kabupaten Pandeglang. Bantuan terdiri atas makanan siap saji, makanan anak, kasur selimut, kidswear, dan juga tenda gunung.

Senada dengan berita sebelumnya pendengar, masih dari rri.co.id, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan lulusan sekolah rakyat tidak boleh menganggur setelah menyelesaikan pendidikan. Pemerintah menyiapkan dua pilihan, yaitu melanjutkan kuliah atau menjadi pekerja terampil. Gus Ipul mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pengembangan sekolah rakyat. Menurutnya, hilirisasi pendidikan menjadi bagian penting untuk memutus mata rantai kemiskinan. Lulusan sekolah rakyat tidak boleh menganggur. Itu yang dikatakan oleh Gus Ipul pada Selasa 8 September 2026 kemarin. Gus Ipul menjelaskan, siswa terlebih dahulu harus menyelesaikan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA. Setelah lulus SMA, siswa dapat memilih jalur pendidikan tinggi atau langsung memasuki dunia kerja. Bagi siswa yang ingin kuliah dan memenuhi persyaratan, pemerintah menyiapkan dukungan beasiswa. Kemensos juga akan menggunakan tes DNA talent untuk membantu mengarahkan pilihan bidang pendidikan sesuai potensi siswa. Sementara siswa yang memilih bekerja akan diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan sesuai minat dan potensinya. Kemensos telah menjalin kerjasama dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memperkuat keterampilan siswa. Gus Ipul mengatakan kerjasama tersebut juga diarahkan untuk menyerap lulusan sekolah rakyat. Pemerintah bahkan mendorong sebagian lulusan menjadi pekerja terampil di luar negeri. Gus Ipul mengajak seluruh pihak mendukung pelaksanaan sekolah rakyat melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan penghapusan ego sektoral. Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam kegiatan penyampaian hasil kolektif action relaksasi RPL JPT Madya tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar LAN bersama Kemensos dengan tema orkestrasi kebijakan lintas sektor dan pengentasan kemiskinan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
3: Saya Teke Abate dari Bulu Jempang, Kecamatan Tonram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
4: Saya Umar Bakris. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
5: Saya Zidan di Portland. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
7: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
8: Jaya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu menjadi penggemar.
9: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
10: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
11: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
12: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di, yang ada di pelosok daerah.
13: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
14: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
15: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
16: Saya Operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
17: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
18: Anila Gopis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
19: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
5: Saya
20: Risma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
21: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
22: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
23: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
24: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
25: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
26: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
27: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat, sekali di udara, tetap di udara.
28: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
29: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
30: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

Pendengar kami, tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap semangat pastinya. Yang paling penting adalah jangan pernah berhenti untuk menebar kebaikan dimanapun Anda berada. Saya Imran Batir pamit. Nanti akan kembali lagi setelah penyampaian berita di program Elong Kelong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3.
1: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
3: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat, ya, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain, ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG, ya. Tapi ya nanti kita bahas itu, ya.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
7: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik.